0: 5 Menit Voice of Soman.
1: Mitra Sehat, bayang-bayang penyakit degeneratif menghantui warga perkotaan. Penyakit akibat proses kemunduran fungsi sel tubuh ini mulai banyak menyerang kelompok usia produktif, yaitu 30 sampai dengan 40 tahun. Apa solusinya? Antisipasi penyakit degeneratif di usia produktif. Halo, apa kabar Mitra Sehat? Jumpa lagi bersama saya Ferdiana 5 Menit Voice of Soman. Kali ini membahas tentang antisipasi penyakit degeneratif di usia produktif. Bersama penyuluh kesehatan PT Soman Indonesia, Dr. Sabasdin Harahap, spesialis bedah FICS. Apa kabar, Dr. Sabasdin?
2: Alhamdulillah, kabar baik, Mbak Ferdiana.
1: Tetap sehat berkualitas ya, Dok?
2: Siap.
1: Oke, Dokter. Saya pernah membaca hasil riset dari sebuah media terkenal di Indonesia bahwa kita, masyarakat Indonesia, khususnya yang tinggal di perkotaan, harus berhati-hati karena kini penyakit degeneratif ini menyerang mereka yang berusia produktif nih, Dok. Nah, kalau menurut dokter sendiri, bagaimana dokter melihat fenomena ini?
2: Ya, fenomena itu memang benar. Nyata ada di dalam masyarakat perkotaan kita. Kenapa? Masyarakat perkotaan terkenal dengan instan.
1: Okay.
2: Semua serba instan gitu. Kadang-kadang dari rumah ke kantor, naik kendaraan sampai di kantor, naik lift gitu. Sehingga olahraga berkurang, bahkan tidak ada. Makan siang pun gak pernah lagi banyak mengandung yang dibutuhkan tubuh. Terutama makan yang kurang sehat, sehingga meningkatkan risiko untuk terjadinya penyakit-penyakit degeneratif.
1: Oke. Nah, ini ada pertanyaan di Facebook PT Soman Indonesia, namanya Bapak Bambang, 32 tahun di Bandung. Halo dokter, saya memiliki kadar gula tinggi yakni ketika pradiabetes. Saya cek glukosa darah puasa saya adalah 125 mg per dl. Saya sudah mengurangi gula dan rutin minum obat-obatan herbal. Tapi saya belum merasakan hasil yang maksimal. Nah, bagaimana saran dokter dan rekomendasi somannya seperti apa?
2: Perbaiki kualitas hidup. Ya, istirahat yang cukup.
1: Okay.
2: Olahraga. Kemudian makanan yang dietetik. Artinya sesuai dengan kebutuhan. Ditambah dengan soman, bahkan jauh lebih baik. Karena sifat soman di sini sebagai pelengkap. Ya. Jadi apa yang dibutuhkan oleh tubuh yang tidak ada di dalam makanan kita, mudah-mudahan bisa disuplai, bisa diberikan untuk menjaga metabolisme, keseimbangan fisiologis di dalam tubuh Mas Bambang. Dan sebagai tambahan buat Mas Bambang, bahwa soman merupakan suatu produk jamu yang sudah terkini, artinya bisa dibawa kemana-mana, praktis, tidak repot, yaitu dikantongin pun bisa, kemudian diteteskan. Cukup 5 tetes, 3 kali sehari, dikonsumsi setiap hari, akan membantu kembali fungsi-fungsi di dalam tubuh Mas Bambang.
1: Penjelasan yang sangat inspiratif sekali, tapi seperti apa catatan dari Papa Soman? Mari kita dengarkan.
3: Mitra Sehat, tahukah Anda sampel registration survey 2015 yang dilakukan oleh Balitbangkes Kementerian Kesehatan RI memaparkan ada peningkatan penyakit tidak menular atau penyakit degeneratif sebagai penyebab kematian di Indonesia. Contohnya, dibandingkan dengan tahun 90-an, stroke hanya menduduki peringkat keempat, tapi kini peringkat pertama. Penyakit jantung dan pembuluh darah tahun 90-an tidak masuk dalam 10 besar. Lalu tahun 2000-an menduduki peringkat kelima. Kini langsung bertengger di posisi kedua. Mau fit kok repot? Ingat, 39 bahan alam seperti buah, sayur, dan rempah ada dalam soman. Dapatkan soman di apotik, toko obat, rumah, dan gerai soman terdekat. Atau kunjungi www.somanindonesia.co.id. Artis Katro bermuka primitif. Disuruh jalan, malah dia lari. Mau tangkal penyakit degeneratif? Minumlah Soman setiap hari. Soman, sejatinya teman. Voice of Soman, inspirasi
0: mitra sehat yang cerdas. 5 Menit Voice of Soman. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852 3211
4: 77 105,4 Radio Tarakan FM.

0: rasanya sangat bagus. Begitu namanya
1: kita
0: minum
1: somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit pada minum sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah. Udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Sempat luka, jatuh karena speaker. Waktu itu memang sempat hancur. Saya sempat hampir pingsan waktu itu. Sakitnya luar biasa sekali gitu. Tapi waktu saya dengar ada somen, saya taruh somen di tetes. Dalam sekejap langsung kelihatan sudah kering. Pendarahan langsung berhenti total. Proses penyembuhannya itu cepat, 2-3 hari aja sudah kelihatan. Malah saya taruh beberapa detik itu kelihatannya seperti ada yang menutup gitu.
6: Oh gitu.
5: Iya, itu sampai saja saya penyembuhannya itu cepat.
7: Bro, kemarin nonton tinju enggak?
8: Enggak sempet, ketiduran. Capek soalnya.
7: Yah, masih muda udah capek. Gimana ngasih jatah pasangan?
8: Loh, kenapa jadi bawa jatah pasangan?
7: Ya enggak gitu, bro. Jangan sampai kalah ronde aja. KO kayak tinju-tinju sama pasangan lo.
8: Bisa aja lo. Emangnya ada resep yang enggak KO sama pasangan?
7: Nih, cobain. Vitalik. Minuman khusus pria dewasa dengan rasa blackcurrant. Enggak kasih ampun deh kalau udah cobain ini. Dijamin enggak kelar 2 ronde kayak tinju.
8: Dapat aja, bro. Beli di mana nih? Bagi dong, mau nyobain.
7: Hari ini cobain gratis, besok bayar ya.
9: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda. Bapak harus coba.
10: Sahabat, saya dimanapun berada, kabar gembira untuk kita semua yang saat ini tengah mengalami berbagai macam keluhan yang berhubungan dengan mata. Sekarang sudah hadir di Lampung dan juga di mana-mana, dari ujung Sumatera sampai ujung Papua, namanya Netra Pro. Obat herbal khusus untuk mengobati berbagai macam keluhan penyakit yang berhubungan dengan mata. Netra Pro adalah 100% aman dan tanpa efek samping, 100% aman, kualitasnya terjamin, sudah berizin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian Netra Pro ini adalah obat herbal untuk mata yang diformulasikan oleh para ahli dengan kandungan herbal yang alami dan menggunakan teknologi modern yang menjadikan hasil yang bisa relatif lebih efektif dibandingkan dengan yang lain. Bentuknya cairan kental seperti sirup, dikonsumsi sekali konsumsi 1 sendok makan pagi, siang, sore atau malam. Dan Netra Pro ini bisa digunakan untuk pria atau wanita. Aman juga dikonsumsi untuk anak-anak, usia remaja, dewasa dan lanjut usia. Kemudian pengguna Netra Pro untuk keluhan mata katarak ini sesuai dengan anjuran akan mempercepat terapi dan kalau bisa dikonsumsi sebelum makan atau dalam kondisi perut kosong. Sebelum dikonsumsi berdoa sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing. Jadi untuk sahabat-sahabat yang ingin menjaga kesehatan mata silakan konsumsi Netra Pro. Yang ingin membuat mata agar lebih cemerlang dan segar, silakan 1 sendok makan pagi, 1 sendok makan siang, sore, malam, agar mata lebih cemerlang dan segar. Netra Pro ini bisa digunakan untuk mencegah terjadinya rabun senja, bisa mengatasi mata lelah dan juga gangguan mata lainnya, membantu masalah mata merah dan berair, membantu kendala mata perih dan kering. Netra Pro bisa membantu melancarkan sirkulasi darah dalam tubuh kita dan membantu memperkecil resiko pengentalan darah penyebab penyakit aterosklerosis. Sahabat saya, Netra Pro yang diproduksi oleh PT Unimax Power Jakarta Indonesia ini juga bagus untuk kita konsumsi karena bisa membantu memperbaiki fungsi retina mata, membantu mengatasi mata katarak, retinopati diabetik, dan membantu meningkatkan penglihatan lebih jernih, lebih kinclong, dan membantu mengatasi kardiovaskular anti-implasal atau peradangan.
11: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Paling hits. Paling hits. Dangdutnya.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes
0: apapun
1: yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini
3: merasa segar begitu tuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Saya stroke selama 1 tahun.
7: Bu, waktu itu sebelum memang mencoba Soman, Ibu sudah melakukan pengobatan kemana saja, Bu? Dan apakah ada hasilnya?
6: Di rumah sakit saya seminggu sekali, tiap hari Selasa, tapi perkembangannya nggak ada. Selama saya minum Soman 6 ada perubahan, yaitu berbicara dan menulis. Sekarang habis Soman 19 botol. Alhamdulillah saya bisa ngomong, biarpun hanya ngomong R nggak bisa. Alhamdulillah.
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
8: 105,4 Radio Tarkan FM. Enak dangdutnya. Enak dengernya.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya kita minum Somen.
1: Somen ini
2: merasa segar begitu ke badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
5: Nama saya Krisna, saya tahun 2012, 19 November, kecelakaan dan di pergelangan kaki saya patah dan harus pasang pen. Di situ saya harus operasi. Nah, waktu itu dokter bilang untuk penyembuhannya memakan waktu sekitar 1,5 bulan. Di situ saya kemudian ketemu sama Bu Ina, dia bilang katanya Somen bagus buat pembentukan jaringan baru yang udah rusak. Nah, saya coba minum itu tanpa sepengetahuan dokter. Saya coba satu botol Somen selama 10 hari, kemudian waktu kontrol pertama kali 2 minggu setelah operasi itu ternyata dokter bilang udah kering dan udah bisa dicopot perbannya.
6: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda. Bapak harus coba.
7: Setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari tidak terlepas dari peran mata sebagai indera penglihatan, meski fungsinya bisa menurun seiring pertambahan usia. Anda tetap bisa melakukan berbagai cara untuk menjaga kesehatan mata, sehingga dapat mengurangi resiko dan mencegah dari berbagai penyakit mata. Kini telah hadir Netra Pro. Netra Pro adalah obat tradisional yang komposisinya berasal dari ekstrak bunga marigold, ekstrak biji adas, dan ekstrak bilberry yang siap membantu Anda dalam menjaga kesehatan mata dan mengatasi segala masalah mata. Netra Pro hadir dengan isi 100 ml, sudah terdaftar di BPOM dan halal. Minum Netra Pro 2 kali sehari 1 sendok makan atau 15 ml setiap kali dikonsumsi. Untuk informasi mengenai produk dan pembelian, dapat menghubungi nomor telepon 0812-2323-5544 0812-2323-5544. Netra Pro juga sudah tersedia di apotek dan toko obat di kota Anda. Ingat ya, buat menjaga kesehatan mata secara alami, ya Netra Pro. Netra Pro, membantu memelihara kesehatan mata. Diproduksi oleh PT Unimax Power.
8: Radio Dangdut Pagun Taka 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd.
1: Saya tertarik dengan sebuah buku yang ditulis oleh Kathy Hirst-Pasek. Kathy Hirst-Pasek menulis sebuah buku yang berjudul Einstein Never Used Flashcards. Einstein itu nggak pernah menghafal, nggak pernah menggunakan kartu-kartu ajaib itu. Nah, siapakah Profesor Kathy Hirst-Pasek? Kathy Hirst-Pasek itu adalah satu-satunya periset, satu-satunya peneliti yang otoritatif yang diizinkan masuk ke pusat atau lembaga yang didirikan oleh Glenn Doman. Dan hasilnya mengejutkan, tidak ada satupun jenius, tidak ada satupun jenius yang pernah dihasilkan, yang pernah dilahirkan melalui metode ini. Yang mengejutkan lagi adalah bahwa ternyata banyak anak-anak yang di awal itu sudah bisa menyebut nama-nama huruf dan tampaknya sangat pintar di usia-usia yang mereka itu masih layaknya baru usia playgroup. Tetapi ketika mereka menginjak usia-usia 10 tahun, kurang lebih usia kelas 4 atau kelas 5 SD lah untuk ukuran sekolah di Indonesia ini, ternyata mereka justru less enthusiasm, kehilangan antusiasme, kehilangan gairah belajar. Dan tampaknya ini banyak terjadi pada anak-anak kita. Jika kita memperhatikan misalnya di negeri-negeri lain, semisal Jepang sepanjang yang saya ketahui, maupun negeri tetangga semisal Australia, atau negeri lain semisal Inggris, kita menemukan data bahwa anak-anak itu tidak harus mampu membaca, terampil membaca di usia yang sangat dini. Tetapi mereka memperoleh pengalaman-pengalaman yang menyenangkan, pengalaman berkesan terhadap membaca. Artinya yang paling pokok di sini adalah sikap terhadap membaca. Jika sikap terhadap membaca itu sangat baik, maka ini akan memudahkan untuk tumbuhnya kegairahan, tumbuhnya antusiasme membaca di masa-masa berikutnya. Nah, kalau sudah antusias, mudahlah bagi mereka untuk belajar mengenal huruf dan merangkainya. Saudara-saudara, ada satu pertanyaan, apakah tidak baik jika anak itu bisa menguasai membaca semenjak awal? Maka pertanyaan itu akan saya jawab lagi dengan pertanyaan, apa gunanya anak mengetahui itu semua jika kehilangan antusiasme? Karena itulah saya sering menyampaikan bahwa jika ada anak masuk SD kelas 1 misalnya, dia sudah terampil membaca, kita perlu telusuri. Anak ini dulu sudah terampil membaca karena didrill, diajari setiap hari oleh ibunya atau oleh gurunya di TK atau bahkan gurunya di playgroup. Ini A, ini B, ini C, apapunlah itu metodenya, sehingga dia bisa membaca. Ataukah anak itu bisa membaca dikarenakan dia tertarik dengan kegiatan membaca, lihat teman-temannya, maksudnya teman-teman yang sudah lebih tua, kakak kelasnya, orang tuanya, keluarga pada asik membaca, lalu anak minta diajari, misalnya bunda ini huruf apa, bu guru ini huruf apa. Yang dari interaksi itu, dari pertanyaan-pertanyaan itu, anak pada akhirnya sebelum masuk SD atau bahkan baru TKA, baru masuk TK sudah bisa membaca, maka yang kedua itu termasuk baik. Tetapi jika anak didrill, yang kita khawatirkan adalah kelas 1 mereka bersemangat belajar, kelas 2 masih cukup semangat, kelas 3 falling down, merosot minat belajarnya, kelas 4 justru masa payah-payahnya, belajarnya ogah-ogahan, perilakunya susah dikendalikan, dan kelas 6 adalah saat-saat yang mencekam bagi orang tua, guru, ataupun siswa. Artinya bahwa membuat anak gila membaca itu sangat penting, tetapi kita perlu tahu caranya, kita perlu tahu apa yang paling pokok agar kita tidak sekedar mengajari mereka untuk mampu dan terampil membaca, tetapi yang lebih pokok lagi, lebih penting lagi adalah membuat mereka senang, dan karena senang mereka antusias, dan karena antusias itulah mereka akhirnya lebih mudah menguasai keterampilan membaca, sehingga tidak peduli mereka sudah terampil membaca di usia-usia TK atau SD kelas 1 atau SD kelas 2, tetapi yang jelas mereka memiliki kegairahan yang besar untuk belajar hingga masa-masa berikutnya.
0: Salam saya Muhammad Fauzul Azim, wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 ada menit pada minum sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah. Sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
0: Saya tuh punya penyakit ambeien ya, terus dikasih sama saya 3 tetes ditaruh di kapas itu. Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja. Saya ucapkan terima kasih. Pokoknya Soman itu yang paling ampuh. Alhamdulillah.
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Halo Pak.
8: Halo.
7: Dengan Bapak siapa Pak?
8: Haji Ibrahim.
7: Usia Bapak berapa?
8: 78.
7: Pak Haji Ibrahim tinggal di mana, Pak?
8: Rumah Villa Mutiara, daerah Jalan Insinyur Susami, Tol.
7: Sulawesi Selatan, Pak ya?
8: Pasar, iya.
7: Oke, pertama kali Bapak dengar Vitalik dari mana, Pak?
8: Dari radio.
7: Sampai hari ini, Bapak sudah minum Vitalik berapa saset, Pak?
8: Sudah 10. Ya, lama baru saya minum lagi.
7: Iya, 10 saset artinya 5 kotak, Pak ya?
8: Ya.
7: Nah, boleh ceritakan sedikit Pak pengalaman Bapak dengan Vitalik ini pertama kali Bapak minum, terus reaksi seperti apa? Silakan Pak.
8: Pertama saya mencoba minum setelah mendengar dari radio, bagus sekali. Ya, spontan.
7: Setelah minum berapa lama reaksinya Bapak terasanya Pak?
8: 1 jam.
7: 1 jam setelah Bapak minum sudah terasa reaksinya Pak ya? Padahal usia Bapak sudah 78 tahun Pak ya, luar biasa ya. Pak.
8: Iya, tapi kan saya punya belum begitu loh yo.
7: Mantap. Satu saset tahan berapa ronde, Pak?
8: 1 bungkus itu.
7: Satu saset?
8: Saya hanya sekali, 1 ronde aja.
7: 1 ronde, Pak, ya? Tapi reaksinya tahan berapa hari, Pak? 1 saset itu, Pak?
8: Durasinya 3 hari.
7: Sampai 3 hari masih ada reaksinya, Pak, ya?
8: Iya, pokoknya 1 dos itu, 2 saset itu, 1 minggu.
7: 2 saset itu Bapak bisa pakai 1 minggu. Pesan Bapak buat teman-teman atau saudara atau tetangga yang mungkin mendengarkan radio ini, Pak. Pesan dari Bapak untuk mereka seperti apa, Pak? Silakan, Pak.
8: Saya kan kepada terutama keluarga dan sahabat-sahabat yang merasakan kurang kejantanannya, coba minum itu Vitalik. Karena saya sudah rasakan manfaatnya.
7: Oke.
6: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Bapak, harus coba.
9: Sahabat sehat, saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah konsultasi seputar keluhan penyakit mata dan yang sudah membeli Netra Pro. Obat herbal yang dikhususkan untuk kesehatan mata kita yang diproduksi oleh Unimax Power Jakarta, Indonesia. Sahabat sehat, bicara Netra Pro, ini berarti kita bicara soal mata. Mata ini adalah jendela dunia. Kalau kita matanya nggak terawat, kalau terjadi hal-hal yang nggak kita inginkan, jangan salahkan diri kita sendiri. Atau jangan salahkan orang lain ya, tapi salahkan diri kita sendiri. Mata ini sebagai indera penglihatan memang memiliki fungsi yang sangat penting bagi kita semua, sahabat sehat. Dengan mata yang sehat, kita dapat beraktivitas dengan nyaman dan lancar. Jika mata kita mengalami masalah, ini bisa mengganggu produktivitas kita. Makanya jaga kesehatan mata kita dengan mengkonsumsi Netra Pro. Bentuknya cair, sirup, dikonsumsi pagi 1 sendok makan, siang 1 sendok makan, sore 1 sendok makan, atau malam ya, boleh 1 sendok makan. Jadi kalau mata kita mengalami masalah, tentu bisa mengganggu produktivitas kita. Dengan menjaga kesehatan mata, berarti kita sayang dengan mata kita sendiri. Karena menjaga kesehatan mata ini adalah hukumnya wajib dilakukan oleh setiap orang agar terhindar dari berbagai masalah untuk penglihatan. Netra Pro hadir di tengah-tengah kita, merupakan obat tradisional untuk membantu memelihara kesehatan mata kita. Yang matanya sehat tetap konsumsi Netra Pro ya untuk menjaga kesehatan. Yang matanya sakit juga dikonsumsi Netra Pro secara rutin dan teratur. Pagi 1 sendok makan, siang 1 sendok makan, sore atau malam ya 1 sendok makan langsung ditelan saja. Karena Netra Pro ini bentuknya berupa cairan kental, jadi akan lebih cepat diserap oleh tubuh. Beda dengan obat mata merek lain yang bukan dalam kategori cairan atau dalam bentuk cairan kental sirup. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua sahabat. Jadi ayo semangat yang memiliki keluhan yang berhubungan dengan mata kita dengan menggunakan Netra Pro. Insya Allah mata sehat walafiat, badannya jadi semangat, penyakit matanya jadi pada minggat.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah. Sudah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
5: Stroke dengan darah tinggi sudah 5 bulan.
6: Ibu terbaring selama ini.
5: Iya, sama sekali tidak berjalan. Tiap kali minum 5 tetes.
6: Ya. Satu botol sudah habis, Pak ya.
5: Sudah habis.
6: Sekarang ada enggak perkembangan dari ibu?
5: Ada perkembangan. Itu kaki dan dengan tangan sudah
6: bisa bergerak.
4: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit pada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
5: Halo, dengan Bapak siapa ini?
6: Pak Nurdin Gibi.
5: Pak Nurdin tinggal di mana, Pak?
6: Di Goa, di Palangga, Beteng Rencak Rahidaya, Paramban Uang.
5: Umurnya Pak Nurdin berapa sekarang, Pak?
6: Sudah masuk 52.
5: 52 ya. Produk apa yang Pak Nurdin minum dan keluarga, Pak?
6: Saya pakai Somang yang anak-anak semua.
5: Siapa saja, Pak, yang minum, Pak?
6: Saya, istri, dan 2 anak saya yang ada umur baru 7 tahun.
5: Oke, yang paling

0: apa Pak yang Bapak dan keluarga merasakan kasetnya cuman
1: botol ke-4 kayaknya? 4.
0: Sekarang sudah total berapa botol kira-kira Pak yang Bapak dan keluarga minum Pak?
1: Oh, masih 10 botol ini. Sudah sembuh tapi untuk jaga kesehatan saja.
0: Sudah sembuh semua satu keluarga cuman untuk menjaga kesehatan Pak ya. Jadi tetap diminum Pak. Berapa tetes kita minum Pak sekarang?
1: Kalau saya 5 tetes.
0: Semuanya 5 tetes ya Pak?
1: Anak yang kecil itu 7 tahun 3.
0: Oh, 3 tetes sekarang. Sama 5 tetes Pak ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Untuk
0: kesehatan ya?
1: Kesehatan, iya.
0: Boleh sampaikan pesan Pak untuk yang mendengar, yang mereka yang belum pernah coba atau yang sudah pernah coba dan sudah sembuh. Kalau Bapak kan sudah sembuh pun masih Bapak minum, apa yang Bapak mau sampaikan buat mereka yang mendengar ini Pak?
1: Untuk masyarakat Goa dan Sulawesi Selatan, kalau mau untuk sehat ya lanjutkan untuk minum Soman
0: gitu Pak ya, karena ini bukan obat Pak ya, tapi herbal ya.
1: Iya, herbal ya, makanya saya berani konsumsi sama anak-anak.
0: Dan Bapak dan keluarga sudah merasakan khasiatnya memang nyata Pak ya?
1: Alhamdulillah sudah nyata ini, karena saya sudah sering beli Soman. Soman banyak menolong dan tidak bohong.
2: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
0: Halo, dengan Bapak siapa Pak?
3: Saya dengan Bapak Rahmat.
0: Usia Pak Rahmat berapa nih?
3: 48, jadi Kabupaten Maros.
0: Pertama kali dengar Vitalik dari mana Pak?
3: Saya dengar di radio waktu saya bawa mobil.
0: Sampai hari ini Bapak minum Vitalik sudah berapa bungkus Pak, kalau boleh tahu?
3: Yang jelasnya itu tiap malam. Malam ini saya minum, 4 malam berikutnya baru saya minum. Kalau reaksinya itu bisa sampai 2-3 hari satu bungkus itu Pak.
0: Jadi, satu bungkus sampai 3 hari reaksinya
3: iya,
0: Pak ya?
3: Iya Pak, jadi memang ada khasiat. Apalagi saya ini beraktivitas di bandara. Dari pagi sih boleh dikata sampai malam. Malam juga kadang masuk, jadi kayak rasa capek-capek. Jadi memang ada khasiat.
0: Stamina buat tempur malam, stamina buat kerja pun bagus Bapak rasakan
3: iya,
0: sudah
3: Pak ya? Iya itulah ya Pak. Karena ketempur juga harus siap toh.
0: Iya. Apa yang Bapak mau sampaikan Pak? Pesan-pesan ke pendengar kita nih yang setia ini. Pendengar Radio Zip Maros dan Makassar ini, Radio Kumala Pak.
3: Ya, untuk sesama pria ini, memang saya sudah rasakan itu khasiat daripada ya, Vitalik itu, bermanfaat sekali. Dan yang saya anukan itu karena bukan obat. Kalau obat saya takut, tapi ini kan kayak jamu remuang, jadi yakin bahwa ini bagus. Dan kedua ya tergantung juga kalau si prianya ini agak kecapean sekali, terus mau orang di rumah mau lawan tempur ya harus ini, minimal 2 kali mungkin ya, supaya tempurnya bagus.
2: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
4: Bapak, harus coba.
5: Saat usia makin menua, fungsi dari kinerja organ tubuh juga akan berkurang. Tapi bukan berarti kita pasrah dan tidak berusaha untuk menjaganya agar fungsi kinerja tubuh kita tetap bekerja dengan normal di usia tua. Contohnya mata. Fungsi dan kinerja mata akan berkurang seiring bertambahnya usia. Beberapa masalah mata pun muncul, seperti rabun senja, glukoma, katarak, retinopati atau penyakit pada retina, mata minus, mata lelah, iritasi mata dan peradangan serta lainnya. Untuk itu, Netra Pro hadir menjadi solusi Anda. Atasi segala masalah mata seperti rabun senja, glukoma, katarak, retinopati atau penyakit pada retina, mata minus, mata lelah, iritasi mata dan peradangan serta lainnya. Dengan cara pro dan alami dengan Netra Pro. Netra Pro adalah obat tradisional yang berasal dari herbal dan rempah pilihan. Di antaranya, ekstrak bunga marigold, ekstrak biji adas, dan ekstrak bilberry. Konsumsi Netra Pro secara rutin 2 kali sehari 1 sendok makan atau 15 mili. Bagi Anda yang memiliki riwayat penyakit asam lambung atau mah akut, konsumsi Netra Pro setelah makan. Netra Pro juga bagus dikonsumsi anak-anak yang sudah berusia 6 tahun atau lebih. Berikan 1 kali sehari 1 sendok makan atau 15 mili. Netra Pro tidak dianjurkan untuk dikonsumsi bagi ibu hamil atau menyusui. Netra Pro hadir dengan isi 100 mili yang tentunya sudah terdaftar di BPOM dan halal. Untuk informasi mengenai produk dan pembelian, dapat menghubungi nomor 0812-2323-5544. 0812-2323-5544. Netra Pro juga sudah tersedia di apotek dan toko obat.

0: kota Anda. Ingat ya, buat menjaga kesehatan mata dengan cara pro dan alami, ya Netra Pro.
1: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM, non-stop dangdut.

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah. Udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Saya kan cek medikal ya, itu hasilnya hepatitis B. Terus keluhannya itu cepat capek, kadang-kadang sering pusing kepalanya. Paling parah kemarin waktu habis melahirkan, itu sering sekali kecapean. Kadang sampai yang paling parah itu kelumpuhan, jalannya tuh udah kayak ngambang. Saya temu Soman 2 bulan yang lalu. Oh ini akhirnya saya coba Soman, itu banyak kali manfaatnya. Terutama masalah kesehatan ya. Sampai sekarang, kalau bisa seterusnya mau
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Halo.

0: Dengan Bapak siapa?
1: Dengan Bapak Takdir di Makassar ini, Dayak, di perumahan Kodam 7, Sakinah.
0: Usia Bapak berapa, Pak?
1: 48 tahun.
0: Sudah minum Vitalik berapa kotak, Pak?
1: Baru satu kotak.
0: Pertama kali Bapak dengar atau melihat iklan Vitalik dari mana, Pak?
1: Di radio.
0: Apa yang Bapak rasakan selama minum Vitalik ini, Pak?
1: Pokoknya mantap dah. Mantap sekali.
0: Seperti apa mantapnya, Pak? Bisa sedikit diceritakan?
1: Mantapnya itu loh, kalau habis minum itu, badan segar, masalah hubungan dengan orang di rumah itu ya... Oke, pokoknya mantap lah.
0: Hubungan suami istrinya oke, Pak ya, terasa, Pak ya. Oke, satu saset tahan berapa hari, Pak, reaksinya, Pak?
1: Saya ini kan baru pertama kali ambil satu kotak itu, baru satu saya minum itu fungsinya kok sampai 4 hari.
0: Sampai 4 hari reaksinya, Pak ya?
1: Reaksinya 4 hari itu.
0: Oke, apa yang Bapak mau sampaikan buat yang mendengarkan ini, Pak?
1: Saya buat pesan-pesan sama laki-laki, coba-cobalah namanya Vitalik itu. Karena memang luar biasa, mantap sekali.
0: Apa ada efek samping yang Bapak rasakan, Pak?
1: Oh, nggak ada kok. Nggak ada sama
0: sekali. Aman ya? Jantung berdebar, Pak?
1: Nggak ada.
0: Oke, ada perasaan lain yang tidak nyaman?
1: Nggak ada kok, saya rasakan sendiri. Pokoknya mantap, nggak ada efek-efek yang saya rasakan.
0: Oke, baik, Pak. Semoga sehat selalu, Pak Takdir.
2: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
3: Bapak, harus
4: coba. Permisi mbak, jam berapa ya sekarang?
3: Jam 12 bang. Lah, itu kan punya jam tangan bang, kok masih nanya?
4: Gak kelihatan angkanya mbak, gak jelas gitu deh pas saya lihat.
3: Bang, masih muda kok udah rabun gitu. Nih, saya kasih solusinya, Netra Pro. Bagus buat mengatasi segala masalah mata dan menjaga kesehatan mata.
4: Netra Pro, aman gak nih mbak?
3: Aman, soalnya Netra Pro ini obat tradisional yang berasal dari ekstrak bunga marigold, ekstrak biji adas, dan ekstrak bilberry. Sudah terdaftar di Bepom dan Halal bang. Minumnya 2 kali sehari 1 sendok makan ya bang, atau 15 mili setiap kali konsumsi.
4: Iya deh mbak, ntar saya rutin konsumsi, tapi nanya lagi boleh mbak?
3: Yeile, nanya mulu bang kayak anak TK. Buruan nanya apa nih, saya buru-buru soalnya.
4: Nomor telepon mbak berapa ya?
3: Hede, lihat cewek cantik aja, abang gak rabun.
5: Netra Pro hadir dengan isi 100 mili, sudah terdaftar di BPOM dan Halal. Minum Netra Pro 2 kali sehari 1 sendok makan atau 15 mili setiap kali dikonsumsi. Untuk informasi mengenai produk dan pembelian, dapat menghubungi nomor telepon 0812-2323-5544. 0812-2323-5544. Netra Pro juga sudah tersedia di apotik dan toko obat di kota Anda. Ingat ya, buat menjaga kesehatan mata secara alami, ya Netra Pro. Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
2: Diproduksi oleh PT Unimax Power.
6: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Paling hits. Paling hits dangdutnya.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini
3: baru 4 hari sudah.
4: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
5: Alhamdulillah, sudah sehat.
6: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
7: Salam sehat berkualitas dari Gerai Jamu Herbal Makassar Sulsel. Dengan Bapak siapa?
8: Dr. Ibrahim.
7: Dr. Ibrahim tinggalnya di mana, Pak?
8: TN Golestari, Sumbul Minasa, Goa.
7: Berapa usia Dr. Ibrahim sekarang?
8: Jalan 63 tahun.
7: Pertama kali Dr. Ibrahim dengar Herbal Soman dari mana?
8: Di radio.
7: Apa yang menyebabkan Dr. Ibrahim pertama kali mau mencoba Herbal Soman ini?
8: Ya, saya kan sering keluhan, sering mencret kalau misalnya salah-salah makan. Saya dengar di radio itu salah satu untuk internet. Jadi saya coba, alhamdulillah bisa teratasi.
7: Dr. Ibrahim merasakan pertama kali reaksi awalnya terus merasakan khasiatnya itu mulai pulih. Itu botol keberapa, Dr. Ibrahim?
8: Botol ketiga.
7: Botol ketiga ya. Selain ya, masalah pencernaan, keluhan apa yang lain yang teratasi?
8: Badan fit begitu.
7: Badan lebih fit. Jadi sampai hari ini sudah berapa tahun minum?
8: Sudah jalan 4 tahun.
7: Oh, luar biasa. Jalan 4 tahunnya. Jadi dikonsumsi sebagai penambah nutrisi makanan. Ya, karena mungkin kan setiap hari kan kita jarang makan buah dan sayur yang cukup. Saya pribadi pun seperti itu ya. Jadi walaupun tidak sakit pun minum. Apakah satu keluarga apa? Hanya sendiri?
8: Baru sendiri.
7: Oh, sendiri ya. Terima kasih sudah percaya dengan Herbal Soman, Dr. Ibrahim.
8: Iya. Bagi masyarakat, cobalah Soman. Soman itu bermanfaat. Saya sudah rasakan sendiri. Herbal Soman banyak menolong. Dan tidak bohong, silakan coba.
6: Pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarannya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
9: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Enak dengernya. Enak dengernya.

0: Sial, lo jadi bandingke lo.
1: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
2: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
3: Soman ini baru 4 hari sudah.
4: Baru 10 menit pada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
5: Alhamdulillah, udah sehat.
6: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
7: Suami saya tuh beli Soman untuk ibunya. Ibunya kan punya herpes, diolesin 2 kali, langsung sembuh kering. Saya coba minta 5 tetes langsung. Saya sakit pinggang, udah ada 15 tahun.
8: Terus setelah nyobain Soman,
7: badannya kok rasanya enak, ringan, nggak senut-senut lagi.
9: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
10: Dengan Bapak,
11: dengan Pak Andi, Pak.
10: Pak Andi, ya.
11: Pak Andi, saya Bapak usia 48 tahun.
10: Tinggal di mana, Pak?
11: Saya tinggal di Kalimantan Timur nih, di Tenggarong, Kecamatan Kutai Kartanegara, Tenggarong.
10: Jadi dari mana, Pak?
11: Dari teman, ada teman. Dia cerita, itu loh ada di radio.
10: Di mana, Pak? Apa yang Bapak rasakan sebelum minum Vitalik sama sesudah minum Vitalik, Pak?
11: Banyak perubahannya, Pak. Saya sudah konsumsi ini sudah 6 kotak atau 7 kotak nih. Untuk saya pribadi ya kan, yang saya rasakan tuh enak aja. Saya kan kerja ini, waduh, terlalu porsir kerja di tambang ya kan, Pak, ya. Oh, malam bergadang, bergadang untuk kerja juga enak. Jadi enak, tidur enak, badan rasa enak. Tadinya saya sakit pinggang saya, Pak. Setelah minum ini kok pinggang saya enak. Gak ada rasa sakit lagi. Karena saya kan kerjanya duduk, banyak duduk. 10 jam itu duduk. 10 jam itu siang 10 jam, malam 10 jam. Saya 2 shift. Yang saya rasakan itu enak. Kadang saya gak tidur, kerja lagi jam 1 pagi sampai jam 6 pagi, enak aja bawaannya, gak ada ngerasa ngantuk, capek gak ada. Saya jadi bertanya-tanya pada diri saya sendiri, ini jamu apa ya, keluaran dari mana? Heran, satu saset itu, Pak, saya minum bisa sampai 3 hari, 4 hari itu rasakan masih enak. Minum Vitalik ini, saya minum tuh satu saset, ya kan, saya rasakan badannya 3 hari itu enak, padahal kerja saya itu, Pak, maksimal ya kan, biar tidur 2 jam enak, gitu yang saya rasakan minum Vitalik ini. Saya bawa tempur, saya bawa gimana, berhubungan, nggak mati-mati gitu. Padahal saya ngonsumsi ini tadinya kan untuk kesehatan badan aja, iya, tapi pengaruhnya kok senjata saya. Ambil jatah 2 kali pagi ini, ambil 2 kali lagi, kok masih aja enak, kok emang jos gitu, napa? Malah saya masih bisa bawa olahraga. Nah, enak lah Vitalik ini buat diri saya,
10: gitu lah, bermanfaat
11: lah. Saya kasih tahu teman-teman, gini loh, Vitalik nggak konsumsi. Jangan bilang kunjung, itu sakit di kepala, dada, jantung.
10: Betul, betul.
11: Saya emut aja, Pak, di mulut ini.
10: Iya,
11: saya emut. Kalau saya sudah cocok.
9: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, produk vitalitas lelaki. Hasil riset konsumen yang telah teruji dan terbukti. Vitalik adalah minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai stimulan seksual lelaki dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa, nyaman, dan halal dikonsumsi. Terregistrasi di BPOM RI. Cukup.

0: Pembuluh darah, makanya orang diabetes suka kena stroke, kena apa? Serangan jantung, termasuk pembuluh mata juga dia mengeras sehingga retina jadi rusak. Nah, itu retinopati diabetik.
1: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro. Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, sudah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
5: Saya Fitriadi, suami Ibu Badriah, tinggal di Antang Prunas Blok 1, Jalan Lasu Lorok Raya 7B. Saya seorang tunanetra, pekerjaan saya berdagang. Istri saya terkena penyakit asma beserta bronkitis. Gejalanya itu sesak. Kami ke rumah sakit berobat. Setelah kami dari rumah sakit sekitar 1 mingguan, obatnya habis dan penyakitnya kambuh kembali. Berhari-hari bahkan berbulan-bulan kami rutin bolak-balik rumah sakit. Begitu seterusnya, begitu obat habis, penyakit kambuh. Lantas kami berpikir bagaimana ini jalan keluarnya. Adakah jalan yang terbaik sehingga kami tidak bolak-balik ke rumah sakit? Biaya transportasi kami yang sangat membebani karena untuk biaya berobat tidak dibayar. Tiba-tiba kami ingat namanya jamu tetes Somen. Kami dengar dari radio, catat nomor yang disebutkan dan kami hubungi. Kami diberi informasi bahwa Somen itu ada dijual di apotek. Istri saya konsumsi baru 1 botol, sudah ada perubahan. Kemudian kami lanjut 2 botol, sudah banyak perubahan. Lanjut kemudian yang ketiga, keempat. Alhamdulillah manfaat banyak. Kepada semua yang mempunyai penyakit, mari kita beli Somen. Somen banyak menolong. Insya Allah tidak bohong.
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitali, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Dengan Bapak,
8: dengan Pak Andi, Pak.
7: Pak Andi, ya.
8: Pak Andi, saya Bapak usia 48 ini. Tahun.
7: Tinggal di mana, Pak?
8: Saya tinggal di Kalimantan Timur nih, di Tenggarong, Kecamatan Kutai Kartanegara, Tenggarong.
7: Jadi ini dari mana, Pak?
8: Dari teman, ada teman. Dia cerita, itu loh ada di radio.
7: Gimana, Pak, apa yang Bapak rasakan sebelum minum Vitalik sama sesudah minum Vitalik, Pak?
8: Banyak perubahannya, Pak. Saya sudah konsumsi ini sudah 6 kotak atau 7 kotak nih. Untuk saya pribadi ya kan, yang saya rasakan tuh enak aja. Saya kan kerja ini, waduh, terlalu porsir kerja di tambang ya kan, Pak ya. Oh, malam bergadang, bergadang untuk kerja juga enak. Jadi enak, tidur enak, badan rasa enak. Tadinya saya sakit pinggang saya, Pak. Setelah minum ini kok pinggang saya enak. Gak ada rasa sakit lagi. Karena saya kan kerjanya duduk, banyak duduk. 10 jam itu duduk. 10 jam itu siang 10 jam, malam 10 jam. Saya 2 shift. Yang saya rasakan itu enak. Kadang saya gak tidur, kerja lagi jam 1 pagi sampai jam 6 pagi. Enak aja bawaannya. Gak ada ngerasa ngantuk, capek gak ada. Saya jadi bertanya-tanya pada diri saya sendiri, ini jamu apa ya? Keluaran dari mana? Heran. Satu saset itu, Pak, saya minum bisa sampai 3 hari, 4 hari itu rasakan masih enak. Minum Vitalik ini, saya minum tuh satu saset. Ya kan? Saya rasakan badan itu 3 hari itu enak. Padahal kerja saya itu, Pak, maksimal ya kan? Biar tidur 2 jam enak. Gitu yang saya rasakan minum Vitalik ini. Saya bawa tempur, saya bawa berhubungan, nggak mati-mati gitu. Padahal saya konsumsi ini tadinya kan untuk kesehatan badan aja, tapi pengaruhnya kok senjata saya. Ambil jatah 2 kali, pagi ini ambil 2 kali lagi. Kok masih aja enak, kok kembangin jos gitu, napa? Malah saya masih bisa bawa olahraga. Nah, enak lah Vitalik ini buat diri saya.
7: Gitu lah, bermanfaat
8: lah. Saya kasih tahu teman-teman, gini loh, Vitalik nggak konsumsi. Jangan bilang kujo, itu sakit di kepala, dada, jantung.
7: Betul, betul.
8: Saya emut aja, Pak, di mulut ini.
7: Iya, enak.
8: Saya emut. Kalau saya sudah cocok.
6: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, produk vitalitas lelaki. Hasil riset konsumen yang telah teruji dan terbukti. Vitalik adalah minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai stimulan seksual lelaki dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa, nyaman dan halal dikonsumsi. Terregistrasi di BPOM RI. Cukup 1 saset untuk 3 hari. Rasakan bedanya. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat serta seluruh jaringan apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
4: Mata sehat ala Netra Pro.
9: Netra Pro.
4: Bersama Dr. Robert.
10: Anak
9: yang umur 0-2 tahun itu yang terpapar cahaya terang waktu tidur, itu nanti besarnya minus matanya.
10: Yang tidur, tidak mematikan lampu.
9: Ya. Jadi sedapat mungkin, segelap mungkin gitu.
10: Oh ya Pak Bu ya, buat Anda.
9: Ini kan kita sering gak tahu ya. Kadang-kadang kayak dulu anak saya juga sama, mau digelapin nangis kan. Nah itu kan mau gak mau kita harus ada triknya kan. Diredupin dulu ya. Nanti anaknya sudah tidur baru dimatikan. Sampai benar-benar apa remeng-remeng sekali gitu ya. Kalau bisa apa sampai pokoknya kita susah. Kenapa? Mata tuh walaupun kelopak tuh menutup, kalau tidur tuh kan gak menutup sempurna ya. Kelopak tuh kebuka itu
10: ya.
9: Sebetulnya
10: karena ada cahaya, apalagi rangsangan cahaya dari luar.
9: Enggak, memang refleks orang tidur tuh mata kan gak nutup sempurna. Kebuka dikit tuh. Berarti kan orang tidur kebuka sini. Iya, nah itu cahaya masuk lewat celah-celah itu. Dan juga kelopak mata ini kalau kita meremannya cahaya masuk kan ya, tetap masuk masih, ya. Nah itu bikin mata rusak. Wah, karena terekspos cahaya. Terus yang harusnya kita waktu istirahat dia nggak terekspos. Karena kalau terekspos mata itu kan ada reaksi kimia di dalamnya. Jadi retina itu kena cahaya, dia merubah itu retinol, vitamin A itu di reaksi kimia berubah jadi energi listrik kan ngirim ke otak. Nah harusnya kita tuh ada waktu-waktu di mana dia tuh resting, nggak jangan bereaksi terus gitu. Tapi waktu. Kalau ada cahaya dia bereaksi terus.
10: Dan ini kesempatan sebenarnya buat mengistirahatkan mata tuh pada saat kita tidur tadi ya, dengan cara tidak memberikan penerangan ya, tidur dengan kondisi segelap mungkin
9: ya, terutama 0-2 tahun. Kalau sudah itu ya memang katanya sudah menurut sudah penelitian nggak terlalu berpengaruh kalau sudah di atas 2 tahun katanya ya, tapi ya, lebih baik. Nah tapi ada masalah lagi. Mata kalau kena cahaya nanti melatonin yang bikin kita ngantuk tuh nggak keluar. Melatonin hanya bisa keluar kalau gelap total, gelap, atau gelap remeng-remeng gitu loh.
11: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro. Netra Pro. Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
12: 105,4 Radio Tarakan FM. 100% dangdut asyik.

0: satu penyakit
1: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Yang sampaikan kepada kami bahwa mereka sehat, sembuh. Dan banyak sampaikan, Pak, waduh saya dulu susah sekali untuk naik gunung atau bawa bahan yang berat-berat begitu. Tapi sekarang tiba-tiba jadi lega begitu. Wah, luar biasa sekali dan banyak perubahan besar sekali.
5: Pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarannya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777 0852-3211-7777
7: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Enak dangdutnya, enak dengernya.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: apapun. Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Biasanya kalau saya bangun pagi itu pegel-pegelnya ya luar biasa karena mungkin kelelahan. Tapi setelah saya coba pakai itu kan satu hari, dua hari, pagi satu kali, lima tetes, saya merasakan kok bangun pagi itu fit.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Halo, dengan Bapak siapa, Pak?
9: Dengan Bapak Syarifuddin.
8: Usia berapa, Pak?
9: 36 tahun.
8: Tinggal di mana, Pak?
9: Di Kota Palopo. Alamatnya Cakalang Baru.
8: Dengar pertama kali atau lihat pertama kali Vitalik ini, Pak? Di mana, Pak?
9: Di TV.
8: Sampai hari ini sudah minum Vitalik ini, Pak? Berapa kotak, Pak?
9: 15 kotak.
8: Berarti 30 saset, Pak, ya? Bapak minumnya berapa hari sekali, Pak?
9: Kalau satu kotak itu, satu hari itu satu bungkus.
8: Begitu, Pak, ya? Apa yang Bapak rasakan selama minum Vitalik ini, Pak?
9: Nyaman, segar badan. Pokoknya bekerja itu nyaman lah. Kalau malam itu dengan istri nyaman, segar.
8: Bisa berapa ronde, Pak, satu malam, Pak?
9: Kalau umur-umur kayak kita ini minimal ya 4-5.
8: Satu malam bisa 4-5 ronde, Pak?
9: Iya.
8: Satu saset itu tahan berapa hari, Pak?
9: Tahannya sampai 3 hari.
8: Oke, apa yang mau Bapak sampaikan buat yang mendengarkan acara ini, Pak?
9: Untuk yang pria yang ada gangguan masalah kejantanannya, coba Vitalik. Kalau ini terbuat dari ginseng dan buah-buahan, tidak ada efek sampingnya sama sekali. Saya sudah merasakannya habis 15 kotak. Pokoknya segar, nyaman lah.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak, harus coba.
11: Sahabat sehat masih terus bersama Netra Pro. Netra itu mata ya. Pro berarti sangat profesional. Sahabat-sahabat, bicara Netra Pro ini berhubungan dengan kesehatan mata kita. Kalau kita saat ini mengalami sedikit keluhan atau banyak matanya berair, mulai agak ngeblur atau mungkin perih atau tidak nyaman, bikin kita jadi repot sendiri. Karena mata ini adalah indera penglihatan yang fungsinya sangat penting bagi manusia. Kalau mata kita ada masalah sedikit saja, berarti akan mengganggu produktivitas kita, atau saat kita beraktivitas tidak bisa nyaman dan tidak bisa lancar. Menjaga kesehatan mata ini wajib dilakukan oleh kita sahabat sehat, oleh setiap orang agar terhindar dari berbagai masalah yang berhubungan dengan penglihatan. Dan sekarang alhamdulillah sudah hadir produk herbal yang memang dikhususkan untuk mata, namanya Netra Pro. Merupakan obat tradisional untuk membantu memelihara kesehatan mata kita. Netra Pro, kenapa kok bisa bagus? Karena di dalamnya mengandung bunga marigold, biji adas, dan juga bilberry. Semua bahan herbal ini diekstrak sehingga saat kita konsumsi tubuh kita ini nggak perlu untuk mencerna ya, tapi tinggal menyerap saja kandungan-kandungan yang terdapat dalam bilberry, biji adas, dan juga bunga marigold. Cara konsumsinya untuk keluhan yang ringan-ringan saja atau untuk menjaga kesehatan, kita bisa konsumsi 2 kali sehari 1 sendok makan. Misalnya pagi 1 sendok, nanti sore atau malam 1 sendok. Atau siang 1 sendok, sore malam 1 sendok, silahkan ya, untuk menjaga kesehatan. Tapi kalau untuk kita yang sakit, kita bisa gunakan 3 kali sehari 1 sendok makan. Dan jangan lupa sahabat-sahabat, dikocok terlebih dahulu sebelum dikonsumsi, biar merata. Itu bahan herbalnya, ekstrak bilberry, ekstrak biji adas, dan juga ekstrak bunga marigold. Yang sudah membeli, terima kasih banyak. Jangan lupa disimpan di tempat yang kering, jangan dimasukkan ke dalam kulkas. Yang penting terhindar dari sinar matahari secara langsung dan bisa disimpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius. Jadi silakan sahabat yang ingin mengatasi berbagai macam keluhan dengan mata, silakan ya gunakan Netra Pro, produk herbal dari Unimax Power Jakarta Indonesia, sudah berizin edar dari BPOM dan juga bersertifikat. POM TR 236072111. Kalau mata kita sakit, jangan tunggu nanti-nanti, segera diobati saja dengan Netra Pro.
12: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM 100% dangdut asik.

0: 5 Menit Voice of Soman.
1: Mitra Sehat, setiap operasi pastilah tak terlepas dari faktor pengeringan luka yang cukup memakan waktu lama. Oleh sebab itu, nutrisi yang terdapat dalam bahan makanan sangat berguna demi proses pengeringan luka dan pendongkrak stamina. Lalu apa peran Soman? Kembali bugar pasca operasi. Halo, apa kabar Mitra Sehat? Jumpa lagi bersama saya Ferdiana, 5 Menit Voice of Soman. Kali ini membahas tentang kembali bugar pasca operasi. Bersama penyuluh kesehatan PT Soman Indonesia, Dr. Sabasdin Harahap, spesialis bedah FICS. Apa kabar, Dr. Sabasdin?
2: Alhamdulillah, kabar baik Mbak Ferdiana.
1: Tetap sehat berkualitas ya, Dok?
2: Siap.
1: Oke, Dokter, sebelum masuk ke pembahasan, berikut ada pertanyaan dari mitra sehat kita di line Facebook PT Soman Indonesia. Ada pertanyaan dari mitra sehat kita yang bertanya, halo dokter, saya Putri, 33 tahun di Garut. Apa sih dok tips agar pemulihan pasca operasi sesar saya bisa cepat? Dan apakah saya yang baru melahirkan dan menyusui bayi ini boleh mengkonsumsi Soman untuk membantu pemulihan nih dok? Apakah sebenarnya juga ada resiko ke bayi saya nantinya?
2: Ya singkat aja jawabannya, untuk mempercepat proses pemulihan pasca operasi sesar, ada dua faktor memang, faktor eksternal dan faktor internal.
1: Okay.
2: Faktor eksternal itu bisa kita mulai dari makanan, mengendalikan infeksi dengan menjaga higienitas atau kebersihan luka, juga menentukan pemulihan yang cepat. Kemudian ada faktor dari dalam. Faktor dari dalam adalah aliran darah, sirkulasi, zat-zat nutrisi yang dibutuhkan untuk membangun kembali yang rusak akibat operasi itu.
1: Nah ini kalau kondisinya memang si Ibu Putri ini sedang menyusui bayinya ya dok ya, boleh konsumsi Soman? Ada resiko nggak ke bayinya nanti?
2: Boleh mengkonsumsi Soman, ya. Tidak berdampak kepada bayinya.
1: Oke. Okay.
2: Dan dampaknya pun buat ibu sebagai bahan untuk pemulihan juga bermanfaat buat si bayinya. Karena merupakan sebagai sumber kebutuhan metabolik yang tersalurkan melalui air susu ibu.
1: Oke, nah saya juga ingin tanya tentang produk Soman itu sendiri nih dok. Kenapa sih Soman ini direkomendasikan untuk membantu kita agar tetap bugar pasca operasi?
2: Baik, Soman direkomendasikan karena memang Soman mengandung ya bahan-bahan yang dibutuhkan. Seperti bahan-bahan asam-asam amino esensial maupun non-esensial. Kemudian di sana ada multivitamin dari A, C, kemudian E. Kemudian juga di sana mengandung mineral. Ya, di mana bahan-bahan itu merupakan bahan komponen untuk proses pemulihan. Itu merupakan bahan-bahan dasar untuk membangun sel-sel, untuk membangun jaringan, bahkan untuk proses pemulihan berlangsung lebih cepat.
1: Penjelasan yang sangat inspiratif sekali, tapi seperti apa catatan dari Papa Soman? Mari kita dengarkan.
3: Mitra sehat, tahukah Anda, optimisme adalah separuh kesembuhan. Pengaruh sikap optimisme seorang pasien pada kesehatan fisiknya sangat besar. Sebuah penelitian di Amerika menyatakan bahwa seseorang yang berjiwa pesimis dapat membinasakan dirinya. Terutama bagi seorang yang mengidap penyakit jantung. Dr. John Barefoot dari Pusat Medis Universitas Duke of America menguji seberapa besar pengaruh motivasi terhadap pasien dalam kesembuhan penyakitnya, yang akhirnya mempengaruhi peluang mereka untuk bertahan hidup. Mau fit kok repot? Ingat, 39 bahan alam seperti buah, sayur, dan rempah ada dalam Soman. Dapatkan Soman di apotik, toko obat, rumah, dan gerai Soman terdekat. Atau kunjungi www.somanindonesia.co.id. Beli makan lauknya usus lilit, digadoin di waktu subuh. Walau 5 tetes hanya sedikit, yang penting kamu bisa sembuh. Soman, sejatinya teman. Voice of Soman, inspirasi.
0: 5 Menit Voice of Soman.
4: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-3211-77.
5: 105,4 Radio Tarakan FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berfirman, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inilah orientasi hidup yang perlu kita hunjamkan ke dada anak-anak kita. Kalau itu orientasi hidupnya, insya Allah kita tidak perlu untuk terus-menerus mengawasi mereka. Sebab memang tidak mungkin kita mengawasi mereka 24 jam. Pada saat kita sedang mandi, maka kita tidak bisa mengawasi anak kita. Pada saat kita sedang tidur, maka kita tidak bisa mengawasi anak kita. Pada saat kita sedang aktivitas di luar yang tidak bersentuhan dengan anak kita, tidak bersama anak kita, maka kita tidak bisa mengawasi anak kita. Pada saat kita sedang sholat, kita tidak bisa mengawasi anak kita. Maka mestinya yang perlu kita bangun pada anak-anak kita adalah orientasi hidup. Sehingga orientasi hidup itulah yang akan mengarahkan perilakunya, mengarahkan sikapnya, mengarahkan tujuannya. Kita hunjamkan keinginan untuk menolong agama Allah ke dalam hati mereka sekuat-kuatnya. Semoga dengan itu ia menjadi orang yang ikhlas dalam memberikan hartanya, hidupnya, dan dirinya bagi agama ini. Sesungguhnya amal itu bergantung pada niat. Innamal a'malu bin niat. Jika anak-anak itu kelak menyembah Allah karena mengharap dunia, maka mereka tidak akan memperoleh akhirat. Sedangkan dunia belum tentu mereka dapatkan. Na'udzubillahi min dzalik. Adapun jika mereka membaktikan sholat, ibadah, hidup dan matinya untuk Allah semata-mata, maka sesungguhnya Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Insya Allah mereka akan mampu menggenggam dunia dengan tangan kanannya, sedangkan di akhirat, insya Allah surga menanti, surga yang penuh barakah. Allahumma amin. Kuatnya orientasi hidup inilah yang harus menjadi perhatian kita, para orang tua dan pendidik di sekolah. Bahkan seandainya yang kita inginkan dari mereka adalah kesuksesan karir di dunia ini, kita pun harus menanamkan pada anak-anak kita orientasi hidup yang kuat dan bersifat spiritual. Ada tulisan menarik oleh William Hewitt. Di dalam tulisannya yang berjudul Educational Psychology Interactive tahun 2000, William Hewitt menunjukkan bahwa seorang brilliant star, bintang yang brilian, istilah Hewitt tentang mereka yang memiliki prestasi luar biasa melebihi orang-orang sukses pada umumnya, biasanya memiliki ciri spiritual yang sangat khas, yakni disciple and devout. Disciple berarti ia sangat percaya pada gagasan atau ajaran seorang pemimpin besar atau guru spiritual. Sedangkan devout menunjukkan ketaatan yang luar biasa, ketaatan yang sangat kuat. Lagi-lagi Anda melihat bahwa justru kunci untuk meraih kesuksesan, seandainya pun, na'udzubillahi min dzalik, seandainya pun tujuan kita yang kita harapkan dari anak-anak kita adalah kesuksesan di dunia, kesuksesan karir mereka, maka yang harus kita bentuk juga adalah keberagamaan mereka. Bukan pengetahuan agamanya terutama, tapi keberagamaan mereka, orientasi hidup mereka, orientasi religius mereka. Masih menurut riset dari William Hewitt, seorang brilliant star juga memiliki ciri sosial yang transenden. Nah, lagi-lagi Anda mencatat bahwa kehidupan sosialnya pun dimaknai sebagai aktivitas agama. Nah, bayangkanlah kalau justru sebaliknya, aktivitas agama pun dimaknai sebagai aktivitas ekonomi.
Apapun yang ia lakukan di masyarakat adalah dalam rangka mewujudkan perintah Tuhan di muka bumi dan menjadi pelayan yang rendah hati bagi umat manusia. Ia berbuat banyak, bahkan melampaui yang bisa dilakukan orang lain, tetapi selalu merasa belum berbuat apa-apa yang pantas bagi orang lain. Ia banyak memberi manfaat, tetapi selalu merasa apa yang dilakukan belum cukup untuk mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Apa yang kita bisa petik dari catatan William Hewitt tentang Brilliant Star? Kunci pokok untuk mengantarkan anak meraih sukses adalah membentuk jiwanya, membangun motivasinya, membakar semangatnya. Sekedar untuk menyegarkan kembali ingatan kita, motivasi adalah apa yang menggerakkan seseorang untuk bertindak. Karena itu, kita perlu membangun pada diri anak-anak itu the reason for being, alasan yang menggerakkan mereka untuk bertindak. Sementara semangat itu secara sederhana adalah emotional involvement, keterlibatan emosi pada saat anak sedang melakukan sesuatu, misalnya pada saat belajar. Jadi, kita ulangi lagi, kunci paling pokok untuk mengantarkan anak meraih sukses adalah dengan membentuk jiwanya. Tidak cukup sekedar cerdas otaknya. Hari ini berapa banyak anak-anak yang lulus dari perguruan-perguruan tinggi ternama, IPK-nya sangat bagus, tetapi sampai hari ini masih menunggu lowongan kerja? Apa yang kurang pada anak-anak yang IPK-nya di atas 3,5 itu? Yang kurang adalah inisiatif mereka. Yang kurang adalah jiwa mereka yang tidak hidup. Salam saya Muhammad Fauzul Azim. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotek. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Bersama Dr. Robert.
4: Kita memang kan manusia itu organ yang paling banyak, sebenarnya yang paling banyak berguna itu kan mata memang. Karena contoh begini ya, orang tuli masih bisa anu kan, naik kendaraan, masih bisa jalan walaupun dengan hati-hati ya. Orang bisu juga masih bisa, tapi kalau orang buta kan susah sekali. Kita mau baca harus pakai braille, mau nyetir juga jelas nggak mungkin. Jadi cukup vital organ mata itu kan. Jadi dan kenapa dikasih dua ya kan? Dua pada pelindungnya, ada kelopak mata, ada kornea segala macam untuk melindungi terhadap bahaya dari luar kan. Terus refleks apa? Refleks kelopak mata nih kalau di ini nutup hidung kan nggak ada kan, kalau dicolok itu nggak bisa nutup hidungnya ya kan, kuping juga nggak bisa.
5: Ya,
4: karena itu sangat penting sehingga dilindungi sekali.
3: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
5: Netra Pro.
3: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
1: kita minum somen ini
2: baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit pada minum sudah rasa segar begitu ke badan.
4: Alhamdulillah. Udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Sempat luka, jatuh karena speaker. Waktu itu memang sempat hancur. Saya sempat hampir pingsan waktu itu. Sakitnya luar biasa sekali gitu. Tapi waktu saya dengar ada Somen, saya taruh Somen ditetes. Dalam sekejap langsung kelihatan sudah kering. Pendarahan langsung berhenti total. Proses penyembuhannya itu cepat, 2-3 hari aja sudah kelihatan. Malah saya taruh beberapa detik itu kelihatannya seperti ada yang menutup gitu.
7: Oh gitu.
6: Iya, itu sampai saja saya rasa penyembuhannya itu cepat kali gitu.
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarenya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
8: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit pada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Nama anak ini adalah Cika Ayu. Dia umur 7 tahun. Dia sakit pigmentasi sejenis vitiligo yang selama ini tadinya kecil dan saya udah periksa ke dokter. Itu disuruh berjemur, ternyata semakin melebar. Saya hentikan pengobatan, saya mencoba untuk memakaikan Soman. Baru satu botol dalam setengah bulan udah kelihatan samar-samar warna kulit yang coklat. Mudah-mudahan aja ini bisa cepat sembuh dan teratasi. Setelah itu anak yang satu namanya Raffi, dia pernah mengalami sakit diare yang sudah 3 hari dia enggak pernah kencing. Dengan dikasih Soman cuman 2 tetes dalam 1 jam dia langsung kencing.
6: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda. Bapak harus coba.
7: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Bersama Dr. Robert.
8: Penyakit masyarakat ini apa? Infeksi mata merah, belean,
9: apa tuh? Bintitan,
8: ya. Gitu-gitu. Oh. Itu banyak, tapi kan tidak apa ya, orang ya nggak terlalu jadi beban gitu loh. Tapi itu juga cukup tinggi sebetulnya. Ya, cuman ya, ada banyak yang tidak sampai ke dokter mereka ya, itu. Jadi di statistik jadi nggak apa? Nggak kelihatan ya. Karena kan kita statistik kan yang masuk periksa ya, kalau nggak periksa ya nggak masuk ya, karena ya, mata merah biasanya orang itu terus ke apotek ya, tanya obat apa. Apotek juga ya, boleh memang boleh kan ya, untuk pengobatan penyakit sederhana ya, gini hmm, dia boleh kasih obat ya biasanya sembuh. Bisa, ya sudah nggak ke dokter gitu. Okay. Jadi nggak termonitor ya, tapi sebetulnya katanya frekuensinya juga banyak.
7: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro. Netra Pro. Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
6: 105,4 Radio.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum Soman ini,
3: cuma rasa segar begitu tuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih. Akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
7: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
6: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
7: Waktu itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
6: 10 tetes.
7: Apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
6: Rasanya katanya di tenaga juga bagus.
8: Bro, kemarin nonton tinju gak?
9: Gak sempet, ketiduran, capek soalnya.
8: Iya, masih muda udah capek. Gimana ngasih jatah pasangan?
9: Loh, kenapa jadi bawa jatah pasangan?
8: Ya nggak gitu, bro. Jangan sampai kalah ronde aja. K.O. kayak tinju-tinju sama pasangan lo.
9: Bisa aja lo. Emangnya ada resep yang nggak K.O. sama pasangan?
8: Nih, cobain. Vitalik. Minuman khusus pria dewasa dengan rasa blackcurrant. Nggak kasih ampun deh kalau udah cobain ini. Dijamin nggak kelar 2 ronde kayak tinju.
9: Dapat aja, bro. Beli di mana nih? Bagi dong, mau nyobain.
8: Hari ini cobain gratis, besok bayar ya.
10: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda. Bapak harus coba.
11: Apa Lape? Gimana kabarnya, Pak?
12: Alhamdulillah, sehat walafiat.
11: Gimana, Pak? Ini konsumsi produk Netra Pro. Sudah habis berapa botol, Pak?
12: Baru berjalan kurang lebih 1 minggu baru.
11: 1 minggu konsumsi, Pak?
12: Iya.
11: Oke, jadi kurang lebih 1 botol lah, Pak, ya?
12: Iya, belum habis. Masih belum, ada setengah.
11: Belum habis, Pak?
12: Belum.
11: Oke,
12: habis, belum siap. Habis.
11: Ini untuk keluhan apa dulu, Pak? Matanya kenapa, Pak?
12: Terutama keluhannya untuk mata. Mata selama ini kan kabur. Sebelah kanan ini parah, kan? Tidaknya nampak dikit juga. Semenjak konsumsi Netra Pro kemarin, yang sebelah kanan udah nampak.
11: Okay.
12: Udah jelas. Biasanya kan kalau bangun tidur tuh perasaan yang ada kotoran mata. Pas dirabo sama tangan terbawa kayak lendir-lendir kayak minyak gitu nah.
11: Oke.
12: Okay. Nah, alhamdulillah semenjak konsumsi Netra Pro kemarin, mulai beli, diguyur minum, alhamdulillah udah ada perubahan. Yang sebelah kanan udah nampak.
11: Okay.
12: Udah jelas, dikit-dikit udah terbuka.
11: Oke, kisah nyata ini, Pak, tidak dibuat-buat?
12: Oh, tidak. Ngapa kita nak buat-buat kisah nyatanya? Tidak kita katakan, yo kan berdoso, yo pula kita sudah tuh nipu diri sendiri.
11: Oke, ada pesan-pesan Pak Lape untuk masyarakat yang lain mungkin mendengar suara Pak Lape yang punya keluhan mato samo ya, Pak?
12: Nah, untuk masyarakat yang dengar, kalau ada keluhan yang sama dengan apa Lape rasakan, cobalah konsumsi Netra Pro. Insyaallah mudah-mudahan bertemu penyakit dengan obatnya, mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
11: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya, Pak, ya.
12: Iya, sama-sama.
10: Informasi lebih lanjut silahkan menghubungi 08 5232 11 7777. 08 5232 11 7777.
13: Radio Dangdut Pagenbaka 105,4 Radio Tarakan FM.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit pada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Suami saya tuh beli Soman untuk ibunya. Ibunya kan punya herpes, diolesin 2 kali, langsung sembuh kering. Saya coba minta 5 tetes langsung. Saya sakit pinggang, udah ada 15 tahun.
7: Terus setelah nyobain Soman,
6: badannya kok rasanya enak, ringan, nggak senut-senut lagi.
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
8: Radio Dangdut Pagembakak.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu ke badan.
4: Alhamdulillah, sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Saya mewakili suami saya Anton Julius, penderita diabetes jantung dan ginjal. Dicek dokter, jantungnya ada penyumbatan. Dokter menyarankan untuk diring, tapi saya enggak diring. Ginjalnya juga bermasalah. Yang satu mengecil, yang satu bocor. Setelah mengkonsumsi Soman, banyak sekali perubahan. Jantungnya yang tadinya harus pasang ring, akhirnya tidak usah pasang ring. Ginjalnya yang dokter bilang harus cuci darah karena kreatinnya 9, ureumnya 107. Setelah mengkonsumsi Soman selama kurang lebih 3 hari, kreatinnya menurun jadi 3, ureumnya menjadi yang tadinya 107 jadi 90.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Halo Pak.
9: Halo.
8: Dengan Bapak siapa Pak?
9: Haji Ibrahim.
8: Usia Bapak berapa?
9: 78.
8: Pak Haji Ibrahim tinggal di mana Pak?
9: Rumah Villa Mutiara, daerah Jalan Insinyur Susami, Tol.
8: Sulawesi Selatan Pak ya?
9: Pasar, iya.
8: Oke, pertama kali Bapak dengar Vitalik dari mana Pak?
9: Dari radio.
8: Sampai hari ini Bapak sudah minum Vitalik berapa saset Pak?
9: Sudah 10. Ya lama baru saya minum lagi.
8: Iya, 10 saset artinya 5 kotak Pak ya?
9: Iya.
8: Nah, boleh ceritakan sedikit Pak pengalaman Bapak dengan Vitalik ini pertama kali Bapak minum, terus reaksi seperti apa? Silakan Pak.
9: Pertama saya mencoba. Minum setelah mendengar dari radio. Bagus sekali. Iya, spontan.
8: Setelah minum berapa lama reaksinya Bapak terasanya Pak?
9: 1 jam.
8: 1 jam setelah Bapak minum, sudah terasa reaksinya Pak ya? Padahal usia Bapak sudah 78 tahun Pak ya? Luar biasa ya, Pak.
9: Iya, tapi kan saya punya belum begitu loh, yo.
8: Mantap. Satu saset tahan berapa ronde Pak?
9: Satu bungkus itu.
8: Satu saset?
9: Saya hanya sekali, satu ronde aja.
8: Satu ronde Pak ya? Tapi reaksinya tahan berapa hari Pak? Satu saset itu Pak?
9: Durasinya 3 hari.
8: Sampai 3 hari masih ada reaksinya Pak ya?
9: Iya, pokoknya satu dos itu, 2 saset itu. 1 minggu.
8: 2 saset itu Bapak bisa pakai 1 minggu. Pesan Bapak buat teman-teman atau saudara atau tetangga yang mungkin mendengarkan radio ini Pak, pesan dari Bapak untuk mereka seperti apa Pak? Silakan Pak.
9: Saya kan kepada terutama keluarga dan sahabat-sahabat yang merasakan kurang kejantanannya, cobalah minum itu Vitalik, karena saya sudah rasakan manfaatnya.
8: Oke.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak, harus coba.
5: Mata sehat ala Netra Pro.
10: Netra Pro.
5: Bersama Dr. Robert.
11: Dari dokter Robert sendiri apa dok yang bisa disarankan supaya kita nih mata kita tuh sehat dan nggak ada masalah nih dok?
12: Manusia tuh kan sebetulnya by nature ya. Di alam itu sebenarnya kan tidak didesain baca gadget kan. Nah sekarang orang mau nggak mau kita tuh hidup dengan gadget. Nah, masalahnya juga gadget ini tulisannya kan makin hari makin kecil karena resolusinya tinggi, dia bisa hurufnya dikecil-kecilin. Kalau handphone tuh kegedean sedikit orang ngeluh kan, dikantongin susah gitu kan. Handphone sepapan tulis nggak ada. Jadi makin kecil. Nah, dengan makin kecilnya itu otomatis mata tuh kalau ngelihat dia akan strain, maksa gitu loh. Nah, terus karena maksa juga handphone ini akan dibikin semakin terang. Kan kejadian layar tuh yang nits namanya tuh kodenya nits. Wow, makin gede nitsnya makin dicari orang. Nah, terangnya handphone itu ada blue light-nya kan, makin merusak. Jadi udah kecil matanya strain, layar background-nya handphone itu kan kebiruan. Ini yang merusak. Sebetulnya yang menyebabkan penyakit itu gangguan refraksi makin tinggi.
11: Gara-gara handphone itu tadi.
12: Ya.
11: Baik.
12: Karena gadget, karena normalnya manusia tuh zaman purba nggak ada kan manusia pakai tablet, tablet pakai batu dipahat kayak Flintstone kan. Terus mereka juga nulis kalau zaman dulu sebelum ada gadget, orang nulis ukuran normal, baca ukuran normal kan. Dan kalau baca itu kan bukan cahaya dari bukunya keluar cahaya, tapi cahaya dari
11: luar yang
12: menyinari itu nggak apa-apa. Tapi kalau cahaya dari sini yang itu lebih merusak mata. Nah itu emang susah ya, gadget itu kan dulu anak kecil juga. Sekarang lihat aja, kalau dilihat di sekolahan ya, berapa banyak anak kecil yang pakai kacamata. Hampir itu satu kelas tuh kacamata semua. Kalau dulu kan enggak.
13: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang

0: enaknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes.
5: Soman sejatinya teman.

0: saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan. Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: nonstop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Tanpa jeda iklan.
2: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
3: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
4: Soma sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soma sejatinya teman.

0: Enaknya dengerin radio nonstop dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman, sejatinya teman.

0: saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan. Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: dengerin radio nonstop dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Tanpa jeda iklan.
2: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
3: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
4: Soma sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soma sejatinya teman.

0: enaknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: nonstop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman, sejatinya teman.

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah. Udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Penyakit radang usus kurang lebih ya 1 tahun lah. Kalau udah sakit, kepala juga ikut sakit. Setelah itu kena vertigo juga. Terus saya dengar dari radio itu masalah Soman itu, akhirnya saya pilih Soman. Udah minum 5 hari udah berubah. Alasannya ya waktu aku dengar radio itu kok banyak orang yang sembuh. Dalam hati ada niat untuk mencoba. Pertama kali mencoba itu 3 tetes. Iya itu merasakan.
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Halo, dengan Bapak siapa, Pak?
8: Saya dengan Bapak Rahmat.
7: Usia Pak Rahmat berapa nih?
8: 48. Saya di Kabupaten Maros.
7: Pertama kali dengar Vitalik dari mana, Pak?
8: Saya dengar di radio waktu saya bawa mobil.
7: Ya. Sampai hari ini Bapak minum Vitalik sudah berapa bungkus, Pak? Kalau boleh tahu.
8: Yang jelasnya itu tiap malam. Malam ini saya minum, 4 malam berikutnya baru saya minum. Kalau reaksinya itu bisa sampai 2-3 hari satu bungkus itu, Pak.
7: Jadi, 1 bungkus sampai 3 hari reaksinya,
8: iya,
7: Pak ya?
8: Iya, Pak. Jadi memang ada khasiat. Apalagi saya ini beraktivitas di bandara. Dari pagi sih boleh dikata sampai malam. Malam juga kadang masuk. Jadi kayak rasa capek-capek. Jadi memang ada khasiat.
7: Stamina buat tempur malam, stamina buat kerja pun bagus Bapak rasakan
8: iya,
7: sudah, Pak.
8: Iya, itulah ya, Pak. Karena kita tempur juga harus siap, toh.
7: Iya. Apa yang Bapak mau sampaikan, Pak? Pesan-pesan ke pendengar kita nih yang setia ini. Pendengar Radio Zip Maros dan Makassar ini, Radio Kumala, Pak.
8: Ya, untuk sesama pria ini, memang saya sudah rasakan itu khasiat daripada ya, Vitalik itu, bermanfaat sekali. Dan yang saya anukan itu karena bukan obat. Kalau obat saya takut, tapi ini kan kayak jamu remuang, jadi yakin bahwa ini bagus. Dan kedua ya, tergantung juga kalau si prianya ini agak kecapean sekali, terus mau orang di rumah mau lawan tempur, ya harus ini minimal 2 kali mungkin ya, supaya tempurnya bagus.
6: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak, harus coba.
7: Pak, namanya siapa, Pak?
10: Bapak Sahapudin.
7: Bapak Sahapudin, tinggal di mana, Pak?
10: Di Kampung Baru Palbatu.
7: Di Kampung Baru Palbatu. Ini konsumsi Netra Pro sudah habis berapa botol, Pak?
10: Hampir sebotol, habis setengah.
7: Habis setengah, oke. Okay. Yeah. Gimana, Pak? Sudah habis setengah botol ini, Pak?
10: Selama ini kan kita nyingok itu bacaan tuh cuman agak nyatu, kan? Jadi sekarang lado nampak.
7: Kalau sebelumnya, keluhan di matonya ada apa, Pak?
10: Belum ini kaburnya.
7: Kabur nih.
10: Iya, kabur. Okay.
7: Tapi setelah ini sudah ada apa nih, Pak, yang perubahan yang terasa, Pak?
10: Rasanya agak terang.
7: Ya. Agak terang, oke. Okay. Iya. Makanya ini dilanjut 2 botol langsung beli ya, Pak? Nih, iya. Lanjut 2 botol lagi dibeli. Harapannya apa, Pak, setelah 2 botol ini, Pak?
10: Harapannya ya sembuh.
7: Sembuh. Mungkin ada pesan-pesan, Pak, mungkin untuk sahabat-sahabat kita yang di luar, yang mungkin masih ragu atau belum percaya, Bapak kan setidaknya sudah nyumbo, ada pengalaman, mungkin ada yang mau disampaikan, Pak.
10: Untuk masyarakat Kampung Baru Palbatu, belilah Netra Pro ini. Karena aku, Bapak Sahapudin, sudah membuktikan dalam keadaan membaca itu sekarang jelas. Sebelumnya, kaburnya.
7: Kaburnya. Iya. Oke, siap. Terima kasih, Bapak, ya. Iya. Mudah-mudahan konsumsi Netra Pro-nya nanti dilanjut botol keduanya ini makin banyak perubahannya. Amin ya, Pak, ya.
6: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11.
11: 105,4 Radio Tarakan FM. 100% dangdut asyik.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotik. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi hal yang wajar ketika seorang membalas keburukan dengan keburukan serupa, sebagaimana seorang membalas kebaikan dengan kebaikan yang serupa, bahkan lebih baik lagi. Islam mengajarkan untuk senantiasa membalas kebaikan orang lain. Ketika seseorang memberi uang 10 ribu rupiah kepada kita, kemudian suatu saat kita memberikan kepadanya 20 ribu rupiah, itu merupakan perbuatan yang mulia. Membalas kebaikan dengan kebaikan memang sangat dianjurkan dalam agama. Begitu juga membalas keburukan yang kita terima dengan kebaikan. Hal ini menempati derajat yang sangat mulia. Misalkan, bersilaturahim kepada orang yang memutus silaturahim dengan kita, mengucapkan kata-kata lembut dan manis kepada orang yang selalu menyakiti kita dengan ucapannya yang kotor, atau memberikan sedekah kepada orang yang bakhil kepada kita. Termasuk hal yang sangat mulia adalah menghilangkan dendam. Dendam yang kita simpan dan sewaktu-waktu bergejolak akan mengakibatkan kita kehilangan kontrol dan mudah melakukan kekerasan. Api dendam sungguh sangat menghancurkan kehidupan. Dendam juga akan menghilangkan akal sehat seseorang sehingga akan menerjang segala rambu larangan. Begitu bahayanya dendam, sehingga Al-Quran memasukkan di antara golongan yang bertakwa adalah yang mampu menahan amarahnya. Dan bersegeralah kalian menuju surga yang seluas langit dan bumi. Ia disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka orang-orang yang menginfakkan dalam keadaan senang maupun susah, orang-orang yang mampu menahan amarahnya, dan orang-orang yang memaafkan manusia. Allah mencintai orang-orang yang baik. Quran Surah Ali Imran ayat 133-134. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang menang bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menjaga dirinya dari marah. Beginilah seharusnya kita menampilkan akhlak seorang muslim yang senantiasa lembut dan jauh dari aroma dendam dan provokatif. Hendaknya kita menghindarkan diri dari segala perbuatan teror maupun radikal, karena justru semakin kita kasar kepada manusia, maka mereka akan lari menjauhi kita. Dakwah yang kita usung akan mereka tolak jika disampaikan kurang santun dan kasar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika penaklukan kota Makkah telah memberikan contoh bagaimana berharganya nilai sebuah kesantunan. Saat orang-orang Makkah sudah pasrah dan menyerah menunggu apa yang akan dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun meminta maaf kepada mereka. Padahal dulu saat beliau bersama sahabatnya berada di Makkah, selalu diganggu, ditindas, dan dihalangi melakukan dakwah. Dengan sifat lembutnya tersebut, Rasulullah berhasil memperkenalkan potret Islam yang lembut, sehingga hal inilah yang menjadikan banyak orang tertarik kepada Islam. Setelah itu, banyak orang-orang dari suku yang belum masuk Islam berbondong-bondong masuk Islam setelah melihat kekuatan dan kelembutan Islam. Sifat dendam tidak akan menyelesaikan masalah. Hanya dengan sifat lembut, segala sesuatu menjadi indah dan mudah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
1: kita minum
0: somen
1: ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit pada minum sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah. Udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Jantung saya berdebar-debar, sakit kaki seperti kram. Minum Somen belum habis 2 botol Somen 1. Kalau dulu belum minum Somen, saya sering takut. Leher saya sudah kembali seperti semula. Ya, setelah minum Somen, saya merasakan mujizat dan perut saya sudah kempes.
6: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blackcurrant-nya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
7: 105.4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM paling hits dangdutnya.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
3: Tipes, ada malaria, terus sakit-sakit kepala, sakit perut. Karena setelah minum Soman tadi malam, perasaan habis minum bagaimana? Tanya begitu toh. Kita suka rasa enak, padahal baru minum, baru 10 menit ada minum, suka rasa segar begitu tuh badan.
6: Kemarin ibu datang diantar oleh suami. Sekarang ibu ngantar orang lain yang sakit.
7: Pak, digas dong, Pak.
8: Sudah full nih, Ma.
7: Kok nggak kencang?
8: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri? Rasakan full ereksinya, full durasinya.
7: Pak, digas dong, Pak.
8: Kini Vitalik sudah tersedia di seluruh jaringan apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
9: Bapak siapa ini, Pak?
10: Mahidin.
9: Bapak Mahidin. Tinggal di mana, Pak?
10: Lubuk Penyamun.
9: Lubuk Penyamun. Iya. Umur berapa, Pak?
10: Umur 64.
9: 64. Ini Bapak beli Netra Pro ya, Pak?
10: Iya.
9: Sudah beli ini, langsung beli dua.
10: Yo.
9: Sudah pernah nyoba satu botol ya, Pak?
10: Iya.
9: Nah, itu ada keluhan apa matanya, Pak?
10: Mata ini agak rabun. Nah, rabun ini rabun jauh, rabun dekat.
9: Oke. Okay.
10: Kalau ngina sinar lampu tuh, siko itu jadi duo tuh.
9: Iya. Oke, okay. Sudah berapa lama Bapak alami itu, Pak?
10: Satu tahun.
9: Sudah satu tahun. Ya, dan ini sudah habis satu botol, kira-kira ya, apa yang dirasakan, Pak?
10: Rasanya lah ada perubahan dikit. Nah, jadi kalau lampu, sinar lampu itu duo, bisa jadi satu lagi dong.
9: Oh, gitu. Oke. Ada pesan-pesan, Pak, untuk masyarakat yang mungkin belum yakin ya terhadap Netra Pro? Kebetulan Bapak sudah mencobanya, Pak, dan alhamdulillah ada khasiatnya, walaupun masih terasa sedikit berubah ya, Pak, ya?
10: Baiklah. Kalau masyarakat nggak coba-coba nanti pro buat mata, ya silakan. Aku lah ada coba ini lah, agak sembuh dikitnya.
9: Oke. Terima kasih keterangannya, Pak, ya.
8: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11.
11: 105,4 Radio Tarakan FM. Enak dangdutnya. Enak dangdutnya. Enak dengernya.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah. Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Saya sakit, diperiksain ke dokter, divonis kena mastitis akut. Lalu dibedah sama dokter, ternyata keluar nanah, dikasih obat. Seminggu kemudian balik ke dokter, keluar nanah lagi sampai sekitar 1 bulan. Setelah itu saya dikasih tahu kalau ada jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus, namanya Soman. Saya coba oleskan, juga saya minum sehari 3 kali 5 tetes. Ternyata itu detox, mengeluarkan semua penyakit, lalu payudara saya jadi ringan, udah nggak sakit.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Nama saya Iwan dari Surabaya. Keluhan-keluhan yang saya rasakan sebelum minum Vitalik dengan usia yang sudah mencapai kepala 5 memang vitalitasnya menurun. Setelah saya mengenal dan mencoba, ada perubahan yang saya rasa cukup signifikan. Dari itu, akhirnya saya rutin coba untuk minum ini dan itu pun bukan hanya yang saya rasakan, pasangan saya pun juga merasakan hal yang sama dengan keadaan yang lebih baik dari sebelumnya ini. Untuk durasi daya tahannya yang saya rasakan bisa lebih lama dari yang semula. Satu kali minum pun bisa bertahan beberapa hari, badan tetap enak gitu.
7: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak, harus coba.
10: Mata sehat ala Netra Pro.
11: Netra Pro.
10: Bersama Dr. Robert.
12: Pintitan itu sebetulnya gini loh. Itu tuh kelenjar mata, kan ada bulu mata nih.
13: Yeah.
12: Kelenjarnya itu tersumbat, kelenjar minyaknya. Okay. Jadi dia akan jadi apa namanya, karena tersumbat ya bengkak terus infeksi. Makanya kalau bintitan itu ngobatin, kalau mau ngobatin sendiri juga sebetulnya nggak susah. Anak saya juga berapa kali bintitan saya obatin sendiri.
13: Oke, baik.
12: Cara mau saya kasih caranya, karena pakai air yang apa steril ya. Saya itu caranya paling gampang gini, direbus sampai mendidih, terus ditunggu nanti sampai jadi hangat. Itu kan steril ya, relatif steril. Nah itu dikasih garam apa yang bersih, 1 liter itu 1 sendok makan. Tapi kalau nggak pakai garam itu sama aja bisa. Nah terus dikasih pakai kain kasal steril, masih hangat-hangat, itu ditempel di mata,
13: dikompreskan pada mata tadi.
12: Iya. Nah gunanya apa, karena dengan hangat atau sepanas yang kita bisa tahan ya, itu yang tadi tersumbat jadi terbuka kan, terbuka ininya, kelenjarannya yang kesumbat akan keluar ya, sembuh.
10: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
11: Netra Pro.
10: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
7: 105,4 Radio.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: apapun. Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.

0: gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blackcurrant-nya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777 0852-3211-7777
1: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
5: Stroke dengan darah tinggi sudah 5 bulan.
6: Ibu terbaring selama ini?
5: Iya, sama sekali tidak berjalan. Tiap kali minum 5 tetes.
6: Ya. Satu botol sudah habis, Pak ya?
5: Sudah habis.
6: Sekarang ada nggak perkembangan dari ibu?
5: Ada perkembangan. Itu kaki dan tangan sudah
6: bisa bergerak.
7: Pak, digas dong, Pak.
8: Sudah full nih, Ma.
7: Kok nggak kencang?
8: Jadi laki-laki full power di hadapan istri, hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai pendamping aktivitas lelaki, membantu meningkatkan energi dan menjaga tubuh tetap fit. Vitalik aman dikonsumsi jangka panjang, nyaman, tidak menyiksa. Telah tersertifikasi halal dan terregistrasi di BPOM RI. Cukup 1 saset untuk 3 hari. Rasakan bedanya. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat serta seluruh jaringan apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
9: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Bilberry atau blueberry Eropa kecil adalah salah satu kandungan yang ada di dalam Netra Pro. Untuk manfaatnya bagi mata sangat banyak sekali. Di antaranya, membantu mencegah dan mengobati berbagai masalah mata seperti rabun senja, glaukoma, katarak, retinopati, dan degenerasi makula. Mengurangi mata minus semakin parah, mempertajam penglihatan di malam hari, mengatasi mata lelah akibat membaca, nonton TV, di depan komputer, atau mengendarai kendaraan. Dan membantu meningkatkan sirkulasi darah dan suplai oksigen ke mata. Bilberry kaya akan antioksidan yang dapat menurunkan peroksida lipid di area retina dan melindunginya. Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
10: Netra Pro.
9: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
11: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotik. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: 105,4 Radio Tarakan FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu ay ahla Makkah, u'budu wahidu rabbakumul ladzi khalaqakum ansha'akum wa lam takunu shay'a wa khalaqa alladhina min qablikum la'allakum tattaquna bi'ibadatihi iqabahu wa la'alla fil asli للترجي وفي كلامه تعالى للتحقيق والله أعلم بالصواب. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah Majelis Taklim Fajrul Islam yang saya cintai, sore ini kita lanjutkan pengajian kita sampai kepada ayat ya ayyuhan nasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum dan seterusnya. Ada beberapa butir masalah di dalam ayat ini. Pertama, kalimat nas, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Yang kedua, kalimat ibudu yang diartikan dengan wahidu. Yang ketiga, khalaqakum. Dan yang keempat, tattaqun. Empat hal ini akan kita bicarakan pada pertemuan kita sore ini. Kita mulai dengan kalimat ya ayyuhan nas. Ya harfun nida, wahai manusia. Pada saat ayat ini diturunkan, mukhatabnya adalah mukhatab audience. Orang-orang yang diajak bicara adalah penduduk Mekah. Sehingga Imam Jalalain mengartikan ya ayuhan nas ay ahla Makkata, wahai penduduk Mekah. Itu mukhatab pada saat ayat diturunkan memang ditujukan kepada penduduk Mekah. Tetapi dari kalimat ya ayyuhan nasu ini, saya ingin mengajak kita melihat secara lebih jauh. Wahai manusia. Kalimat yang dipakai di sini adalah kalimat umum. Perkara ya ahla Makkah itu adalah tafsir. Dan tafsir boleh-boleh saja berbeda. Tapi zahir kalimat yang dipakai adalah term general, kalimat umum. Wahai manusia. Manusia yang mana? Tentu yang mana saja asal merasa manusia. Nah, ini mengandung pengertian bahwa sebagai muslim kita meyakini agama kita, agama Islam. Bagaimana keyakinan kita kepada Islam sebagai agama? Pertama, kita yakin Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Ini keyakinan pertama. Satu-satunya. Bagaimana kalau orang berpendapat bahwa semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar? Boleh. Tapi jangan titik sampai di situ. Koma doang. Semua agama baik, koma.
bagi penganutnya masing-masing titik. Semua agama benar, koma, bagi penganutnya masing-masing titik. Bagi kita Muslim, yang benar Islam. Bagi orang lain, yang benar agamanya, bodoh amat, kita kagak ngurusin. Kalau semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar, titik sampai di situ, ini kalimat riskan. Ini kalimat rawan. Ini kalimat bisa membelokkan kita kepada yang kemarin-marin kita bicarakan, munafik. Sekurang-kurangnya munafik kalau tidak jadi murtad. Semua agama sama, titik sampai di situ, kalimat itu bisa membawa kita kepada munafik. Bahkan yang lebih tinggi, bisa membawa kita kepada penyakit murtad. Karena itu, Indonesia ini kan negara majemuk. Negara majemuk. Semua agama diakui keberadaannya. Saling menghormati, saling menghargai. Tapi tetap ada kaplingnya. Toleransi itu ada batasnya. Orang tanya, Ustadz, itu

Indonesia, bukan Menteri Agama Islam, bukan Menteri Agama Hindu, bukan Menteri Agama Buddha. Semua agama yang ada di Indonesia, menterinya yaitu. Nah, konsekuensinya ini, dia harus ngopeni semua agama yang hidup, sah, dan diakui di Indonesia. Tinggal bagaimana kecenderungannya. Lebih berat jabatan apa lebih berat akidah? Ini ngomongnya enak karena gak jadi menteri agama, Pak. Nah, kalau jadi menteri repot ngimbangin, Pak. Semua anak kita, semua harus diopenin, semua harus diayomi. Resiko menteri agama Republik Indonesia. Kalau menteri agama Islam jelas, menteri agama Buddha jelas. Ini menteri yang ngayomi semua agama. Nah, jadi dalam hal dia menghadiri Natal, dalam hal dia menghadiri Waisak, dia menghadiri Galungan, itu gak bisa dijadikan norma. Itu merupakan satu kondisi yang memang begitulah kondisinya. Tetapi dalam kondisi yang normal bagi Muslim, toleransi itu jelas. Karena itu benar orang-orang tua kita dulu, kalau kagak bisa berenang, jangan main di pinggir kali. Itu aja dah. Kalau bisa berenang sih, mau nyebur juga bodo amat, bisa berenang. Kita yang emang jaboro-boro berenang dah. Kira-kira kecebur aja terus nyelam. Jangan coba-coba main di pinggir kali, lebih aman agak jauh dikit. Ini preventif maksudnya. Ini preventif. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, toleransi iya, tapi jelas ada batasnya. Ini keyakinan pertama, nanti dari kalimat nas, kalimat term general, satu. Yang kedua, kalimat ini mendatangkan keyakinan dalam diri kita bahwa Islam adalah agama untuk seluruh manusia. Bahwa Rasul dari suku Arab, ya, Quran dengan bahasa Arab, memang. Tapi Islam bukan cuma untuk Arab saja. Buktinya ya ini, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Teks ayat enggak ada ya ayyuhal arab, wahai Arab, enggak ada. Yang ada tafsir. Ya ahlam Makkah, itu kan tafsir. Tapi tekstual ayat tidak ada menyatakan ya ayyuhal arabiyun, hai orang-orang Arab, tidak ada. Bahwa Arab sebagian memang Islam, ya, tapi Islam jelas bukannya Arab. Nih, dua malam yang lalu saya diminta ngadirin acara pembubaran kontingen Indonesia atlet, ya, ceramah terus doa penutup syukuran. Gitu saya datang udah jelas banyak yang heran, hubungan apa kiai sama atlet? Orang pada aneh ngelihat saya ini. Saya bilang, Mas, ini dunia global, tidak ada yang tidak saling berkaitan zaman sekarang ini. Lalu saya bawakan sebuah hadis, Nabi pernah ngajarin begini. Alimu auladakumus sibahata warrimayah. Ajarkan anakmu berenang dan lempar. Lempar itu bisa lempar lembing, bisa lempar cakram, bisa tolak peluru, itu kan lempar juga namanya. Ini hadis derajatnya sahih. Ajarkan anakmu renang dan lempar. Kalau Islam cuman agama untuk orang Arab, enggak bakalannya ada hadis begini. 14 abad yang lalu Nabi nyuruh ngajarin berenang di Arab, mau berenang di pasir. Berendam. Jadi apalagi kalau bukan Islam ini agama masa depan. Islam ini punya wawasan yang ke depan jauh. Jauh ke depan. Etos kerja dalam Islam, coba. Wa idza faraghta fansub. Bila selesai kamu kerjakan satu tugas, sing-singkan lengan bajumu, bersiaplah untuk tugas berikutnya. Jangan puas dengan prestasi yang sudah dicapai. Itu cuma loncatan. Bahkan saya bilang nanti event 2 tahun mendatang saya game di Brunei, itu kesempatan untuk membuktikan bahwa

0: Indonesia bukan juara kandang. Di kampung orang juga kita bisa juara. Fa idza faraghta fansab. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, Islam agama untuk seluruh manusia. Mengikuti Islam bukan berarti mengikuti Arab, bukan. Islam ya Islam, Arab ya Arab. Bahwa Arab sebagian besar Islam memang, tapi Islam jelas bukannya Arab. Ini kalimat ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kalau begitu, Islam agama untuk seluruh manusia. Karena itu kita harus memilah, memilih mana yang sunnah, mana yang tradisi Arab. Yang kita perlukan itu kan mentradisikan agama, bukan mengagamakan tradisi. Agama kita jadikan tradisi, itu yang perlu, bukan tradisi dijadikan agama. Ini keyakinan yang kedua. Lalu yang ketiga, Islam adalah agama terakhir, dibawa oleh Rasul terakhir. Tidak ada agama sesudah Islam dan tidak ada Rasul sesudah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keyakinan. Ini enggak bisa digoyah-goyah. Agama apapun yang timbul setelah Islam, enggak ada urusan sama kita. Siapapun ngaku jadi nabi, ngaku jadi rasul, jenggotnya lebat, kumisnya baplang, sorbannya lebar, jubahnya kayak gulungan ban truk, ayat Qur'annya kayak hujan, hadisnya kayak gerimis, kalau ngaku jadi nabi, ngaku jadi rasul, kita wajib untuk tidak percaya. Ini keyakinan. Wajib untuk tidak percaya. Ini kecenderungan dunia global ini kan, kadang-kadang kalau dengar yang namanya orang pinter, udah kayaknya apa aja udah diserahin. Udah orang pinter tahu yang orang lain kagak tahu. Ibu bapak, saudara-saudara, lalu keyakinan yang keempat, Islam sebagai agama yang kita yakini merupakan batas apakah seseorang mungkin diampuni atau tidak. Itu batasnya Islam. Dalam Islam, dalam kemungkinan, saya bilang dalam kemungkinan mendapat ampunan. Di luar Islam, di luar kemungkinan mendapat ampunan. Kenapa? Karena batas Islam dengan di luarnya adalah tauhid. Ini sebenarnya sudah mengarah kepada kalimat u'budu, tapi nanti u'budu saya jelaskan sendiri. Dalam satu ayat Allah menjelaskan Allah akan mengampuni, Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukannya dengan sesuatu. Tapi Allah mau mengampuni dosa yang selain itu bagi yang dikehendakinya. Menyekutukan Allah itu di luar Islam. Itu di luar jaminan ampun. Mengesakan Allah tauhid. Dalam Islam, dalam kemungkinan mendapat ampunan. Kenapa kemungkinan? Karena ayatnya diakhiri dengan lima yasha, bagi yang dikehendaki Allah. Nah, jadi kata Nabi begini, siapa yang di akhir hayatnya ucapannya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka orang itu akan masuk surga. Sahabat heran, enteng benar ya Rasul? Iya. Walaupun itu orang mencuri, walaupun itu orang mencuri, kata Nabi. Walaupun orang itu berzina, walaupun orang itu berzina. Kalau dia sudah syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai tetes darah paling akhir, orang itu surga. Gampang kan? Gampang kan? Ini perkara surga. Tapi kapan masuknya itu urusan lain. Ini kan gak cerita masuknya kapan, pokoknya sorga. Masuknya kapan itu soal lain. Soal lain, saudara-saudara. Sebab berdasarkan riwayat-riwayat itu, orang itu kan nanti di akhirat ada yang langsung gak pakai dihisap lagi. Ada nih, ini kelas VIP nih. Kelas VIP gak pakai dihisap lagi dia. Ada yang dihisap tapi formalitas aja. Kenapa? Udah jelas lebih banyak kebaikannya daripada kejahatannya. Dihisap juga tapi formalitas. Ada yang dihisap juga teliti betul. Teliti betul. Kenapa? Ini golongan jelimet. Jelimet perlu diteliti betul. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, karena itu iman merupakan batas. Apakah seseorang mungkin diampuni dosanya atau tidak? Batasnya itu iman. Dalam iman, dalam Islam, dalam kemungkinan mendapat ampunan. Karena itu saya sering katakan, inilah intan paling mahal, inilah mutiara yang paling berharga. Nilai-nilai iman. Ini kapstok dari amal kita. Kalau iman keyakinan benar, amal kita ada manfaatnya, ada kapstoknya tempat dia nyangkut. Tapi kalau iman salah, keyakinan tidak benar, amal kita enggak ada tempat nyangkutnya, enggak ada kapstoknya. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, ini keyakinan dari kalimat ya ayyuhan nasu, wahai manusia. Ketika ayat ini turun, mukhatabnya adalah ya ahla Makkah. Benar Imam Jalalain. Tapi kemudian kita melihat ini isyarat bahwa Islam adalah agama untuk seluruh manusia. Walaupun turun di negeri Arab, Quran dengan bahasa Arab, tapi tidak hanya untuk orang Arab saja. Ini kalimat ya ayyuhan nas. Yang kedua kalimat u'budu. Ai wahidu. U'budu, sembahlah Tuhanmu. Bimakna wahidu, esakan Tuhanmu. Ini apa bedanya kok? Dari ibadah kok ke tauhid. Begini. Ibu bapak, saudara-saudara, kalau kita yakin bahwa cuma Allah sajalah tempat kita menyembah, tidak menyekutukan Allah dalam peribadatan, itu yang disebut tauhid rububiyah namanya. Tauhid rububiyah. Kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Itu yang disebut tauhid rububiyah. Keyakinan tauhid yang diterjemahkan lewat ibadah dan sikap hidup. Nah, kalau keyakinan yang berbentuk akidah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, itu yang disebut tauhid uluhiyah namanya. Mengesakan Allah di dalam zatnya, bukan di dalam ibadahnya. Kalau di dalam ibadahnya, itu yang kita sebut tauhid rububiyah. Nah, jadi kenapa Imam Jalalain lebih cenderung mengartikan u'budu dengan wahidu, meluruskan tauhid rububiyah. Hendaknya cuma Allah saja yang engkau sembah. Jangan menyembah yang selain Allah. Tauhid dalam ibadah. Ini kalimat menyangkut urusan ibadah, ibu bapak, saudara-saudara. Tujuan penciptaan manusia ini kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepadaku. Setiap agama punya tata cara ibadah masing-masing. Dan Islam ini merupakan paket. Ibadah itu dua macam. Ada ibadah yang Allah memerintah, caranya juga Allah jelaskan. Di sini kita cuma pelaksana, enggak boleh ngerombak, enggak boleh nambah, enggak boleh ngurangin. Contoh, dirikanlah sembahyang, caranya komplit. Laksanakan haji, caranya ada. Jadi paket nih, paket. Kerjakan sembahyang, caranya begini. Manusia enggak berhak nambahin, ngurangin atau ngerombak pelaksanaan sih. Dan enggak usah rewel. Ngapa sih subuh 2, zuhur kok 4, asar 4? Jawaban paling cepat dari sononya. Tapi inilah perintah yang paket. Masuk akal apa tidak masuk akal, Allah perintah, Rasul ngerjain, para ulama nyontohin, go. Soal masuk akal apa tidak, itu urusan nomor 18. Ini yang disebut amrun ghairu ma'kulil makna, perintah yang rasio enggak mampu mencerna seluruhnya. Tapi ada lagi perintah yang Allah cuma sekedar memerintah, caranya diserahin kita, teknisnya. Nah, di situ boleh ada modernisasi. Contoh, tutuplah auratmu, itu kan perintah tuh. Caranya bagaimana dan pakai apa? Allah kagak ngatur tuh. Quran kagak ngatur tuh. Tutuplah auratmu, itu saja perintahnya. Pakai apa dan bagaimana? Itu urusan kita. Pakai apanya? Itu teknologi tuh. Dulu zaman Tarzan pakai alang-alang. Iya tuh. Masuk zaman Jepang pakai karung goni. Sampai zaman nikah, zaman Belanda kain pepe yang kalau ditajin kaku banget tuh. Ah, saringan apa? Saringan tahu. Lah sekarang ini sudah macam-macam. Ya. Pakai apa? Itu teknologi, budaya manusia. Bagaimana? Itu juga budaya manusia. Mode. Mode itu kan perkara bagaimananya, itu mode. Pakai apanya? Itu teknologi. Ini perintah yang Allah cuma memerintah, caranya diserahin kita. Di sini kita kudu pinter. Di sini kita kudu pinter. Termasuk haji ya, kalau soal pelaksanaan ibadahnya itu paket. Tapi pakai apa kita yang dari Jakarta nyampe Mekah, itu urusan kita tuh. Urusan budaya. Mau berenang boleh. Dari Priuk sampai Jeddah boleh. Paling kembung sampai sono. Itu urusan kita tuh, urusan budaya. Tapi ibadahnya itu paket. Dari sononya sudah ditata begitu rupa. Makanya haji enggak boleh ada modernisasi. Pak, bagaimana kalau keliling Ka'bah itu dibikin eskalator aja? Jadi orangnya diem, eskalator yang jalan, kan enggak capek tuh. Ya, tawafnya sih tawaf ya, tapi apakah itu napak tilas, ini soalnya. Pak, bagaimana kalau di Padang Arafat dibikin flat saja, flat besar perumahan gitu, pakai AC semua, kan wukufnya enak. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, ini saya katakan tadi, ibadah yang Allah perintah dan Allah jelaskan caranya itu paket. Kenapa begitu? Bukan urusan kita. Apa hikmahnya? Boleh kita cari. Tapi sejauh-jauh pencarian kita tetap akan berujung kepada wallahu a'lam. Jadi ayat ini setelah seruan hai manusia, sembahlah Tuhanmu. Sembahlah Tuhanmu saja. Wahidu. Jangan menyembah yang bukan Tuhanmu. Jangan dalam menyembahnya kau campur dengan menyembah yang lain. Jangan. Kadang-kadang keyakinan kita kan suka begitu juga, goyah. Satu sisi, tahajud sih tahajud, tapi rasanya kurang mantap kalau belum ketemu mbah. Ini tahajud kita kawinin sama mbah,
1: ini belum wahidu. Ibadahnya sudah, tapi wahidunya belum. Ini maksud kenapa? U'budu pakai wahidu. Kok ada rasa kurang marem kalau belum ketemu mbah? Nah, rasa kurang marem itu kan menunjukkan tidak adanya nilai wahidu. Menyembah hanya kepada Allah saja. Tidak kepada yang lain. Tidak kepada yang lain. Wahidu, u'budu bimakna wahidu. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, ibadah itu ada dua dalam bentuknya ya. Ada ibadah ritual, ada ibadah sosial. Ibadah ritual disebut ibadah mahdho, ibadah langsung antara kita dengan Allah. Adapun ibadah sosial kepada Allah juga, cuman lewat saluran kehidupan bermasyarakat. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa ibadah sosial tidak kalah nilainya dengan ibadah ritual. Ini yang perlu saya tanemin. Contoh, sekarang kan musim haji lagi susah nih, kuota, dan memang harus dibatasin. Kenapa? Fasilitas di Mekah, terutama di Mina, itu sangat terbatas. Perlu dibatasin, sebab kalau tidak resikonya kelewat besar. Mekah kota kecil, musim haji dijejali 3,5 juta manusia. Mina itu kota 3 hari dalam setahun. Dalam setahun cuma 5 hari ramainya tuh kota. Fasilitasnya kurang. Nah, ibadah haji itu ibadah mulia, pahalanya luar biasa, tapi kan wajibnya cuma sekali seumur hidup. Kalau sudah, boya lihat tetangga kita 7 kali kita pergi haji, itu mati juga gak bakal ditulis di atas batu nisan Pulan bin Pulan haji 7 kali, enggak. Ini di luar yang jadi petugas pembimbing. Nanti saya pidato begini, di belakang ada yang ngomel, dia sendiri saban tahun pergi. Usil lah aja sih. Ya, selain diajak, membimbing jamaah. Selain membimbing, juga pembinaan jamaah. Pembinaan jamaah. Nah, buat yang di luar itu yang saya maksud. Bisa saja 4-5 kali kita ke Mekah terhalang masuk surga lantaran di sebelah rumah kita ada anak yatim merintih kelaparan. Kita tahu kita mampu, kita diam saja. Bisa saja itu yang mengganjal kita untuk sampai ke dalam surga. Bisa saja. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin, berbagai riwayat menjelaskan ini. Ada nenek-nenek tua ngasih air sama anjing kehausan, nyampe surga tuh nenek. Ini artinya apa? Ibadah sosial. Ngasih minum anjing kan sosial tuh. Tidak kalah nilainya dengan tahajud. Nolong yatim tidak kalah nilainya dengan tahajud. Nolong janda yang tua, ini perlu dijelasin ini. Iya, tergantung niatnya. Kalau niatnya, cuman biasanya kalau jandanya mudaan, niatnya jarang yang lempeng biasanya. Niatnya niat tos-tosan itu, Pak. Niat tos-tosan. Ibadah sosial itu tidak kalah nilainya dengan ibadah ritual. Jadi kalau tertutup jalan ke arah ibadah ritual, kenapa tidak kita alihkan kepada ibadah yang sosial tadi? Ini yang saya maksud. Ini yang saya maksud. Kalau tertutuplah pintu ke arah ibadah ritual, kenapa tidak kita salurkan lewat ibadah yang sosial? Padahal nilainya tidak kalah dengan ibadah ritual itu tadi. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, tujuan penciptaan manusia adalah untuk ibadah. Ibadah itu ada yang langsung kepada Allah, namanya ibadah ritual. Ada yang tersalur melalui kehidupan sosial kemasyarakatan, namanya ibadah sosial. Nilainya sama. Nilainya sama. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara, jadi bagaimana cara kita beribadah itu udah paket. Di sini bedanya agama samawi dengan agama budaya. Kalau agama budaya, ibadah mereka bikin sendiri. Kenapa? Tuhannya mereka temuin sendiri. Mereka percaya di pohon ada kekuatan. Lahirlah upaya pendekatan kepada kekuatan yang ada di pohon itu. Lalu malam-malam tertentu, dia bikin ibadah sendiri. Dia bawa lisong, dia bawa telur tujuh, dia bawa kembang tujuh rupa. Dia taruh di bawah pohon itu. Mbah, ini ayam putih, ayam belang. Dari sejak zaman dulu, keyakinan selalu membawa tata ibadah tersendiri. Terlepas dari bahwa itu menyimpang ya, tapi keyakinan mendorong seseorang untuk berhubungan dengan yang dia yakini. Ini kan intinya. Keyakinan seseorang kepada sesuatu mendorong dia untuk melakukan hubungan, berhubungan dengan yang dia yakini itu. Dia yakin di pohon waru itu ada Mbah Jembrong. Mbah Jembrong itu kesukaannya apa? Pete. Ya biar susah dia cari itu pete. Keyakinan mendorong seseorang untuk melakukan hubungan dengan yang dia yakini itu. Ini sejak zaman primitif. Kita lihat nenek moyang kita begitu, suku-suku Dayak di pedalaman begitu. Asal keyakinan melahirkan tata cara peribadatan sebagai media komunikasi antara dia dengan yang dia yakini. Nah, dari sini kita ambil kesimpulan bahwa Tuhan dengan agama gak boleh pisah, gak boleh dipisah. Gak bisa Tuhan yes, agama no, gak bisa. Tuhan dengan agama itu paket. Di zaman sekarang ada tuh yang namanya orang-orang akustik, Tuhan yes, agama no. Sama Tuhan percaya, agama bikin sendiri. Tata cara peribadatan bikin sendiri, Tuhan diatur. Nah, dalam logika yang sederhana kan pernah saya sampaikan. Saya kepengen dekat sama gubernur. Bagaimana caranya? Ya, saya harus mengikuti jalan yang telah diatur oleh protokolernya gubernur. Mirip-miriplah para nabi dan rasul itu protokolernya Allah. Ada tata tertib, ada tata cara. Enggak bisa mau ketemu gubernur bikin aturan sendiri. Apa mbahmu gubernur itu? Tuhan dan agama itu paket. Enggak bisa Tuhan yes, agama no. Enggak bisa. Itu merupakan paket. Budu wahidu, hendaklah engkau punya tauhid rububiyah. Apa tauhid rububiyah? Hanya menyembah Allah saja. Tidak mengkombin, tidak mengawinkan dengan yang lain. Tidak mengawinkannya, ya tadi itu sudah saya kasih contoh. Tahajud ya tahajud, tapi belum mahram kalau belum ketemu Mbah Kakung. Ini namanya tidak wahidu, tidak tauhid rububiyahnya masih harus diservis. Tauhid rububiyahnya, sebab di dalam penyembahannya kepada Allah dia masih mengundang yang lain. Nah, jadi kita sudah yakin tidak ada Tuhan selain Allah. Iya, orang yang begitu itu kalau sama Allah sembahyang tapi sama mbah jalan terus, bagaimana? Tauhid uluhiyahnya benar, tapi tauhid rububiyahnya rusak. Dan itu perlu diservis. Perlu diservis. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, Kenapa kita perlu menegakkan tauhid rububiyah? Hanya menyembah kepada Allah saja. Kenapa? Sebab Rabbukum itu Tuhan yang kau sembah dengan tauhid rububiyah tadi, allazi khalaqakum, dialah Tuhan yang telah menciptakan kamu. Enggak ada yang lain yang menciptakan kamu, cuma dia itu. Maka cuma dia itu sajalah yang pantas kamu sembah. Mafhum mukhalafahnya, jangan menyembah yang tidak menciptakan kamu. Ini kan rasio. Jangan menyembah yang tidak pernah menciptakan kamu. Mencipta lain dengan membuat. Dalam pengertian Allah, mencipta itu dari tiada kepada ada, zonder bahan. Zonder bahan. Kalau membuat, prototipnya sudah ada, bahannya juga disediain. Di sini bedanya, manusia juga disebut pencipta, pencipta lagu. Kenapa? Apa bedanya? Manusia walaupun namanya mencipta, tapi ada bahannya. Pencipta lagu kayak ngelamun dulu, ya, ngerancang dulu. Kayak saya mau rekaman kaset, biasanya tuh nyepi dulu, merokok lepas, kelepus. Apa yang lewat nih? Mencipta juga sebab dari tiada kepada ada. Tapi kan ada penyangganya. Nah, Allah mencipta enggak pakai bahan, enggak pakai proses, enggak pakai ngelamun dulu, enggak pakai nyari inspirasi. Kali dah Tuhan mau bikin Nabi Adam melamun dulu bagaimana modelnya? Enggak tuh, enggak. Kalau Allah mau sudah diciptakan kun. Proses yang lewat kun ini proses yang non eksakta dan tidak bisa diteliti secara ilmiah. Bagaimana proses terjadinya Adam menurut antropologi budaya? Buntu. Di situ otak harus tahu diri. Ini bukan wilayah mutak. Prosesnya lewat kun. Mau diilmiahkan model apa? Dari tiada menjadi ada. Itu yang disebut mencipta. Nah kalau kita ini umumnya bukan mencipta, membuat. Dari bahan yang sudah ada, prototipnya juga ada, kita buat. Pakai bahan. Maaf, agak vulgar. Anak kita saja. Anak kita. Itu walaupun kita merasa bikin. Merasa. Oh emang bener. Walaupun kita merasa bikin, tetapi kan coba bayangin dengan kalau kita bikin bangku. Kita bikin bangku itu finishingnya udah bisa kita arah tuh. Kita bisa rekayasa. Ini kalau jadi bakalannya begini nih. Kan begitu. Besok lain model lagi. Ini kalau jadi bakalnya begini nih, paling bagusnya begini nih. Itu dalam proses pembikinannya kita udah bisa menggambarkan akhirnya bakal begini di bangku nih. Tapi anak kan nggak bisa. Ini kalau dari kanan nanti peyang nih. Itu yang deket loh, yang kita merasa kita bikin. Tapi finishingnya bagaimana, kita nyerah. Hasil akhirnya bagaimana, kita gak bisa rekayasa. Anak kita bakal keluar kulit putih apa hitam kelem, kita juga gak ngerti. Ya bikin-bikin aja, emang dari dulunya begitu. Ini sesuatu yang ada prosesnya, tapi hasil akhirnya kita nyerah juga. Hasil akhirnya kita nyerah juga. Itu yang real, itu yang dekat, itu yang bisa kita rasakan denyutnya. Entok hasil akhirnya kita masih ya terserah Tuhan aja deh bagaimana. Nah, ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, Allah mencipta kita. Bukan yang lain yang menciptakan kita, Allah. cuma dia. Karena itu pantas cuma dia juga yang kita sembah. U'budu wahidu rabbakumul ladzi khalaqakum. Jangan menyembah Tuhan yang tidak pernah bikin kamu. Cuma Tuhan yang bikin kamu saja yang harus kamu sembah.
0: Kira-kira bahasa langsungnya begitu.
1: Ngapain sih nyembah yang kagak pernah bikin kamu? Bodoh amat.
0: Caranya itu, cara kasarnya itu.
1: Yang harus kau sembah itu yang bikin kamu dong. Yang gak bikin kamu yang gak usah disembah dong.
0: Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati. Saya pernah ungkapkan di pengajian kita ini bahwa berhala-berhala gaya baru, berhala-berhala zaman kini sering gentayangan di sekitar kita. Kalau Allah sudah kita jadikan nomor dua, atau yang selain Allah kita jadikan sebagai tujuan akhir dari kegiatan hidup kita, itulah berhala kita. Sesuatu yang bukan Allah, apakah dia bernama pangkat, jabatan, kedudukan, harta, kalau itu sudah kita jadikan tujuan akhir dari hidup, menyingkirkan Allah, itulah dia berhala kita. Jadi jangan, inilah kita kalau melihat maksiat zahir seakan-akan kita bersih, padahal maksiat batin itu lebih bahayanya lebih besar daripada maksiat zahir. Jadi saya kembali, kenapa Imam Jalalain mengartikan u'budu dengan wahidu? Sudah saya jelaskan. Kenapa cuma Allah saja yang perlu kita sembah? Sudah dijelas dijawab oleh ayat, karena wallazi khalaqakum. Dialah Allah yang telah menciptakan kamu. Dari tidak ada menjadi ada. Setelah ada dibaguskan bentuknya. Dikasih panca indera yang cukup. Ditunjukkan ini jalan baik, ini jalan lurus. Kalau sudah demikian, pantas dong Allah minta pertanggungan jawab. Nah, itu logikanya nanti ke sana. Itulah berkaitan dengan keadilan Tuhan. Kita ini kan mau jahat, mau baik kan udah ada di sononya. Kenapa kita diadilin lagi di akhirat? Ini. Kita dikasih otak, dikasih panca indera, dikasih bekal hidup, diutus rasul, ditunjukkan jalan benar dan salah, dan kita bisa membedakan. Pantas kalau ada pertanggungan jawab. Pantas kalau Allah menuntut keadilan. Pantas kalau kita juga harus bertanggung jawab. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati. Karena itu orang ada yang bilang, Pak, kenapa di akhirat kita diadilin? Toh kita jahat, kita baik kan sudah ada di itu. Di sononya. Loh, yang di sononya itu tahu enggak kita? Enggak tahu. Ya kalau enggak tahu enggak usah ngomong. Kenapa kita minta doa panjang umur? Padahal umur ada jatahnya tuh. Tapi enggak kapoknya orang kalau doa, Allahumma tawwil umri, panjangkan umur saya. Pertama, jawabannya ini pertama. Umur udah ada batasannya itu pasti. Tapi kita enggak dikasih tahu. Karena enggak dikasih tahu, kita minta. Kita minta. Apa bisa? Allah Maha Kuasa. Takdir enggak bisa berubah. Oleh siapa? Oleh manusia. Kalau Allah sendiri yang mau merubah, urusan apa sama orang? Urusan apa sama orang? Tapi kan ayat Quran bilang, wa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang, enggak bisa dimundurin, enggak bisa dimajuin, buat apa berdoa? Oh, saya bilang, itu ayat pakai fi'il madhi. Fa iza jaa ajaluhum, kalau ajalnya sudah datang, enggak bisa dimundurin, enggak bisa dimajuin. Soalnya kenapa? Udah datang.
1: Udah datang. Kalau belum datang itu urusannya.
0: Ya sama juga nih. Pak Zainuddin udah datang, lah kagak bisa dibatalin pengajian, udah datang.
1: Tapi kalau belum datang, itu tergantung, bisa terus, bisa bubar. Ajal juga begitu. Kalimatnya fi'il madhi, fa idza jaa ajaluhum. Apabila sudah datang ajal, sudah datang. Udah datang mau diapain kalau bukan diterima. Tapi belum datang, waktu belum datang itu hak prerogatifnya Allah. Hak prerogatifnya Allah.
0: Makanya ada hadis la yaruddul qadar illa du'a. Tidak bisa menolak qadar kecuali doa.
1: Doa ini apabila diijabah oleh Allah,
0: itu hak mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita diminta banyak-banyak doa. Tapi kata Imam As-Suyuti bilang doa itu mencakup empat hal paling penting. Pertama, orang yang berdoa. Yang kedua, tempat di mana tuh orang doa. Yang ketiga, waktunya, kapan dia berdoa. Yang keempat, baru bagaimana bentuk doanya. Nih, syarat kabulnya sebuah doa enggak lepas dari empat ini, kata Imam Suyuti. Pertama, hal orang yang berdoa.
1: Kita bisa aja baca yang orang lain baca, tapi hasilnya enggak kayak orang lain. Doanya sama, fasenya lebih fase kita, tapi dia mengebul, kita mau bantet. Apa yang salah?
0: Kualitas. Makanya ada beberapa yang doanya itu enggak ditolak Allah, seperti orang puasa doanya diterima. Musafir, doa orang jauh kepada saudara yang jauh, orang yang lagi haji sampai pulang, orang yang lagi di medan perang sampai pertempuran selesai. Itu orang-orang yang dalam kondisi doanya diijabah oleh Allah. Satu contoh, Abdurrahman bin Auf pernah minta kepada Nabi diajarkan doa. Ya Rasul, ajarkan saya satu doa yang kalau saya minta Tuhan enggak pakai tempo, langsung kontan.
1: Apa jawab Nabi? Sederhana. Ya Abdurrahman,
0: isi perutmu dengan barang halal, diijabah doamu.
1: Tuh, makanan kita kok ada kaitannya sama doa. Nah kalau perut diisinya haram melulu, bagaimana doa tuh mau naik? Berat dia, digandolin sama dosa. Berat, kagak ngangkat doanya, gak ngangkat. Yang kita makan, yang kita minum, melepuh mulut kita minta, digandolin sama yang kita makan.
0: Kan pernah saya bilang, kalau memang ada orang yang kata Nabi, man qara'a bi bismillahirrahmanirrahim summa marra 'alal ma' falyajbut. Siapa orang baca bismillah, dia lewat di atas air, beku tuh air, dia bisa jalan di atas air.
1: Bismillahirrahmanirrahim,
0: orang bisa jalan di atas air. Tuh. Ini soalnya bukan cuman bacaannya, tapi orangnya yang model koyo opo. Gitu. Lah kayak kita kelem. Bobot kita ini berat oleh lapisan dosa kita. Ini menyangkut hal orang yang berdoa.
1: Yang kedua, tempat. Ada tempat-tempat istimewa, tempat-tempat mustajabah.
0: Ya, di Mekah sana misalnya, di Multazam, Hijr Ismail, Maqam Ibrahim, Zamzam, Uhud, Raudhah dan sebagainya.
1: Di negeri kita, doa di mihrab sama di rumah lain. Lain. Di sini insya Allah lebih cepat diijabah. Kenapa? Di sini orang sujud melulu. Kalau di rumah kita ada yang buang air kecil, ada yang segala macam. Tempat itu juga menentukan. Yang ketiga, waktu. Waktu dia berdoa itu. Kapannya itu. When-nya itu.
0: Sepertiga malam yang akhir. Itu waktu-waktu yang paten.
1: Antara azan dan qomat, paten. Waktu hujan turun, paten. Angin bertiup, petir menyambar, paten.
0: Ibu bapak, saudara-saudara, waktu.
1: Malam Jumat berdoa lain sama malam Minggu. Lain. Waktunya itu. Yang keempat, baru doanya yang dibaca tuh doanya dia bikin sendiri. Doa bener apa doa-doaan? Yang doa terbagus yang diajarkan Quran.
0: Rabbana hablana dan Rabbana atina dan seterusnya.
1: Yang kedua, yang diajarkan baginda Rasul. Yang ketiga, yang diijazahkan oleh para ulama, guru-guru dan orang yang kita yakini kredibilitas kepribadiannya. Yang keempat, baru dah supaya mantap doa sendiri. Tapi tetap diawali dengan etika dan adab-adab doa yang kita akan bicarakan pada waktu tertentu nanti. Jadi ibu bapak, saudara-saudara, sudah isya, baru sampai. Ubudu rabbakumul lazi khalaqakum. Kita lanjutkan insyaallah Sabtu depan. Wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotek. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh. 105,4 Radio.

0: 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara.
1: Radio Dangdut Pagun Tarakan 105,4 Radio Tarakan FM.

0: dipersembahkan oleh Soman.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh
0: Soman.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, Man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes.
5: Soman sejatinya teman.

0: Ayu, non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: tanpa jeda iklan. Non-stop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: tanpa jeda iklan. Non-stop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: Ayu Nonstop Dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: Saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh
0: Soman.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes.
5: Soman sejatinya teman.

0: Teras Kelangkung.
1: Ayo, non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
2: Tanpa jeda iklan.
3: Yang dipersembahkan oleh
1: Soma.
4: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
5: Soma sejatinya teman.
3: Jamu tetes. Soma sejatinya teman.

0: hanya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soma sejatinya teman.
4: Jamu tetes. Soma sejatinya teman.

0: 5 menit Voice of Soman.
1: Mitra sehat, obesitas tidak hanya berpengaruh buruk pada penampilan. Lebih dari itu, obesitas memiliki resiko besar karena dapat mengancam kesehatan Anda. Hindari obesitas. Halo, apa kabar mitra sehat? Jumpa lagi bersama saya Ferdiana, 5 menit Voice of Soman. Kali ini membahas tentang hindari obesitas. Bersama penyuluh kesehatan PT Soman Indonesia, Dr. Iketut Widana, MAPPSC. Apa kabar, Pak Ketut? Tetap sehat berkualitas ya. Pak Ketut, kenapa kita harus menghindari obesitas? Seberapa mengancam sih sebenarnya?
2: Ya, obesitas itu sebenarnya tidak baik. Seperti apa yang disampaikan tadi, itu dari segi penampilan, dari segi gerak masing-masing orang itu juga terbatas sekali. Di samping juga ada beberapa penyakit yang mengancam.
1: Nah, kalau kita lihat sekarang ini kan obesitas ini bukan hanya menyerang orang dewasa ya Pak Dokter ya, tapi juga anak-anak nih. Nah, justru obesitasnya ini yang dialami anak-anak ini resiko apa yang akan muncul?
2: Ya, pada anak-anak obesitas itu udah ada ancaman. Pada orang obesitas dalam masa pertumbuhan, growth hormonnya yang berlebihan, ancaman itu biasanya adalah serangan daripada diabetes mellitus. Jadi dia akan mengganggu sekali gitu loh.
1: Nah, kalau kita bicara soal Soman juga nih Pak. Nah, ini apa yang bisa ditawarkan sama Soman?
2: Ya, kalau Soman sebenarnya ya dengan Soman itu asupan daripada kandungan nutrien yang ada di dalam Soman itu bisa mengatasi kebutuhan-kebutuhan daripada anak-anak yang dalam pertumbuhan.
1: Nah, ini ada pertanyaan dari mitra sehat kita nih Pak Ketut ya di Facebook PT Soman Indonesia.

0: Man dosisnya seperti apa nih Pak? Pak Ketut?
1: Iya, kalau dia minum Soman sekarang usia berapa, berat badan kelebihan berapa itu sangat menentukan. Oleh karena itulah paling tidak gitu, kalau memang dia udah yang namanya obese, itu paling tidak 10 tetes 3 kali di setengah gelas air minum. Dan kalau ini mestinya di trial, kalau dia masih merasa kurang, masih makan ya banyak, percuma juga.
0: Oke, penjelasan yang sangat inspiratif sekali. Tapi seperti apa catatan dari Papa Soman? Mari kita dengarkan.
2: Mitra Sehat, tahukah Anda? Lebih dari 40 juta orang dewasa di Indonesia mengalami obesitas. McKinsey Global Institute menyebutkan, dampak obesitas terhadap ekonomi global secara keseluruhan mencapai $2 triliun Amerika Serikat per tahun. Ini setara dengan kerusakan ekonomi yang disebabkan oleh kebiasaan merokok atau kekerasan bersenjata, perang, dan terorisme. Indonesia juga masuk dalam 10 negara dengan penduduk pengidap obesitas terbesar di dunia. Mau fit kok repot? Ingat, 39 bahan alam seperti buah, sayur, dan rempah ada dalam Soman. Dapatkan Soman di apotik, toko obat, rumah, dan gerai Soman terdekat. Atau kunjungi www.somanindonesia.co.id. Cewek semok berparas ayu, digodain abang ojek malah ketagihan. Kalau tubuh gak mau layu, lawan obesitas, tingkatkan daya tahan. Soman, sejatinya teman.
3: Voice of Soman, inspirasi mitra sehat yang cerdas. 5 menit Voice of Soman. 105,4 Radio.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
1: kita minum somen ini,
2: cuma rasa segar begitu tuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna somen.
0: Bu, pada saat waktu pertama kali ibu mengalami ditabrak ya bu ya sama ya, motor kita. Ya. Nah itu pada saat itu bu, apa yang memang benar-benar terjadi pada kaki ibu? Apakah memang lukanya robek atau seperti apa?
5: Lukanya bolong, bukannya robek tapi bolong, bolongo ya. Jadi namanya sampai dalam, ya alhamdulillah saya pakai somen, sampai saya tanpa jahitan, tanpa pen, saya bisa berjalan kembali, bisa rapat seperti dijahit aja.
0: Sebelumnya pakai pen dan juga ibu pakai
5: di pen, kayak di pen, tapi sudah bisa jalan tanpa dioperasi, cuman pakai somen, alhamdulillah bisa berjalan kembali tanpa bantuan, tanpa pakai tongkat.
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Halo Bapak.
8: Ya, halo.
7: Dengan Bapak siapa, Pak?
8: Dari Anwar.
7: Pak Anwar, di mana, Pak, tinggalnya, Pak?
8: Di Maros.
7: Pak Anwar usia berapa, Pak?
8: 33.
7: 33 ya?
8: Iya.
7: Pertama kali Pak Anwar dengar Vitalik dari mana, Pak?
8: Dari radio.
7: Dari radio ya?
8: Iya.
7: Bapak pertama kali minum Vitalik, apa yang Bapak rasakan?
8: Waktu pertama minum itu ya segar, bugar, karena akhir bulan ini kan pertama beli kan 2 bulan. Terus saya coba, reaksinya bagus, jadi saya beli lagi. Setelah minum itu, bagus sekali, Vitalik itu bagus.
7: Jadi selain stamina buat malam, stamina buat kerjanya pun Bapak rasakan badan Bapak segar ya Pak?
8: Iya, dulu kan tidak begitu bagus. Waktu saya minum itu, ya bagus, berhubungan sama itu bagus, ada reaksinya. Pertama saya setengah bungkus, jadi minum ketiga kali itu, satu bungkus.
7: Nah, itu kalau untuk yang malamnya Pak, untuk tempur malamnya itu tahan berapa ronde Pak?
8: Waktu itu satu bungkus, tahan itu sekitar 3 ronde itu Mas.
7: 3 ronde bisa ya, dapat satu malam dengan satu bungkus Vitalik Pak ya?
8: Iya, sampai 3 ronde bisa.
7: Terus reaksinya satu bungkus itu sampai berapa hari Pak masih terasa reaksinya Pak?
8: Oh lama sih, mungkin 2 hari 3 hari.
6: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak, harus coba.
10: Pak Swanto, tinggal di Sumber Bening.
11: Oke, ini beli Netra Pro 2 botol lagi, Pak.
10: Ya.
11: Kemarin habis berapa botol, Pak?
10: Habis 1 botol, termasuk 1 botol untuk ibu, yang 1 botol untuk aku sendiri.
11: Bapak, keluhannya?
10: Keluhannya matonya itu sering apa nih? Langsung kabur, hilang, cuman sekarang mending.
11: Hilang langsung maksudnya tiba-tiba enggak bisa nengok gitu,
10: iya,
11: Pak.
10: Iya, gelap semua aja.
11: Oh, ini bisa datang ke sini berarti bisa melihat dengan baik
10: ya, itu
11: berarti,
10: waktu tidak kumat istilahnya.
11: Oh, waktu tidak kumat. Ya. Oke. Kalau sekarang habis baru satu botol ya, Pak?
10: Baru satu botol.
11: Gimana, apa yang dirasakan, Pak?
10: Itulah mendingan, ringan, terang semua gini kalau melihat itu.
11: Oke, ini jujur, Pak. Ya. Tidak dibuat-buat, Pak?
10: Tidak.
11: Oke, alhamdulillah kalau begitu ya, Pak. Ada pesan-pesan, Pak, yang mau disampaikan kepada masyarakat yang mungkin masih ragu konsumsi Netra Pro, Pak?
10: Ya, untuk orang Sumber Bening ya mungkin sudah tahu lah. Ini kalau pakai Netra Pro ini langsung tidak direkayasa, tidak dibuat-buat, nyata itu.
11: Oke, alhamdulillah Pak ya. Mudah-mudahan yang lain juga berjodoh seperti Bapak ya Pak.
10: Iya.
6: Informasi lebih lanjut silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-7777.
12: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Paling hits dangdutnya.

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit pada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah. Udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Penyakit saya saluran kencing, batu ginjal, empedu, sama mah kronis dan payudara terdapat 7 benjolan.
6: Itu rasanya gimana Bu? Waktu payudaranya ada benjolan tuh sakit atau gimana Bu?
5: Dan sering bengkak, sakit lah.
6: Ibu mengkonsumsi Somannya sudah berapa botol Bu?
5: 15 botol.
6: 15 botol. Setelah 15 botol mengkonsumsi Soman, apa perubahan yang sudah Ibu alami?
5: Yang saya alami, badan saya lebih fit. Kemudian berat badan saya bertambah 8 kilo, alhamdulillah. Kemudian payudara saya sekarang sudah enak,
6: sudah kempes.
4: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarannya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777 0852-3211-7777
7: 105,4 Radio Tarkan FM. Enak dangdutnya. Enak dengernya.

Ya Allah, aku bersimpu di hadapanmu memohon ampunan darimu atas segala dosa-dosaku.

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah. Ih, sudah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
5: Ada benjolan di dalam itu loh, susu saya pakai Somen itu ya, kok lama-lama bisa kecil. Kalau ada di mulut itu seperti ada uponya itu loh kok.
6: Oh gitu ya, ya. kayak daging anu kecil gitu ya.
5: Iya ya, sekarang enggak ada di mulut saya. Sebelumnya saya di badan itu enggak enak ya, greges-greges ya, panas dingin gitu loh. Terus saya pakai Somen, minum 5 tetes, sekarang kok sehat. Bekerja itu kan ya enak gitu ya.
7: Jeng, kayaknya fresh banget mukanya. Habis perawatan salon ya?
8: Enggak kok, enggak perawatan di salon. Mau dong ramuan rahasianya.
7: Moto banget, apa moto aja?
8: Ayo dong, bagi-bagi rahasianya.
7: Cuma gara-gara ini aja kok.
8: Hah? Apa ini?
7: Vitalik, minuman khusus pria dewasa dengan rasa blackcurrant. Udah bawa aja, suruh suami cobain.
8: Yakin cuma ini aja rahasianya?
7: Yakin banget. Ini bukan minuman biasa. Gara-gara Vitalik, suami jadi fit. Dan tahu kan, jadi luar biasa tiap malam Jumat.
8: Wah, jadi penasaran cobain buat suami nih. Boleh ya cobain satu, Jeng?
7: Bawa aja, Gi. Jangan sampai gak dikasih ke suaminya. Kalau udah cobain, kasih tahu ya gimana rasanya. Dijamin langsung ketagihan. Dan selamat datang wajah fresh.
9: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda. Bapak harus coba.
10: Saya selalu menjaga kesehatan mata. Tapi, seiring bertambahnya usia, pandangan mata saya sudah tidak setajam dulu.
11: Pak, coba lihat gambar yang kubuat.
10: Untung ada Netra Pro, bantu mata saya mengatasi keluhan mata seperti penglihatan kabur atau buram, kesulitan melihat objek jauh atau dekat, gangguan penglihatan pada malam hari, sensitif terhadap cahaya terang, penglihatan ganda atau berbayang, mata merah, iritasi atau peradangan, dan nyeri mata. Netra Pro membantu saya tetap sehat dan tidak ketinggalan momen berharga. Netra Pro, yang Anda butuhkan untuk memelihara kesehatan mata. Mendukung kesehatan mata Anda agar tetap prima di setiap tahap kehidupan. Dapatkan Netra Pro sekarang juga di apotek terdekat di kota Anda. Netra Pro, membantu memelihara kesehatan mata.
12: Radio Dangdut Pagembaka 105,4 Radio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Bagaimana kita menempuh jalan untuk menuju pernikahan itu? Jodoh telah Allah Ta'ala tetapkan. Ada yang ditetapkan di dunia ini, lambat atau cepat. Ada yang Allah Ta'ala tetapkan, tidak ada jodohnya di dunia, melainkan hanya di akhirat. Maka tugas kita adalah bagaimana caranya agar jodoh itu datang kepada kita dengan cara yang baik. Semisal kematian. Kematian itu pasti akan datang kepada kita. Kita tidur, kita berdiri, kita berjalan-jalan, kita pergi kemanapun, kita melakukan apapun, kebaikan atau keburukan, ketaatan atau kemaksiatan, kematian pasti akan datang. Maka yang menjadi persoalan bagi kita bukanlah kapan kita mati, melainkan bagaimana kita menjemput kematian itu, dalam rangka apa kita mencapai kematian itu. Nah, demikian pula dengan jodoh dan pernikahan. Nah, kemudian yang ketiga, jalan untuk menuju barokah adalah mengikuti apa-apa yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan karena itu berarti kita memerlukan ilmu. Bagaimana kita akan dapat mengetahui bahwa ini disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atau tidak, jika kita tidak memiliki ilmunya? Salah satu yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkenaan dengan barakah ini adalah a'dhamun nisa barakatan aisaruhunna mu'natan. Wanita yang paling besar barakahnya adalah yang paling murah maharnya. Maka keliru, maka tidak benar, maka salah besar kalau ada yang beranggapan bahwa pernikahan yang baik adalah pernikahan yang maharnya paling besar, apalagi jika ia menisbahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena jika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menuntunkan agar kita menyederhanakan mahar, tidaklah mungkin beliau sendiri menjadi orang yang pertama mengingkarinya. Di dalam berbagai riwayat kita mendapati bahwa maharnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah melebihi 12 uqiyah dan 1 nas. Tidak pernah melebihi 500 dirham. Berapakah 500 dirham itu? 500 dirham itu ukurannya bukan langsung seketika apa yang kita ketahui sekarang dikonversikan dengan mata uang kita, tetapi nilainya saat itu di sana dan dikonversikan dengan nilainya saat ini di sana, barulah kemudian kita tengok nilainya saat ini di sini. Dalam kondisi sekarang, ketika hari ini saya sedang duduk di sini, kurs rupiah terhadap rial Saudi itu 3.500, maka nilai mahar itu berkisar antara 455.000 rupiah. Jadi bukanlah angka yang terlalu tinggi dan tidak sampai bermiliar-miliar rupiah sebagaimana ucapan sebagian orang. Ala kulli hal, marilah kita bersiteguh untuk memperhatikan nas, memperhatikan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sikap dasar kita adalah wa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dan sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kalam Allah, yakni Al-Qur'anul Karim, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
1: Salam, saya Muhammad Fauzul Azim. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah. Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Salam sehat berkualitas dari Gerai Jamu Herbal Makassar Sulsel. Dengan Bapak siapa?
7: Dr. Ibrahim.
6: Dr. Ibrahim tinggalnya di mana, Pak?
7: PN Gua Lestari, Sungguh Minasa, Goa.
6: Berapa usia Dr. Ibrahim sekarang?
7: Jalan 63 tahun.
6: Pertama kali Dr. Ibrahim dengar Herbal Soman dari mana?
7: Di radio.
6: Apa yang menyebabkan Dr. Ibrahim pertama kali mau mencoba Herbal Soman ini?
7: Ya, saya kan sering keluhan, sering mencret kalau misalnya salah-salah makan. Saya dengar di radio itu salah satu untuk internat. Jadi saya coba, alhamdulillah bisa teratasi.
6: Dr. Ibrahim merasakan pertama kali reaksi awalnya terus merasakan khasiatnya itu mulai pulih. Itu botol keberapa, Dr. Ibrahim?
7: Botol ketiga.
6: Botol ketiga ya. Selain ya, masalah pencernaan, keluhan apa yang lain yang teratasi?
7: Badan fit begitu.
6: Badan lebih fit. Jadi sampai hari ini sudah berapa tahun minum?
7: Sudah jalan 4 tahun.
6: Oh, luar biasa. Jalan 4 tahunnya. Jadi dikonsumsi sebagai penambah nutrisi makanan. Ya, ya, karena mungkin kan setiap hari kan kita jarang makan buah dan sayur yang cukup. Saya pribadi pun seperti itu ya.
7: Ya.
6: Jadi walaupun tidak sakit pun minum. Apakah satu keluarga apa? Hanya sendiri?
7: Baru sendiri.
6: Oh, sendiri ya. Terima kasih sudah percaya dengan Herbal Soman, Dr. Ibrahim.
7: Iya, bagi masyarakat, cobalah Soman. Soman itu bermanfaat, saya sudah rasakan sendiri. Herbal Soman banyak menolong, dan tidak bohong, silakan coba.
8: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, Herbal Vitalitas pria dewasa.
9: Dengan Pak Edi ya, Pak ya?
10: Iya. Di Pasar Harapan Baru.
9: Pak Edi, usianya berapa ini, Pak?
10: Usia saya sudah mencapai 78.
9: Sebelum minum Vitalik ini, yang Bapak rasakan gimana, Pak?
10: Pokoknya jalan kaki itu ke ladang aja lelah sampai ke rumah. Sekarang sudah minum Vitalik? Enggak.
9: Selama Bapak minum Vitalik ini seperti apa, Pak? Yang Bapak rasakan ini, Pak Edi?
10: Ringan badan.
9: Terus untuk stamina gimana, Pak?
10: Stamina yang malam mengeri, stamina luar biasa. Dulunya kan ini setengah percaya, setengah enggak. Setelah nyobain, gue manjur betul-betul, enggak bohong.
9: Efek ke minum Vitalik ini apa, Pak Edi?
10: Enak lah, enjoy gak, Pak aku.
9: Enjoy ya, Pak ya.
10: Malamnya.
9: Ada yang pengen Pak Edi sampaikan, Pak, yang belum minum Vitalik?
10: Bagi teman-teman yang berumahan Semenda Citi, cobailah minum Vitalik. Kami sudah merasakan dulu, kami lelah, sekarang enak. Dan lagi kalau malam tuh enjoy. Jadi memang terbukti.
9: Terima kasih, Pak Edi ya.
8: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
11: Bapak, harus coba.
12: Mata sehat ala Netra Pro.
13: Netra Pro.
12: Mata adalah salah satu bagian penting yang harus selalu dijaga kesehatannya sejak dini, agar nanti di usia senja, Anda dapat terhindar dari masalah mata seperti rabun senja, glaukoma, katarak, retinopati atau gangguan pada retina, mata minus, mata lelah, iritasi mata, dan peradangan. Mari jaga kesehatan mata dan atasi segala masalah mata dengan cara pro, yaitu dengan Netra Pro. Obat tradisional yang komposisinya berasal dari herbal dan rempah alami, yaitu ekstrak bunga marigold, ekstrak biji adas, dan ekstrak bilberry yang manfaatnya dapat membantu mengatasi gangguan mata seperti rabun senja, glaukoma, katarak, retinopati atau penyakit pada retina, mata minus, mata lelah, iritasi mata dan peradangan. Bagi anak-anak juga sangat bagus untuk dikonsumsi agar kesehatan matanya sudah terjaga sejak dini. Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
13: Netra Pro.
12: Netra Pro, membantu memelihara kesehatan mata.
8: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM, non-stop.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes
0: apapun
1: yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
2: Soman ini
3: merasa segar begitu tuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Saya penderita kista selama 2 tahun. Kata dokter jalan terakhir saya harus dioperasi. Tapi ternyata setelah dioperasi USG lagi, setelah 1 bulan kista saya malah tambah membesar. Saya dianjurkan untuk operasi ulang lagi, tapi saya nggak mau karena kata dokter saya indung telurnya harus diambil, jadi saya kemungkinan tidak punya anak lagi. Akhirnya saya mendengar berita dari Soman, ada obat tetes, saya mencoba mencarinya dan saya langsung minum. Ternyata setelah saya minum selama 3 bulan di USG, hasilnya sangat memuaskan, mengecil sebesar 7 kali lipat kata dokternya setelah di USG. Dan dokternya tidak menganjurkan lagi saya untuk beli obat dari dia. Dia menganjurkan lanjutin aja langsung minum.
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah. Sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
0: Ngeri sekali, saya khawatir takut apa kena satet guna-guna gitu saya.
6: Oh gitu ya.
0: Nah, terus kedengaran di radio itu ada Soman yang paling ampuh. Perut saya itu kembung seperti ada batunya. Saya minum Soman itu dapat 2 hari, langsung perut saya itu lembut. Banyak penyakit saya itu deh, alhamdulillah juga sembuh. Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja. Saya ucapkan terima kasih.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Dengan Bapak siapa, Pak?
9: Bapak Naparin.
8: Tinggal di mana ini, Pak?
9: Sungai Kelidang, Samarinda.
8: Usia berapa ini, Pak?
9: 53.
8: Aktivitasnya sehari-hari apa ini, Pak?
9: Sebagai security. Saya kan jadi security. Kadang-kadang lemas. Nah, habis minum itu nyaman.
8: Untuk stamina di prianya, Pak?
9: Wah, hebat itu.
8: Ada perubahan?
9: Mantap, hebat itu.
8: Berapa saset kita mendapatkan reaksi itu, Pak?
9: Saya baru 3 kotak kan 6 saset itu.
8: 6 saset?
9: Satu saset yang pertama aja minum siang, malam sudah terasa gitu.
8: Minumnya siang sudah makan, Pak, ya?
9: Badan sehat, mantap.
7: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak, harus coba.
11: Mata sehat ala Netra Pro.
12: Netra Pro.
11: Adas atau lebih dikenal sebagai jintan hitam adalah tanaman yang banyak digunakan sebagai rempah-rempah dalam masakan. Namun, adas juga memiliki manfaat yang luar biasa dalam menjaga kesehatan mata. Adas mengandung nutrisi penting seperti vitamin A, vitamin C, dan vitamin E, dan mineral seperti seng dan selenium. Nutrisi-nutrisi ini sangat penting bagi kesehatan mata kita. Selain itu, biji adas juga memiliki manfaat untuk mengurangi resiko katarak dan degenerasi makula, mencegah mata dari iritasi dan peradangan, mencegah glukoma dan memperlancar aliran oksigen ke mata. Manfaat biji adas itu bisa Anda dapatkan di Netra Pro, obat tradisional yang salah satu komposisinya adalah ekstrak biji adas. Sehingga dengan mengkonsumsi rutin Netra Pro 2 kali sehari bisa membantu Anda dalam mengatasi berbagai masalah mata. Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
12: Netra Pro.
11: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa semar begitu tuh badan.
3: Sudah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Penyakit apa?
6: Diabetes.
5: Sudah berapa lama, Pak?
6: 2 tahun. Tadinya basah.
5: Tumitnya bolong ya dari satu sisi ke sisi yang lain ya?
6: Iya, betul.
5: Setelah penggunaan Soman ini
6: kering, kulitnya ngelupas.
5: Sudah berapa lama, Pak, Bapak untuk mengkonsumsi dan juga untuk pengolesan Soman di luka?
6: Baru 2 botol.
7: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Coba aja dulu. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
8: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Bersama Dr. Robert.
9: Katarak itu kan bisa dicegah.
10: Nah, gimana caranya?
9: Ya, dicegahnya pemacu katarak kan salah satu juga diabetes. Terus paparan ultraviolet di luar yang berlebihan, misalnya orang yang kerja outdoor langsung kena matahari, makanya dianjurkan kalau outdoor pakailah topi sehingga mata apa?
10: Terlindungi.
9: Terlindung ya, cover atau pakai kacamata hitam, tapi yang benar jangan kacamata hitam yang jelek. Kalau kacamata hitamnya jelek, sudah dia gelap, pupilnya membesar, ultravioletnya masuk. Kalau yang jelek kan gitu, lama-lama lebih. Ini lensanya lebih terpapar apa?

0: UV kan lebih banyak. Jadi pakai kaca film yang kacamata yang benar ya, jangan yang
1: jadi pilih yang kacamata hitam yang
0: cengkem tuh 1000 hitam adem jangan.
1: Ya, jadi yang lensanya yang ada UV-nya gitu ya.
0: Ada tulisannya UV block gitu.
1: Oke, itu tadi apa ya? Jadi pilih kacamatanya ya.
0: Terus ini UV, apa? Ya. Merokok juga itu merokok tuh diduga memacu timbulnya katarak.
1: Asap rokoknya?
0: Bukan, zat kimia rokoknya.
1: Oh.
0: Kan keserap itu.
1: Ya.
0: Dia kan sifatnya oksidan. Jadi dia oksidan itu kan merusak semua sel-sel kita dioksidasi jadi rusak itu kayak besi itu kalau dioksidasi jadi karat gitu. Ya. Nah, ininya lensanya juga berkarat gitu loh.
1: Gara-gara merokok.
0: Ya, rokoknya.
1: Bukan, oh ya, gara-gara
0: merokok.
1: Zat-zat yang terbawa oleh
0: ya.
1: Merokok tadi.
0: Terus ada juga yang ini apa? Obat-obatan medis yang minumnya sembarangan. Contoh allopurinol ya. Allopurinol itu obat asam urat. Kalau ada kan allopurinol dokter kalau orang sakit asam urat kan diresepin. Tapi jangkanya kan pendek. Enggak 5 tahun minum tiap hari itu kan enggak kan. Nah, kalau orang mengobati diri sendiri dia minum terus mikirnya wes pokoknya asam urat allopurinol kan murah sekali walaupun pakai resep tapi kenyataan dia bisa dibeli tanpa resep. Nah inilah saya cerita lagi kalau makan obat itu jangan sembarangan, kalau obat itu ada usahanya harus dengan resep dokter itu ada maksudnya itu bukan biar dokternya bergaya apa oh biar nanti harus ke dokter karena ada maksudnya obat ini kalau diminum tanpa dikontrol ada efek samping yang cukup membahayakan kayak tadi allopurinol diminum terus 5 tahun lebih dia tuh memacu katarak.
2: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
3: Netra Pro.
2: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
4: 105,4 Radio Tarakan FM.
5: Tarakan FM
4: paling hits.
5: Paling hits
4: dangdutnya.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah. Sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Salam sehat berkualitas dengan produk-produk andalan gerai jamu herbal Makassar. Dengan Bapak siapa, Pak?
7: Muhammad Nur, Pak.
6: Pak Muhammad Nur tinggalnya di mana, Pak?
7: Di Abu Bakar Lambowo, Pak, Makassar.
6: Umur Pak Nur?
7: Masuk 55 sekarang.
6: Pertama kali dengar Soman dan TDBS ini dari mana, Pak?
7: Dari radio, Pak.
6: Sampai hari ini sudah berapa botol, Pak Nur, minumnya Soman dan TDBS, Pak?
7: Di atas 10, Pak, kira-kira.
6: Keluhan Pak Nur sebelum dengar Soman dan TDBS ini apa, Pak?
7: Muntah darah.
6: Muntah darah, Pak, ya? Karena apa, kalau boleh tahu, Pak?
7: Menurut dokter, rokok.
6: Oh, karena rokok, Pak, ya?
7: Karena rokok, iya.
6: Apa mungkin ada infeksi parunya, Pak?
7: Ya, kemungkinan ada, Pak. Soalnya waktu di rumah sakit, diberi vonis dokter tumor paru. Nah, setelah keluar dari rumah sakit, kan masih dalam keadaan berdarah waktu itu. Karena saya tidak mau dioperasi. Karena saya pernah mendengar di radio, saya coba minum TDBS dengan Soman, kombinasi Soman. Alhamdulillah, 2 botol bisa teratasi, Pak.
6: Oke, di botol kedua, 2 botol berarti, Pak, ya? Sudah ada manfaatnya Bapak rasakan maksudnya, Pak, ya?
7: Iya, di botol kedua, Pak.
6: Sekarang apa yang Bapak rasakan di badan Bapak mungkin dengan paru-parunya?
7: Muntah darahnya di botol kedua, Pak, itu kan sudah berhenti. Tapi apa sekarang itu masih sering ludahnya bercampur darah.
6: Sampai
7: tapi
6: sekarang masih
7: bercampur, ya? Iya, bercampur darah. Tapi kalau sudah bercampur darah, minum Soman lagi. Berhenti lagi.
6: Oh, begitu?
7: Iya. Kalau dulu, Pak, itu bukan meludah, Pak. Memang dimuntahkan, memang.
6: Cuman sudah lebih bagus daripada dulu perkembangannya, ya?
7: Iya, jauh-jauh. Jauh-jauh sekali.
6: Iya. Jadi Bapak rasakan apa, Pak, selama minum Soman dulu dengan TDBS dikombinasikan? Apa perubahan banyak yang Bapak rasakan?
7: Enak di badan, ringan di badan. Apa kalau waktu bangun pagi itu tidak ada istilah loyo-loyo, langsung siap beraktivitas.
6: Oke, Pak Nur, apa yang Pak Nur mau sedikit sampaikan kepada pendengar nih yang mendengarkan cerita dari Pak Nur ini?
7: Ini saudara-saudaraku, cobalah TDBS dengan Soman. Coba dengar saya. Alhamdulillah, dari dulu kalau saya sakit itu berbulan-bulan baru saya bisa jalan. Sekarang setelah minum TDBS plus Soman, alhamdulillah 2-3 hari sudah bisa jalan kembali. Alhamdulillah, Pak, sudah bisa normal kembali. TDBS dengan Soman memang jempol.
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi, ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
8: 105,4 Radio Tarakan FM. 100% dangdut asik.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini
3: baru 4 hari sudah.
4: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
5: Alhamdulillah, udah sehat.
6: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
7: Anak saya kan 2, dulu bermasalah dengan kesehatannya. Dikit-dikit sakit, dikit-dikit panas. Saya kasih 2 tetes 1 kali sehari. Sekarang tidak sakit-sakitan. Terima kasih.
8: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afgan, asli dari Sidoarjo, tapi sekarang tinggal di Mojokerto. Awal mula tanpa sengaja kemarin saya ketemu sama temen, dia omong-omong cerita sama saya, "Pak Afgan, mau gak tak kasih informasi bagus nih?" "Apa itu?" "Lah kalau laki-laki itu kan pinginnya selalu sehat. Lek lanang itu kan selain sehat kan juga punya kewajiban untuk yang lainnya lah, terutama ya untuk urusan nafkah batin." "Nah iki lo, tak kasih tahu rasanya, mau gak?" "Sama coba ya, sama lek merasa cocok gitu. Go, tapi yang pentingnya saman kenal sih. Namanya Vitalik. Ya wis tak coba. Awak sehat, badan gak loyo, dan yang penting istri senang."
8: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak harus coba.
11: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Bersama Dr. Robert.
12: Saya baca tuh ada menurut AOA ya, American Optometric Association, ahli optometri asosiasi Amerika. Mereka tuh menganjurkan untuk menjaga kesehatan mata tuh harus makan dengan banyak lutein, zeaxanthin, terus antioksidan. Nah di Netra Pro ini kan ada semua.
13: Ada semua.
12: Ada semua tadi, zeaxanthin ya, lutein tuh ada semua.
13: Kandungan-kandungan tadi ada di sini nih Pak Buya, Netra Pro tadi ya. Jadi kalau mau jaga kesehatan mata tadi ya, makan makanan mengandung lutein.
12: Karena ini semua dari tumbuhan ini.
13: Ya, tumbuhan dan herbal ya tadi.
12: Itu
13: ya,
12: tadi
13: ya,
12: mengandung lutein, zeaxanthin itu bagus sekali untuk mata. Mata ya.
11: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
10: Netra Pro.
11: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
14: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Enak dangdutnya, enak dengernya.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apa
1: pun. Yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini
3: baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Saya Fitriadi, suami Ibu Badriah, tinggal di Antang Prunas Blok 1, Jalan Lasu Lorok Raya 7B. Saya seorang tunanetra, pekerjaan saya berdagang. Istri saya terkena penyakit asma beserta bronkitis. Gejalanya itu sesak. Kami ke rumah sakit berobat. Setelah kami dari rumah sakit sekitar 1 mingguan, obatnya habis dan penyakitnya kambuh kembali. Berhari-hari bahkan berbulan-bulan kami rutin bolak-balik rumah sakit. Begitu seterusnya, begitu obat habis, penyakit kambuh. Lantas kami berpikir bagaimana ini jalan keluarnya. Adakah jalan yang terbaik sehingga kami tidak bolak-balik ke rumah sakit? Biaya transportasi kami yang sangat membebani karena untuk biaya berobat tidak dibayar. Tiba-tiba kami ingat namanya jamu tetes Soman. Kami dengar dari radio, catat nomor yang disebutkan dan kami hubungi. Kami diberi informasi bahwa Soman itu ada dijual di apotek. Istri saya konsumsi baru 1 botol, sudah ada perubahan. Kemudian kami lanjut 2 botol, sudah banyak perubahan. Lanjut kemudian yang ketiga, keempat. Alhamdulillah manfaat banyak. Kepada semua yang mempunyai penyakit, mari kita beli Soman. Soman banyak menolong, insya Allah tidak bohong.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Perkenalkan, nama saya Eko. Saya tinggal di kota Sidoarjo. Saya mengalami penurunan vitalitas semenjak 3 tahun lalu karena ada sakit diabetes. Jadi sudah mencoba beberapa obat herbal maupun kimia, mulai dari yang mahal sampai dengan yang murah sudah pernah saya coba, tetapi saya sungguh kecewa dengan hasil yang didapat. Setelah saya diperkenalkan Vitalik oleh teman saya masih meragukan manfaat dan kegunaannya. Tapi apa salahnya saya mencoba? Jadi saya cobalah produk itu. Saya mengkonsumsi Vitalik dan hasilnya sungguh luar biasa yang saya dapatkan. Saya cukup puas dengan hasil dari mengkonsumsi Vitalik tersebut. Dan sampai dengan saat ini saya masih mengkonsumsi Vitalik.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak harus
10: baiklah
9: coba.
10: Sahabat sehat, kita masih terus di sini bersama obat herbal khusus mata, khusus organ mata kita, namanya Netra Pro. Netra Pro ini sudah berizin edar dari BPOM dengan nomor izin edar POMTR 2360 72111. Dan kabar gembira untuk kita yang saat ini tengah mengalami berbagai macam keluhan dengan organ mata kita. Mata ini adalah jendela dunia. Dan untuk sahabat sehat yang memiliki keluhan misalnya seperti penglihatan sudah mulai menurun, pandangan sering kabur disertai pusing, sering silau kalau melihat cahaya terang atau melihat matahari, atau kalau jalan keluar rumah ini mata kita jadi silau, gak tahan panas pedih, silakan gunakan Netra Pro, produk herbal yang dikhususkan untuk keluhan yang berhubungan dengan organ mata kita. Kemudian kita yang sering mengalami mata merah dan gatal, mata kering, biasanya seperti kelilipan atau matanya perih dan mudah berair, gunakan Netra Pro, obat herbal yang diproduksi oleh Unimax Power Jakarta, Indonesia. Dan alhamdulillah sekarang sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan Netra Pro ini terbuat dari bahan-bahan herbal yang luar biasa, yaitu ada bunga marigold, biji adas, dan juga ekstrak dari bilberry. Untuk kita yang saat ini mengalami keluhan penyakit yang berhubungan dengan mata, di mana mata terasa sakit dan pusing ketika berlama-lama menatap layar gadget, TV atau laptop, lihat handphone, sakit dan pusing terlalu lama, silakan konsumsi Netra Pro. Dan untuk kita yang ingin menyehatkan mata kita dari gangguan-gangguan yang lain, misalnya matanya bertambah minus atau penglihatan mulai kabur, atau matanya plus atau mata silinder, silakan ya gunakan Netra Pro yang diproduksi oleh Unimax Power Jakarta Indonesia. Untuk kita, kabar gembira yang memiliki mata yang mudah terasa tegang dan lelah, mata berlemak atau ada serabut di pojok mata atau petrigium, atau ada putih-putih di bagian hitam bola mata, mata katara, glaukoma, ada floater ya, atau pandangan ada bayangan hitam, ada putih-putih di bagian hitam bola mata, mata berlemak atau ada serabut di pojok mata atau petrigium, dan pandangan sering kabur, segera dikonsumsi saja Netra Pro yang diproduksi oleh Unimax Power Jakarta.
11: 105,4 Radio Tarakan FM. 100% dangdut asyik.

0: akibatnya dia bisa lama-lama kalau didiamkan juga menimbulkan kebutaan.
1: Cairan pada mata meningkat.
0: Jadi
1: itu gimana, dok?
0: Jadi mata itu gula mata ya. Gula mata

0: atau ada airnya. Bagian yang dalamnya.
1: Oh,
0: yang
1: dalam. Oh, dalam itu, belakang bola mata
0: itu,
1: ya.
0: Itu tetap itu dari lahir dibentuk udah. Itu bentuknya kayak jelly. Nah, antara bagian depan ada kornea kan, terus belakangnya ada apa itu iris. Iris itu diaframanya pupil yang gede kecil itu. Terus lensa kan. Habis itu baru yang tadi dalam cairan. Nah, antara kornea sampai iris ini ada cairan, bening, cairan encer itu bukan, nah ini kan jelly yang ini. Cairan encer yang gunanya tuh mengatur regulasi tekanan mata. Jadi cairan itu diproduksi tapi juga diserap. Juga untuk sirkulasi kan, memang karena itu untuk sirkulasi nutrien segala macam kan. Dan supaya si lensa ini, lensanya kalau nggak ada cairan kering pak. Jadi harus ada cairan untuk menjaga kan, karena lensa ini kan bentuknya juga kayak jelly ya. Nah cairannya berguna itu sirkulasinya harusnya produksi dengan penyerapan itu seimbang. Nah tapi ada kasus di mana produksinya berlebihan, penyerapannya padahal tetap, itu tekanan jadi naik kan. Atau ada juga produksinya tetap tapi penyerapannya terganggu.
2: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
3: Netra Pro,
2: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
4: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Enak dengernya. Enak dengernya.

0: 5 menit Voice of Soman.
1: Mitra sehat, tubuh manusia tidak mampu memproduksi vitamin, sehingga nutrisi baik ini harus disuplai dari luar. Tapi bagaimana cara mendapatkan vitamin dengan kualitas yang terjamin? Soman, sumber multivitamin. Halo, apa kabar mitra sehat? Bersama saya Ferdiana, 5 menit Voice of Soman. Kali ini membahas tentang Soman sumber multivitamin. Bersama penyuluh kesehatan PT Soman Indonesia, Bapak Insinyur Gordon Jemat AKP. Apa kabar Pak Gordon? Tetap sehat berkualitas ya. Pak Gordon, kenapa Soman dikatakan sumber multivitamin?
2: Nah begini nak, jadi Soman 1 atau susu formula manggata 1 itu terbuat dari 39 buah-buahan, sayur-sayuran, rempah-rempah terpilih, dan umbi-umbian.
1: Yeah.
2: Soman 1 itu diproses ya sampai dengan 9-12 bulan dengan menggunakan bioteknologi modern. Berbeda jika kita mengkonsumsi makanan apapun juga. Soman masuk ke dalam tubuh itu langsung dicerna tanpa melalui proses enzimatis dan juga pencernaan yang panjang. Itulah sebabnya kenapa soman dikatakan sebagai sumber multivitamin.
1: Tapi benar nggak sih Pak Gordon bahwa tubuh ini sebenarnya tidak bisa memproduksi vitamin?
2: Betul Nana, tapi vitamin D yang bisa dibuat oleh tubuh. Jadi vitamin lain memang harus didapatkan dari luar. Jadi vitamin itu dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sangat sedikit. Nah, untuk apa? Untuk memicu ribuan reaksi kimia yang diperlukan. Untuk apa? Untuk memelihara kesehatan tubuh. Vitamin juga membantu apa? Membantu pembentukan hormon, sel darah, reaksi kimia sistem syaraf, dan juga materi genetik. Jadi kembali lagi, vitamin itu harus memang didapatkan dari luar, dari makanan yang kita makan. Kecuali vitamin D. Jadi vitamin D itu adalah hasil daripada sinar matahari ultraviolet dicampur dengan nanti yang kalsium ada dalam tubuh kita. Itulah dia akan men-trigger keluarnya vitamin D.
1: Nah kalau gitu apa sebenarnya akibatnya jika tubuh kita kekurangan vitamin nih Pak Gordon?
2: Okay, saya beri contoh kekurangan vitamin A. Kekurangan vitamin A lebih sering terjadi di daerah masyarakat yang lebih banyak mengkonsumsi padi sebagai makanan pokok. Di mana padi sangat sedikit kandungan vitamin A-nya. Nah gejala-gejala ini paling sering terlihat.

0: dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: Saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan. Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: dengerin radio nonstop dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: Saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh
0: Soman.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes.
5: Soman sejatinya teman.

0: Saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan. Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: Dari iklan. Non-stop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: enaknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: Ayu Nonstop Dangdutan tanpa jeda iklan
1: yang dipersembahkan oleh Soman.
2: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit pada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Saya kan cek medikal ya, itu hasilnya hepatitis B. Terus keluhannya itu cepat capek, kadang-kadang sering pusing kepalanya. Paling parah kemarin waktu habis melahirkan, itu sering sekali kecapean. Kadang sampai yang paling parah itu kelumpuhan, jalannya itu udah kayak ngambang. Saya ketemu Soman 2 bulan yang lalu. Oh ini akhirnya saya coba Soman, itu banyak kali manfaatnya. Terutama masalah kesehatan ya. Sampai sekarang, kalau bisa
7: Pak, aku kemarin ngobrol sama tetangga, terus pada seneng banget gitu deh.
8: Maksudnya seneng banget gimana, Ma?
7: Itu loh, Pak, bisa sampai berapa ronde gitu.
8: Oh, kirain seneng karena dapat hadiah dari suaminya. Ayo, jangan-jangan mamanya minta hadiah ya.
7: Iya sih, emang mau minta papa cobain minuman ini.
8: Apa ini? Vitalik.
7: Iya, Pak. Suami teman-teman mama udah pada nyobain minuman khusus pria dewasa dengan rasa black currant. Dan setelah nyobain, langsung ketagihan. Mama juga mau dong papa cobain.
8: Wah, boleh juga nih dicobain. Biar makin disayang sama mama.
7: Ayo pak, cepetan dicobain.
9: Vitali, minuman serbuk rasa black currant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda. Bapak harus coba.
10: Selamat siang Pak Samsudin, tinggalnya di Air Putih Baru ya Pak?
11: Iya, selamat siang.
10: Gimana kabarnya hari ini?
11: Alhamdulillah sehat.
10: Kalau kemarin baru mencoba, kalau ini sudah mencoba Netra Pro habis satu botol, kira-kira gimana perkembangannya Pak Samsudin?
11: Sudah banyak perkembangannya, ada keringanan, kebersihan di mata. Oke. Dan ini ulang kedua.
10: Ini ngulang ya. Kedua ya Pak ya? Oke. Ya. Jadi perkembangannya sudah terasa ya Pak?
11: Ya sudah terasa. Oke.
10: Kalau pesan-pesan untuk masyarakat ya, Pak?
11: Pesan saya pada adik sanak saya, baik di Punggung Lalang, di Lubuk Ubar, di Batu Bandung, Air Putih Baru, kalau merasa sakit seperti saya ini, cobalah minum Netra Pro.
10: Netra Pro ya, ya.
11: Netra Pro, okay. Ya.
10: Mudah-mudahan ada jodohnya. Kamu seperti Bapak
11: ya,
10: Samsudin.
11: Ada jodohnya ya. Ya.
10: Oke, siap, terima kasih Pak.
9: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-7777.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotik. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh. 105,4 Radio.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada umat ini adalah agama Islam. Allah hadirkan Islam untuk kita sebagai penerang jalan dan rambu menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan Islam, kita mengenal hakikat hidup. Dengan Islam, kita mengetahui cara mengisi hidup. Dan dengan Islam, kita mengetahui tujuan hidup. Pada hari ini kusempurnakan untukmu agamamu, kusempurnakan nikmatku padamu, dan aku rela Islam menjadi agamamu. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Hanya saja tidak semua orang bisa menerima Islam. Banyak di antara mereka yang tidak siap dan tidak percaya kepada agama Islam. Kalau sikap ingkar dan mendustakan agama ini dilakukan oleh orang-orang kafir, tidak ada yang aneh. Namun, kalau sikap mendustakan tersebut dilakukan oleh mereka yang mengaku Muslim, ini yang aneh. Pertanyaannya, adakah Muslim yang mendustakan agama Islam? Jawabannya ada, bahkan banyak. Sebagian mendustakan dengan lisan, dan sebagian lagi mendustakan dengan amal. Mengaku Muslim, tetapi ucapan gerak-gerik, tingkah laku, dan amal perbuatannya jauh dari nilai-nilai Islam. Sebagai contoh dalam surah Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu gambaran sekaligus meluruskan persepsi tentang model orang yang mendustakan agama. Allah memulai dengan sebuah pertanyaan, apakah engkau pernah melihat orang yang mendustakan agama? Barangkali sebagian menduga yang mendustakan agama adalah yang kafir atau yang tidak mau melakukan ibadah mahdah seperti sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Ternyata bukan itu. Orang yang kafir dan tidak mau melakukan ibadah mahdah sudah jelas menyimpang dan sesat. Namun, ada bentuk mendustakan agama yang kadang tidak terlintas dalam benak manusia. Yaitu orang yang menghardik anak yatim serta yang tidak menganjurkan memberi makan kepada fakir miskin. Pertama-tama, anak yatim disebutkan secara khusus. Bukan du'afa secara umum, karena mereka adalah golongan yang paling membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku dan orang-orang yang mengasuh yatim akan seperti ini di dalam surga," sembari menyandingkan jari telunjuk dan tengahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, orang yang mendustakan agama adalah mereka yang menghardik, kasar, dan menelantarkan yatim. Selanjutnya, orang yang mendustakan agama adalah yang tidak menganjurkan memberi makan kepada fakir miskin. Allah tidak mengatakan orang yang mendustakan agama adalah yang tidak memberi makan kepada fakir miskin, tetapi tidak menganjurkan. Sebab, bisa jadi mereka memang tidak memiliki harta yang cukup atau makanan berlebih yang bisa diberikan kepada yang lain. Namun, dalam kondisi demikian, mereka masih bisa menjadi perantara dan sarana kebaikan dengan meminta orang lain yang mampu. Ini seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW saat tidak punya makanan. Beliau menanyakan sahabat, siapa di antara mereka yang dapat menjamu tamu beliau? Begitulah akhlak Muslim. Setelah itu, dalam surah Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang orang sholat yang diancam celaka, yaitu yang sholatnya hanya dikerjakan secara formalitas dan riya, tanpa penghayatan dan tidak sesuai tuntunan. Kesimpulannya, agama ini adalah agama rahmah, agama kasih sayang, tidak sekedar sholat dan ibadah. Cukup dikatakan mendustakan agama. Cukup dikatakan mendustakan agama orang yang tidak memiliki kasih sayang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kasih sayang tidak dicabut kecuali dari orang yang celaka. Hadis riwayat Abu Daud. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
5: Saya sempat bersihin telinga, ada darahnya sedikit. Waktu tak biarin, kok tiba-tiba kayak ada cairan keluar gitu dari telinga. Sakit sampai kayak bunyi apa gitu di telinga. Mending ini ke dokter, soalnya bahaya ya. Tapi dia bilang, udah deh coba Somen dulu. Nah itu sampai tuli sebelah loh, gak dengar. Cairan banyak dah waktu itu. Ditetesin terus, ya puji Tuhan sampai sekarang.
4: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
6: 105.4 Radio Tarakan FM. 100% Dangdut Asyik.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Terdiagnosa sebagai kardiomiopati, kondisi saya masih lemah sekali. Semenjak saya mengkonsumsi Soman, rasa nyerinya hilang. Saya langsung bisa beraktivitas. Selain saya minum, saya juga menggunakan Soman untuk luka.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Halo, dengan Bapak siapa, Pak?
9: Dengan Bapak Baharudin di Jalan Raja Wali, Kota Makassar, Ujung Pandang.
8: Usia Pak Baharudin berapa, Pak?
9: Usianya 53 tahun, Mas, ya.
8: Bapak dengar pertama kali Vitalik dari mana, Pak?
9: Pertama dengar Vitalik dari radio.
8: Sampai sekarang, Pak Baharudin minum Vitalik sudah berapa saset, Pak?
9: Sekarang baru coba satu saset, alhamdulillah ya. Mantap sekali, ya.
8: Oh, baru coba satu saset, Pak, ya. Apa reaksi yang Bapak rasakan, Pak, barusan minum satu saset ini, Pak?
9: Oh, hebat sekali, nih, Pak, nyanya.
8: Bisa diceritakan sedikit,
9: sampai
8: Pak?
9: Sampai hari ini, saya bertahan sampai 4 hari, ya.
8: Satu saset bisa bertahan sampai 4 hari, Pak, ya?
9: Iya.
8: Satu malam bisa tahan berapa ronde, Pak?
9: Satu malam itu ya minimal dua, ya.
8: Iya. Dua ronde
9: itu terus setiap malam, ya. Setiap malam.
8: Setiap malam, Pak, ya?
9: Iya, Mas.
8: Hari keempat masih terasa reaksinya, Pak, ya?
9: Ya, masih terasa.
8: Oke, Pak Baharudin, bisa diceritakan pesan Pak Baharudin buat teman-teman yang mendengar siaran ini, Pak?
9: Ya, untuk semua pendengar radio Vitalik, ya, untuk pria dewasa, ya. Kampanye bodoh, mantap sekali ini.
8: Bagaimana dengan jantung, Pak? Apa berdebar, penglihatan berubah, atau kepala tegang? Ada enggak reaksi seperti itu, Pak?
9: Kayaknya enggak ada, ya. Alhamdulillah, ya. Tidak terlalu apa-apa. Ada sama obat lain, ya. Kali ini mantap sekali ini.
7: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak, harus coba.
11: Bapak siapa ini, Pak?
12: Mahidin.
11: Bapak Mahidin, tinggal di mana, Pak?
12: Lubuk Penyamun.
11: Lubuk Penyamun. Ya. Umur berapa, Pak?
12: Umur 64.
11: 64. Ya. Ini Bapak beli Netra Pro, ya, Pak?
12: Iya.
11: Sudah beli ini, langsung beli dua.
12: Yo.
11: Sudah pernah nyoba satu botol, ya, Pak?
12: Iya.
11: Nah, itu ada keluhan apa matanya, Pak?
12: Mata ini agak rabun. Nah, rabun ini rabun jauh, rabun dekat.
11: Oke. Okay.
12: Kalau ngina sinar lampu tuh, siko itu jadi duo tuh.
11: Iya. Oke, okay. Sudah berapa lama Bapak alami itu, Pak?
12: Lah, satu tahun.
11: Sudah satu tahun.
12: Ya,
11: dan ini sudah habis satu botol, ya, kira-kira apa yang dirasakan, Pak?
12: Rasanya lah ada perubahan dikit. Nah, jadi kalau lampu sinar lampu itu duo, bisa jadi satu lagi, dong.
11: Oh, gitu.
12: Lah, iya.
11: Oke. Ada pesan-pesan, Pak, untuk masyarakat yang mungkin belum yakin mungkin ya. Terhadap Netra Pro, kebetulan Bapak sudah mencobanya, Pak, dan alhamdulillah ada khasiatnya walaupun masih terasa sedikit berubah, ya, Pak, ya.
12: Baiklah, kalau masyarakat lah coba-coba nanti Pro buat mata, ya silakan, aku lah ada coba ini lah, agak sembuh dikit, ya.
11: Oke, terima kasih keterangannya, Pak, ya.
7: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11.
13: 105,4 Radio Tarkan FM. Enak dangdutnya.
14: Enak dangdutnya.
13: Enak dengernya.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, coba rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
3: Minum tadi malam 5 tetes.
6: Sakit apa ini?
3: Infeksi saluran kencing. Menurut dokter kan so ada batu hingga ke ginjal, berjalan-jalan di purut seperti angin putar-putar. Tadi pagi jangankan menyapu, baking teh sendiri pun suruh suami.
6: Sekarang bikinkan.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Dengan Bapak siapa, Pak?
9: Muhammad Ridwan Suruah.
8: Pak Ridwan tinggal di mana, Pak?
9: Jalan Permandian Barombong.
8: Usia Bapak berapa, Pak?
9: 52.
8: Pertama kali Bapak dengar Vitalik dari mana, Pak?
9: Oh, saya dengar di radio itu.
8: Pak Ridwan sudah minum Vitalik berapa banyak, Pak?
9: Oh, kalau saya 10 dus.
8: 10 kotak, Pak, ya? Berarti 20 saset, Pak, ya?
9: Tapi saya minum setengah-setengah, loh.
8: Untuk setengah saset, Bapak tahannya berapa hari reaksinya masih terasa, Pak?
9: Reaksinya saya masih bisa 3 hari, 4 hari gitu, loh.
8: Berapa ronde bisa tahan, Pak, setengah itu, Pak?
9: Wih, kalau ronde itu 1 hari, 1 malam itu bisa 6 ronde itu. Makanya mamanya di rumah itu dia curiga itu minum obat apa. Saya bilang, tidak, cuma ini Vitalik saja.
8: Apa yang Bapak rasakan? Apa ada jantung berdebar, kepala sakit, penglihatan jadi berwarna biru gitu, Pak?
9: Oh, enggak ada tuh, pokoknya normal aja.
8: Dibawa kerja apa enak juga, Pak?
9: Mantap sekali, bawa kerja itu kayaknya enggak pegal-pegal gitu loh.
8: Oke, baik. Apa yang Bapak mau sampaikan untuk teman-teman yang mendengar acara ini, Pak?
9: Ya, teman-teman yang mendengar, carilah ini, Vitalik. Makanya teman-teman saya anjurkan kalau untuk di rumah itu, petang itu Vitalik lah. Cuma itu saya pergunakan itu. Sekitar 10 dos saya konsumsi itu. Tapi cuma setengah-setengah itu. Tapi anunya mantap.
8: Ya, dan Bapak memang sudah merasakan khasiatnya ini, Pak, ya?
9: Bukan bohong-bohong, saya rasakan sendiri. Sebenarnya saya tidak rasakan, saya tidak bisa cerita, toh.
8: Iya, betul. Terima kasih, Pak.
9: Oke, sama-sama.
7: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak, harus coba.
11: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
12: Pak Kadri.
11: Pak Kadri tinggal di mana, Pak?
12: Di Cimurjo.
11: Oke. Ternyata Pak Kadri juga konsumsi Netra Pro ya, Pak?
12: Iya.
11: Sudah habis berapa botol Netra Pro ini, Pak?
12: Habis 3 botol.
11: Sudah habis 3 botol. Ya. Nah, kira-kira itu ada keluhan apa, Pak?
12: Itu matanya kabur.
11: Matanya kabur, Pak?
12: Iya. Oke. Berair.
11: Berair. Ya. Oke, sudah habis 3 botol ini, apa yang dirasakan, Pak?
12: Yang dirasakan sehat lah.
11: Oke.
12: Iya. Yang kabur-kabur, tidak kabur lagi.
11: Oke. Jadi cukup berhasil lah Netra Pro ini untuk
12: iya,
11: apa ya, Pak, ya?
12: Cukup berhasil.
11: Oke. Ada pesan-pesan, Pak, yang mau disampaikan, Pak, untuk para pengguna Netra Pro, Pak?
12: Ya, pada masyarakat Timurjo khususnya, kalau ada penyakit mata yang rabun, cobalah membeli
11: Netra Pro.
12: Netra Pro.
11: Mudah-mudahan
12: sehat.
11: Sehat seperti Bapak, ya, Pak. Amin. Terima kasih, ya, Pak. Ya.
7: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-7777. 105,4 Radio.

0: penyakit jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya kita minum Somen.
1: Somen ini
2: merasa segar bagi tubuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
5: Awalnya sebelum ketahuan kan ini sering alergi, sakit sendi, terus perutnya sakit. Tapi karena belum tahu kalau sakit lupus, jadi periksanya ke dokter umum, ke dokter ortopedi gitu. Sendi-sendinya sakit, sering alergi, cepat capek gitu.
6: Sudah berapa lama sih Mbak punya masalah dengan lupus ini?
5: Kalau terdiagnosisnya sekitar 3 tahun, tapi saya keluhannya udah saya rasain sejak kecil.
6: Nah, semenjak Mbak minum Soman, apa yang Mbak rasakan?
5: Setelah minum 2 botol itu nggak sariawan lagi, sakit sendinya berkurang, terus perutnya udah nggak bengkak lagi, badannya nggak bengkak.
7: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarannya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
8: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Saya baca komposisi terbuatnya somen ini dari buah-buahan segar, kemudian difermentasikan, yeah, kemudian dijadikan jamu tetes. Yeah. Ya. Justru itu menjadi usulan dari bidang-bidang pemerhati kesehatan.
7: Dengan minum somen yang terbuat dari buah-buahan, secara tidak langsung kita mengkonsumsi ciptaan Tuhan, dan secara tidak langsung Tuhan sendirilah yang menyembuhkan orang yang mengkonsumsinya.
6: Dari segi teologi, jadi persoalan kesembuhan sebenarnya Tuhan sudah sediakan melalui alam kita juga.
7: Dan orang-orang, kita diberi otak untuk mengolahnya ini.
8: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
9: Dengan Bapak.
10: Siapa, Pak?
9: Pak Lukman.
10: Usia berapa, Pak?
9: Usia 61.
10: Tinggal di mana, Pak?
9: Selok Dalam, L3.
10: Sudah berapa lama mengkonsumsi Vitalik, Pak?
9: Sekitar setengah bulan ini, baru mulai make kan. Tapi reaksinya ya bukan main, memang hebat. Ya,
10: sebelum
9: ya
10: Bapak minum Vitalik itu kayak apa, Pak? Stamina Bapak?
9: Ya, loyo gitu sih. Capek. Sudah minum itu, aku segar, nyocok gitu lah. Sampai 2 hari masih ada reaksinya itu. Makanya beli terus ya.
10: Saat berhubungan gimana, Pak?
9: Nah, itu ya tahan betul tuh. Bisa sampai 2-3 kali sih. Sampai siang malam lah. Sebentar ya, anu lagi ya kan. Kan aku dengar di radio, tiap malam tuh buka radio. Jadi ya aku coba beli tuh ya. Ya syukurlah, lama aku beli ini aku udah pernah minum jamu yang lain lagi. Ya anda sedia, beli itu terus ya. Banyak tetanggaku yang udah bisa, nanti aku ceritain semua. Reaksinya ya bukan main, memang hebat.
10: Makasih Pak Lukman ya.
9: Oke.
8: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
11: Bapak, harus coba.
5: Mata sehat ala Netra Pro.
11: Netra Pro.
5: Bersama Dr. Robert.
12: Katarak itu kan bisa dicegah.
13: Nah, gimana caranya?
12: Ya, dicegahnya pemacu katarak kan salah satu juga diabetes. Terus paparan ultraviolet di luar yang berlebihan, misalnya orang yang kerja outdoor langsung kena matahari, makanya dianjurkan kalau outdoor pakailah topi sehingga mata apa?
13: Terlindungi.
12: Ya, terlindung ya, ke cover atau pakai kacamata hitam, tapi yang benar, jangan kacamata hitam yang jelek. Kalau

0: kacamata hitamnya jelek, sudah dia gelap, pupilnya membesar, ultravioletnya masuk. Kalau yang jelek kan gitu, lama-lama lebih. Ini lensanya lebih terpapar apa? UV kan lebih banyak. Jadi pakai kacamata film yang kacamata yang bener ya, jangan yang.
1: Jadi pilih yang kacamata hitam yang
0: anti UV. Tuh, 1000 hitam adem jangan.
1: Ya, jadi yang lensanya yang ada UV-nya gitu ya.
0: Ada tulisannya UV block gitu.
1: Oke, itu tadi apa ya? Jadi pilih kacamatanya yang.
0: Terus ini UV, apa? Ya. Merokok juga. Itu merokok tuh diduga memacu timbulnya katarak.
1: Asap rokoknya?
0: Bukan, zat kimia rokoknya.
1: Oh.
0: Kan keserap itu.
1: Ya.
0: Dia kan sifatnya oksidan tuh. Jadi dia oksidan itu kan merusak semua sel-sel kita dioksidasi jadi rusak itu kayak besi itu kalau dioksidasi jadi karat gitu.
1: Ya.
0: Nah, ininya lensanya juga berkarat gitu loh.
1: Gara-gara merokok.
0: Ya, rokoknya.
1: Bukan, oh ya, gara-gara
0: merokok.
1: Zat-zat yang terbawa oleh
0: ya.
1: Merokok tadi.
0: Terus ada juga yang ini apa? Obat-obatan medis yang minumnya sembarangan. Contoh allopurinol ya. Allopurinol itu obat asam urat. Kalau ada kan allopurinol dokter kalau orang sakit asam urat kan diresepin. Tapi jangkanya kan pendek. Enggak 5 tahun minum tiap hari itu kan enggak kan. Nah, kalau orang mengobati diri sendiri dia minum terus mikirnya wes pokoknya asam urat allopurinol kan murah sekali walaupun pakai resep tapi kenyataan dia bisa dibeli tanpa resep. Nah, inilah saya cerita lagi kalau makan obat itu jangan sembarangan. Kalau obat itu ada tulisannya harus dengan resep dokter itu ada maksudnya itu bukan biar dokternya bergaya apa. Oh, biar nanti harus ke dokter. Karena ada maksudnya obat ini kalau diminum tanpa dikontrol ada efek samping yang cukup membahayakan kayak tadi allopurinol diminum terus 5 tahun lebih dia tuh memacu katarak.
2: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
1: Netra Pro.
2: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
3: 105,4 Radio Tarakan FM.
4: Tarakan FM.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotek. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa, tertera di kemasannya, bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin di seluruh tanah air, pada tabligh kali ini kita akan bicara tentang Al-Quran. Yang pertama, Quran adalah kitab suci. Yang kedua, apa saja misi utama Al-Quran?

Dan yang ketiga, bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran. Saya mulai dengan yang pertama. Mengapa kita yakin Quran adalah kitab suci? Semua agama mempunyai kitab-kitab suci atau yang dianggap sebagai suci. Orang Yahudi punya kitab Taurat. Orang Nasrani punya kitab Injil. Orang Majusi, pengikut Zoroaster, punya kitab Zen Avesta. Orang Hindu punya kitab Weda. Orang Buddha punya kitab Tripitaka. Pengikut Konghucu punya kitab Tao Te Ching. Bahkan orang kebatinan punya kitab Serat Centani, Hidayat Jati, Darmo Gandul. Kita umat Islam oleh Allah diberikan Al-Quran. Kenapa kita yakin Al-Quran kitab suci? Pertama, Al-Quran bebas, bersih dari intervensi dan investasi manusiawi. Isi dan redaksi langsung dari Allah. Kalau sudah masuk intervensi dan investasi manusia, maka lahirlah kepentingan. Sebuah kitab suci bersih dari campur tangan manusia. Manusia tidak mampu membuat yang seperti itu. Maka gaya bahasa hadis lain dengan Al-Quran. Bahasa sastra Arab dengan penyair-penyair besar sekelas Al-Mutanabbi, sekelas Amrul Qais, berbeda dengan bahasa Al-Quran. Karena Al-Quran isi dan redaksi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Quran memberikan peluang. Okay. Kalau kamu ragu-ragu, kamu anggap Quran itu bikinan Muhammad saja, yang Muhammad mampu tentu kamu juga mampu. Pek. Jikalau kamu ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, ayo buat satu surah saja. Tidak mampu sendiri, ud'u syuhada'akum, ajak teman-teman kamu. 14 abad telah berlalu, tantangan ini belum terjawabkan. Isi dan redaksi langsung dari Allah. Kepentingan Allah adalah kemaslahatan manusia. Tapi kepentingan manusia, interes pribadi dan golongan. Hadirin yang saya hormati, ini yang pertama. Yang kedua, kita yakin Quran kitab suci karena ajarannya, tuntutannya sesuai dengan fitrah manusia. Manusia perlu makan. Perlu apa tidak? Quran tahu itu. Oleh karena itu puasa tidak 24 jam. Puasa 24 jam yang disebut puasa ngableng, wisol, nyambung, haram. Bertentangan dengan fitrah. Manusia laki-laki senang kepada perempuan. Senang apa tidak? Normal. Kalau tidak senang, saya ragu-ragu. Quran sesuai dengan fitrah. Laki-laki senang dengan perempuan, silakan lewat pintu yang disebut nikah. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Ini sesuai dengan fitrah. Bahkan pada saat syariat puasa pertama diturunkan,
Para sahabat menyangka siang malam tidak boleh bergaul dengan istri. Rupanya ada yang nyerempet-nyerempet. Sore-sore ngabuburit, ngobrol. Kenapa? Tadi malam, kenapa? Saya enggak kuat. Terus, saya kerja bakti sama istri saya. Yang lain bilang, saya juga loh. Yang satu lagi bilang, nanti malam saya juga mau Rupanya banyak. Turun penegasan Quran. Uhilla lakum lailatas siyami arrafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu pada malam puasa bergaul dengan istrimu. Kenapa? Itu fitrah. Kalau siang tidak boleh, malam tidak boleh, sebulan penuh, siapa yang tidak rontok rambut? Ini ajaran yang sesuai dengan fitrah manusia. Itulah sebabnya kita yakin dia kitab suci. Hadirin yang saya hormati, kalau ada intervensi apalagi investasi manusia, paling tinggi filsafat. Dan filsafat bukan kitab suci. Karena intervensi dan investasi manusia selalu mewakili kepentingan. Contoh, undang-undang dibuat oleh wakil rakyat. Tentunya kan namanya wakil rakyat. Wakil itu melayani apa maunya yang dia wakili. Wakil camat melaksanakan apa maunya camat. Wakil gubernur melaksanakan apa maunya gubernur. Wakil bupati melaksanakan apa maunya bupati. Wakil rakyat mestinya melaksanakan apa maunya rakyat. Jangan rakyat teh kakidul, anjen teh kakaler. Kita yakini Quran sebagai kitab suci, ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Yang ketiga, kita yakini Quran sebagai kitab suci oleh karena isinya tidak saling bertentangan. Isinya tidak kontroversil. Di ayat manapun saudara cari, Quran tetap mengajarkan keesaan Tuhan. Di ayat manapun saudara lihat, Quran tetap menegakkan prinsip-prinsip keadilan. Konsisten, konsekuen, tidak membingungkan, ajarannya tidak saling kontroversil. Kalau ada kitab suci, di situ ayat mengajarkan A, lain ayat untuk kasus yang sama mengajarkan B, itu kitab kacau. Dan kitab kacau tidak bisa dijadikan pegangan. Di dunia ini banyak orang-orang besar, masing-masing punya ajaran. Ajarannya pernah jaya pada saat orangnya masih hidup, apalagi sedang berkuasa. Tapi ketika orangnya paeh, kekuasaannya selesai, ajarannya selesai. Jangankan ajarannya, gambarnya enggak mau orang lihat. Inilah Al-Quran sudah 14 abad yang lalu. Kita yakini sebagai kitab suci, ia bersih dari campur tangan manusia. Ajarannya sesuai dengan fitrah dan isinya pun tidak saling bertentangan. Dari tiga kriteria ini, kita yakini Quran memang kitab suci yang diberikan Allah kepada kita umat Islam sebagai pedoman, sebagai imam yang harus kita ikuti dalam kehidupan kita. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, Allah pencipta manusia, Allah tahu betul kapasitas kemampuan manusia, maka petunjuk yang diturunkan untuk manusia sesuai

Di Persia orang menyembah api. Di Asia orang tenggelam dalam animisme, menyembah dewa-dewa-dewa yang kemudian melahirkan tuhan-tuhan lokal yang disembah sesuai dengan kebutuhan. 13 tahun selama periode Mekah, misi Al-Quran membebaskan manusia dari kemusyrikan, menegakkan tauhid, meluruskan akidah, memasang fondasi, membina nilai-nilai iman. Masjid ini besar dan megah karena fondasinya kuat. Kalau fondasi kuat, apapun yang mau kita bangun di atasnya, insya Allah aman. Tapi kalau fondasi rapuh, apa yang mau kita bangun di atas fondasi yang rapuh? Maka mulailah dari nilai keimanan. Amal hanya gejala dari nilai keimanan. Baik, tingali ya. Saudara-saudara percaya enggak di sini ada strum? Percaya? Percaya. Kelihatan strumnya? Tidak kelihatan. Kok tahu ada strum dari mana? Dari suara. Itu mic ada strumnya. Kok tahu? Bunyi. Lampu ada strumnya. Kenapa? Nyala. Kipas angin ada strumnya. Muter. Strumnya tidak kelihatan, yang kelihatan gejalanya. Tah, iman teh gitu. Iman tidak kelihatan, yang kelihatan gejalanya. Orang itu imannya hebat. Kok tahu kamu? Sujudnya rajin. Sujudnya. Orang itu imannya hebat. Kok tahu? Sedekahnya berani. Orang itu imannya bagus. Kok tahu? Jihadnya luar biasa. Orang itu imannya hebat. Kok ngerti kamu? Santun kepada sesama. Kalau ada strum, bunyi dong. Kalau ada strum, lampu nyala dong. Kalau ada strum, kipas angin muter. Sudah, enggak pakai dong. Kalau ada iman, sujud dong. Kalau ada iman, jihad. Kalau ada iman, sedekah. Kalau ada strum tapi tidak bunyi mic-nya, anak-anak pun ngerti, itu namanya konslet. Strum ada, mic tidak bunyi, eta teh ngarana konslet. Strum ada, lampu tidak menyala, itu namanya konslet. Strum ada, kipas tidak mau muter, itu namanya ngaku beriman tapi tidak mau sholat, itu namanya baik. No koslet koslet teh servis ayona. Kalau saudara nonton sinetron, nonton film, itu sebelum diputar kan ada proses yang namanya editing, yang namanya sensor, yang namanya dubbing. Nanti film hidup kita akan diputar di padang mahsyar. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami putar film mereka, mulut kami gembok, tangan bicara, kaki akan jadi saksi apa saja yang telah mereka lakukan. Diputar film kehidupan kita, tinggal bisa tanggung jawab apa tidak. Sekarang kesempatan. Ini ada adegan hidup saya yang tidak pantas nempeleng orang, sensor. Ini ada hak orang lain saya zolimi, sensor. Taubat. Ini ada jalan cerita yang kurang utuh, diedit, editing. Ini ada suara yang kurang jelas, dubbing, isi suara, supaya nanti saat film

0: hidup diputar di padang mahsyar, seluruh alur cerita bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu.
1: Jaga iman.
0: Misi yang kedua, membebaskan manusia dari kebodohan. Rupanya grand scenario, skenario terbesar dari penciptaan alam ini, karena Allah punya satria pininggit. Allah ciptakan gunung, Allah ciptakan laut, Allah ciptakan hutan, Allah ciptakan bumi. Rupanya ada satria pininggit yang disiapkan Allah untuk menjadi khalifah,
1: yaitu Adam alaihi salam.
0: Tapi tidak jalan mulus. Malaikat protes,
1: Gusti, kunaon? Kunaon? Apa kunaon itu?
0: Kenapa mesti Adam yang jadi khalifah? Bukankah kami diciptakan lebih dulu? Kami banyak tasbih, tahmid. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kenapa mesti Adam? Kenapa tidak kami saja? Protes malaikat.
1: Oh, Allah tidak sembarangan punya satria pininggit.
0: Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah.
1: Diajarkanlah Adam segala macam ilmu, kemudian dikonfrontir dengan malaikat.
0: Beng, mun hayang nyaho ye. Kenapa Adam dipinggit untuk jadi khalifah? Ini kelebihannya dari kamu malaikat. Wa 'allama Adam al-asma.
1: Jadi fit and proper test itu bukan barang baru.
0: Nabi Adam mau dijadikan khalifah oleh Allah, dilaksanakan fit and proper test, dihadapkan kepada para malaikat. Tsumma aradahum 'alal malaika. Fit and proper test.
1: Kamu mau tahu kenapa Adam yang jadi khalifah? Mau tahu visi, misi, platform perjuangannya?
0: Baik, tanyakan.
1: Jadi sudah tidak waktunya milih pemimpin dalam karung. Oi. Sudah waktunya rakyat tahu betul imamnya mau kemana ini. Visi dan misinya apa? Platform perjuangannya bagaimana? Konsep pemikirannya apa? Keberpihakannya kepada rakyat atau kepada kekuasaan? Kepekaannya tinggi apa rendah?
0: Thumma aradahum 'alal malaikah. Nabi Adam dikonfrontir dengan malaikat sebagai usaha meyakinkan malaikat memang Adam pantas jadi khalifah. Ini kan fit and proper test.
2: Hey. Hey.
1: Ibu bapak hadirin yang saya hormati,
0: artinya dari sisi keilmuan ini, ketika turun Iqra, baca, kamu jangan jadi bodoh. Hidup itu harus konseptual, jangan trial and error, jangan spekulasi, jangan coba-coba. Apalagi kalau rakyat yang jadi kelinci percobaan, itu bukan saja bahaya, tapi bahaya.
1: Pakai tasdid ismu tafdil.
0: Hadirin, umumnya kita malas introspeksi.
1: Bahorok kebanjiran Sumatera Utara, ratusan orang tewas mengenaskan. Salah lagi rakyat bikin rumah di daerah bebas pemukiman.
0: Yang nebang hutan pengusaha-pengusaha yang tidak punya HPH, yang nebang hutan serampangan, bebas saja mondar-mandir. Itu kan kerjaannya orang hutan. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Bertebaran kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah manusia. Akibat ulah manusia tidak bisa mensyukuri nikmat, maka nikmat berubah menjadi azab. Dan itu sudah janji Quran. Kalau kamu bersyukur, aku tambah nikmatku kepadamu.

Kalau kamu ingkar, awas, azabku itu pedih. Nikmat berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya. Maka berulang kali saya katakan, Republik Indonesia kita ini seperti kapal laut yang besar. Semua kita punya kewajiban menjaga kemaslahatan dan keselamatan bersama. Korupsi ngebocorin kapal, ngebor. Harus dicegah. Sebab kalau kapal bocor, nanti tenggelam, seluruh penumpang kapal akan ikut tenggelam di dalamnya. Kaum muslimin yang saya cintai, misi ketiga dari Al-Quran adalah membebaskan manusia dari ras diskriminasi. Dunia yang syarat dengan perbedaan materialis, orang dibedakan dengan warna kulit, orang dibedakan dengan keturunan, orang dibedakan dengan harta. Declaration of Independence yang pertama tidak muncul dari Amerika, tapi dari gurun pasir di sana, dari lembah di Mekah sana turun Declaration of Human Rights, ketika Quran berkata, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal satu dengan yang lain. Diikat manusia lewat persamaan dan persaudaraan yang universal. Hatta perbedaan agama sekalipun tidak harus menyebabkan kita bertolak belakang dalam urusan muamalah. Saya ulangi sekali lagi, hatta perbedaan agama sekalipun tidak harus menyebabkan kita saling bertolak belakang dalam urusan yang muamalah. Saya sampaikan, watak umat Islam seperti lebah, kata Nabi. Tahu lebah? Tawon. Coba, lebah itu luar biasa. Pertama, yang dihisap selalu saripati bunga. Belum pernah ada lebah makan oncom. Yang dimakan selalu saripati bunga. Kalau umat Islam seperti lebah, yang dimakan yang baik-baik, yang diminum yang baik-baik, yang dipakai yang baik-baik. Yang baik-baik itu yang apa? Yang Allah ridho. Bukan demi kebebasan lalu seenaknya. Bahkan tiap masyarakat punya yang namanya komunitas standar. Tidak bisa seenaknya demi kebebasan. Contoh, di Timika, Papua sana, orang pakai koteka jalan-jalan kemana-mana dianggap sopan. Pek di dia. Nanaonan ieu teh. Ada komunitas standar yang menyebabkan kita tidak bisa seenaknya. Hadirin yang saya hormati, begitulah Islam membebaskan manusia dari ras diskriminasi. Perbedaan agama tidak harus menyebabkan kita bertolak belakang. Yang dihisap saripati bunga. Yang kedua, lebah itu. Yang dikeluarkan selalu madu. Masya Allah. Ucapannya, perbuatannya, tindakannya membawa manfaat bagi orang banyak. Yang ketiga, lebah. Kemana dia hinggap, tidak ada dahan yang patah. Seorang mukmin kemanapun dia pergi, dimanapun dia tinggal, pantang jadi biang kerok buat lingkungannya. Tapi yang keempat, lebah. Jangan coba-coba diusik. Lebah punya harga diri, Bung. Lebah punya kehormatan. Begitu diusik, kemana Anda lari? Insya Allah dikejar. Nyelam di sungai, ditunggu. Tapi kalau tidak diusik, enggak ada lebah iseng ke pasar nyariin orang. Kita umat Islam ramah.

0: rahmah, iya. Ta'awun, iya. Rahmatan lil alamin, iya. Sabar, memang. Tapi Rasul juga cabut pedang maju ke medan perang pada saat kebenaran dilecehkan. Kita tidak pernah cari-cari musuh, tapi kita juga tidak akan lari kalau bertemu musuh. Itu prinsip. Yang keempat, misi utama dari Al-Quran setelah membebaskan manusia dari ras diskriminasi, menegakkan nilai dasar keadilan. Semua sama dalam berhadapan dengan hukum. Kemudian yang kelima, misi utama Al-Quran membebaskan manusia dari gaya hidup sekuler. Ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia.
1: Ini semua calon-calon jenazah. Calon lurah belum tentu jadi lurah. Calon bupati, yang antri panjang. Calon gubernur berat. Calon jenazah pasti.
0: Semua kita perantau di bumi Allah ini.
1: Saya kasih tahu, kita ini mula-mula tinggalnya bukan di Bandung.
0: Jauh.
1: Saya kasih tahu. Tapi jangan bilang-bilang ya.
0: Mula-mula kita ini tinggalnya di alam arwah sana. Berapa lama kita di sana? Cuma Allah yang tahu. Sebelum jasad diciptakan, ruh sudah diciptakan. Baru dari alam arwah kita pindah ke alam rahim, alam kandungan ibu. Pernah tinggal di situ? 9 bulan. Ada yang 2 tahun. Yang keluar udah kumisan. Kelamaan ngetemnya itu. Dari alam rahim atas dorongan Bu Bidan, kita pindah. Kemana? Ke Bandung. Tinggal lagi di sini. Berapa lama? Sesuai jatah. Ada yang 1000, ada yang 2000 tahun, seperti Nabi Adam. Ada yang 950 tahun, seperti Nabi Nuh. Ada yang cuma 63 tahun, seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat umur 63. Itu standar. Kalau mencontoh Rasul, jatah kita 63. Maka yang malam ini sudah 62 tahun 11 bulan. Harap makan yang enak-enak. Dari Bandung kita akan pindah lagi. Ong merantau saja di sini. Kemana kita pindah dari Bandung sini? Ke alam barzah, alam kubur. Dari alam rahim ke ala Bandung, Bu Bidan yang dorong-dorong. Dari Bandung ke alam barzah, kita dihormati betul. Saat itu waktu pindah, walaupun sudah besar, tidak usah mandi sendiri. Sholat berhenti. Mau berangkat jalan sendiri, jangan. Nanti yang ngantar bubar. Udah naik kendaraan yang paling angker, namanya keranda jenazah. Kendaraan paling angker, siapa naik pasti mati. Belum pernah gagal. Bismillah wa ala millati rasulillah. Berangkat. Kemana bang?
1: Pindah woy.
0: Kok pindah?
1: Kontrak habis.
0: Yang mengantar ke kubur sana cuma 3, keluarga, harta, dan amal. Dari alam barzah kita akan menuju alam mahsyar untuk dimintakan pertanggungan jawab. Inilah dunia, semua kita perantau di sini. Sebagaimana umumnya perantau, kita kan harus yakin kita akan kembali ke kampung halaman. Sebagaimana umumnya perantau, kalau pulang kampung tidak ada hasil tangan yang kita bawa, pan era. Leres gitu.

0: hasilna. Merantau sedemikian lama tapi tidak ada hasil yang dibawa pulang, memalukan. Inilah saat kita merenung, kalau hari kembali datang, sudah banyakkah bekal kita? Beruntung orang yang membangun kubur sebelum ia masuk ke dalamnya.
1: Kaum muslimin, saya masuk bagian ketiga, bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran. Al-Quran sendiri menjelaskan, setelah menerima Al-Quran, manusia terpecah menjadi tiga golongan besar. Thumma awrasnal kitab allazina istafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan kepada kitab Al-Quran, kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Kitab pilihan diturunkan kepada Rasul pilihan, untuk umat pilihan. Setelah menerima Al-Quran, terbelah menjadi tiga golongan besar. Yang pertama, faminhum zalimun linafsih. Di antara mereka ada yang setelah menerima Al-Quran lalu zalim kepada dirinya sendiri. Diterimanya Al-Quran dengan ucapannya, tapi diinjak dengan perbuatannya. Diterimanya Al-Quran dengan ucapannya, tapi dibelakangi dalam amaliyahnya. Quran perintah ke barat, dia berangkat ke timur. Quran perintah ke utara, dia melenggang ke selatan. Quran bilang haram, diterjang tiap hari. Quran bilang halal, malah tidak diindahkan sama sekali. Orang seperti ini sebenarnya zalim kepada dirinya sendiri. Tidak merugikan Tuhan sama sekali, tidak merugikan malaikat, tidak zalim kepada Nabi. Mereka zalim kepada diri sendiri. Apa kalau se-Indonesia tidak ada yang puasa, Allah berkurang kekuasaannya? Tidak. Apa kalau sedunia tidak ada yang sujud, Allah lalu berhenti jadi Tuhan? Juga tidak. Tidak. Zalimun li nafsi, pengingkaran kita, kezaliman kita kepada diri kita sendiri. Zalim itu kan artinya gelap. Orang yang menjauhi nur ilahi, menggelapkan dirinya sendiri. Zalim kepada dirinya sendiri. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan ini. Amin. Satu.
0: Yang kedua, wa minhum muqtasid. Di antara mereka ada yang setelah menerima Al-Quran lalu muqtasid. 50-50.
1: Sholat,
0: ayo.
1: Puasa, sedekah,
0: siap.
1: Judi, hobi. Mabok, muqtasid.
0: Atau munafik.
1: Kalau dilihat Islam menguntungkan, rame-rame teriak Islam.
0: Pak, kami Islam, KTP kami Islam.
1: Ketika dilihat Islam menguntungkan, coba tahun 65 PKI berontak.
0: Saat itu yang takut dibilang PKI, rame-rame ke masjid. Makmur masjid, mobil-mobil mewah banyak parkir di depan masjid.
1: Kenapa? Penting jadi orang Islam waktu itu.
0: Setelah aman,
1: sepeda butut.
0: Ini yang disindir Quran. Kullama adha'a lahum masyaufi wa idza azlama 'alaihim qamu.
1: Masya Allah, bahasa Quran.
0: Kullama adha'a lahum masyaufi.
1: Kalau terang mereka jalan, kalau dilihat menguntungkan rame-rame teriak Islam.
0: Tapi ketika diminta berjuang, dituntut berkorban, rame-rame mengundurkan diri. Pak, masih banyak yang lain, Pak, yang lain dululah. Wa idza azlama alaihim qamu.
1: kalau dianggap merugikan, mereka mandek, mereka berhenti sampai di situ. Begini ciri beragama orang yang munafik. Beragama saja pakai hitung dagang. Untung berangkat, rugi berhenti. Ini kelompok muktasid, sinkrit. Kita pun mohon jangan masuk ke dalam golongan ini. Amin. Yang ketiga, ini yang terberat. Wa minhum sabiqun bil khairati bi iznillah. Di antara mereka ada yang setelah menerima Al-Qur'an lalu berlomba-lomba melaksanakan ajarannya. Berfastabiqul khairat, berlomba-lomba mengamalkan ajaran Al-Qur'an itu. Karena itu musabaqah tilawatil Qur'an harus diiringi, ditingkatkan dengan musabaqah pengamalan Al-Qur'an. Musabaqah syarhil Qur'an ada, musabaqah tilawatil Qur'an ada. Ayo secara pribadi kita dalam diri masing-masing berupaya melaksanakan musabaqah, mengamalkan nilai-nilai yang ada dari ajaran Al-Qur'an. Sebab apa? Rasulullah pesan begini. Man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah. Siapa yang meletakkan Qur'an di depannya, dijadikannya Qur'an sebagai imam dan dia jadi makmum, maka Qur'an akan membimbing dia ke surga. Surga dunia, lebih-lebih surga akhirat. Sebaliknya, wa man ja'alal Qur'ana khalfahu saqahu ilan nar. Siapa yang meletakkan Qur'an di belakangnya, dia belakangi ajaran Qur'an, dia belakangi perintah Qur'an, maka Qur'an akan mendorong dia ke neraka. Neraka dunia, lebih-lebih neraka akhirat. Saya mau tanya, Qur'an di depan apa di belakang? Di depan apa di belakang? Di depan. Kalau di depan, Al-Qur'an itu imam. Kita ini makmum. Imam ikut makmum, apa makmum ikut imam? Makmum ikut imam. Kalau Qur'an imam, kalau kita makmum, ke barat kata Qur'an, ke barat kita menuju. Halal kata Qur'an, ambil itu. Haram menurut Qur'an, tinggalkan itu. Jangan imam disuruh ikut makmum. Qur'an kita cocok-cocokkan dengan selera kita. Hadirin, mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga ibadah yang sudah dan sedang kita kerjakan kiranya diterima Allah, yang masih akan kita kerjakan diberikan kekuatan zahir dan batin untuk dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Al-Fatihah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tammim taksirna ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minas su'ada'il makbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Ya Allah, dengan sepenuh perasaan dan pengharapan, dalam segala kerendahan dan kelemahan, kami bermohon kehadirat-Mu. Terimalah kiranya ibadah kami, puasa kami, rukuk dan sujud kami, serta kebaikan-kebaikan yang kami lakukan. Ampuni dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa saudara-saudara kami umat Islam. Karuniakan kepada kami rakyat dan bangsa Indonesia pemimpin-pemimpin yang takut kepada-Mu dan sayang kepada kami. Ya Allah, jangan biarkan kami sebagai bangsa pecah berkeping-keping. Tautkan hati kami, satukan langkah kami untuk menapak menuju hari esok yang lebih baik dan lebih pasti. Ya Allah, kebaikan-Mu turun setiap saat, Sementara kesalahan kami naik di hampir setiap waktu. Ampuni sebesar apapun dosa dan kesalahan kami. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina kurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli

0: kok dibilang PKI, ramai-ramai ke masjid. Makmur masjid, mobil-mobil mewah banyak parkir di depan masjid. Kenapa? Penting jadi orang Islam waktu itu. Setelah aman, sepeda butut. Ini yang disindir Quran. Kullama adha'a lahum masyaufi wa idza azlama 'alaihim qamu. Masya Allah bahasa Quran. Kullama adha'a lahum masyaufi. Kalau terang mereka jalan. Kalau dilihat menguntungkan rame-rame teriak Islam. Tapi ketika diminta berjuang, dituntut berkorban, rame-rame mengundurkan diri. Pak, masih banyak yang lain, Pak. Yang lain dululah. Wa idza azlama alaihim qamu. Kalau dianggap merugikan, mereka mandek, mereka berhenti sampai di situ. Begini ciri beragama orang yang munafik. Beragama saja pakai hitung dagang. Untung, berangkat. Rugi, berhenti. Ini kelompok muktasid, sinkrit. Kita pun mohon jangan masuk ke dalam golongan ini. Amin. Yang ketiga, ini yang terberat. Wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Di antara mereka ada yang setelah menerima Al-Quran lalu berlomba-lomba melaksanakan ajarannya. Berfastabiqul khairat, berlomba-lomba mengamalkan ajaran Al-Quran itu. Karena itu musabaqah tilawatil Quran harus diiringi, ditingkatkan dengan musabaqah pengamalan Al-Quran. Musabaqah syarhil Quran ada, musabaqah tilawatil Quran ada. Ayo secara pribadi kita dalam diri masing-masing berupaya melaksanakan musabaqah, mengamalkan nilai-nilai yang ada dari ajalan Al-Quran. Sebab apa? Rasulullah pesan begini: Man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah. Siapa yang meletakkan Qur'an di depannya, dijadikannya Qur'an sebagai imam, dan dia jadi makmum, maka Qur'an akan membimbing dia ke surga. Surga dunia, lebih-lebih surga akhirat. Sebaliknya, wa man ja'alal Qur'ana khalfahu saqahu ilan nar. Siapa yang meletakkan Qur'an di belakangnya, dia belakangi ajaran Qur'an, dia belakangi perintah Qur'an, maka Qur'an akan mendorong dia ke neraka. Neraka dunia, lebih-lebih neraka akhirat. Saya mau tanya, Qur'an di depan apa di belakang? Di depan apa di belakang? Di depan. Kalau di depan, Al-Quran itu imam. Kita ini makmum. Imam ikut makmum, apa makmum ikut imam? Makmum ikut imam. Kalau Quran imam, kalau kita makmum, ke barat kata Quran, ke barat kita menuju. Halal kata Quran, ambil itu. Haram menurut Quran, tinggalkan itu. Jangan imam disuruh ikut makmum. Quran kita cocok-cocokkan dengan selera kita. Hadirin, mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ibadah yang sudah dan sedang kita kerjakan kiranya diterima Allah, yang masih akan kita kerjakan diberikan kekuatan zahir dan batin untuk dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Al-Fatihah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tammim taksirna ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Ya Allah, dengan sepenuh perasaan dan pengharapan. Dalam segala kerendahan dan kelemahan, kami bermohon kehadirat-Mu. Terimalah kiranya ibadah kami, puasa kami, rukuk dan sujud kami, serta kebaikan-kebaikan yang kami lakukan. Ampuni dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa saudara-saudara kami umat Islam. Karuniakan kepada kami rakyat dan bangsa Indonesia pemimpin-pemimpin yang takut kepada-Mu dan sayang kepada kami. Ya Allah, jangan biarkan kami sebagai bangsa pecah berkeping-keping. Tautkan hati kami, satukan langkah kami untuk menapak menuju hari esok yang lebih baik dan lebih pasti. Ya Allah, kebaikan-Mu turun setiap saat, sementara kesalahan kami naik di hampir setiap waktu. Ampuni sebesar apapun dosa dan kesalahan kami. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina kurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qablina

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak, Bu. Cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotik. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa, tertera di kemasannya, bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.

0: pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara.

0: non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Tanpa jeda iklan.
2: Yang dipersembahkan oleh
0: Soman.
3: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
4: Soman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Jamu tetes. Soman, sejatinya teman.

0: enaknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Jamu tetes. Soman, sejatinya teman.

0: radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: hanya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: Ayu, non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.